0: uang orang tua tak diambil mi biar mi besar di TV taruh saja koran depannya astaga. Iya ampun agak singa kesel. Ya betul itu ambo, saya alami juga kas masuk tempat tidur, tapi itu kalau hari pertama sekolah.
1: Iya, kalau lama enggak mi.
0: Enggak mi, malam itu dia biar dilarang ke jangan kok biar mi mama aku bawa tempat tidur. Itu mami ditatap buku, tatap pakan tiga sepatu pun naik di tempat tidur. Oke, paling ambona.
1: Ye, makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Niar ya. Baik, sahabat budaya untuk di TikTok yang mungkin menyaksikan siaran kami, kami cukupkan dulu karena sebentar satu jam ke depan lagi kita akan bersama. Anda bisa masih dimonitor melalui RRI digital maupun frekuensi FM 92,5 MHz. Terima kasih. Dan selanjutnya sahabat budaya, kita hadirkan dulu ke Barana Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, Manu-Manu adalah tahapan penjajakan atau pendekatan awal dalam rangkaian pernikahan adat Bugis Makassar. Istilah ini berasal dari kata dasar Manu yang berarti buruk, terbang ke sana kemari mencari sesuatu, atau ayam sabung yang bersiap. Utusan keluarga pihak pria mengunjungi keluarga pihak wanita untuk melihat respon, mencari tahu status calon mempelai wanita, dan dapat menjajaki kecocokan, memastikan sang gadis belum terkait pertunangan, dan menilai kesiapan pihak wanita. Jika nantinya lamaran resminya dilakukan keluarga pria, mengutus perwakilan biasanya perempuan yang dianggap bijak dan dianggap pandai berbicara. Utusan untuk membuka obrolan secara tersirat menggunakan bahasa kiasan khas Bugis Makassar tanpa langsung menyatakan niat meminang. Utusan biasanya membawa buah tangan atau benda tertentu sebagai simbol niat baik. Jika sinyal positif diberikan oleh keluarga wanita, tahap ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai rencana lamaran resmi atau mempetuada dan perkiraan uang panainya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Ya, sahabat budaya masih bersama di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai masih menemani Anda di pagi hari ini, membahas tentang menerapkan nilai-nilai budaya Sipakatau dan Sipakalebi ya, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Dan tentu tujuan daripada MPLS ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk menyatukan siswa dengan lingkungan sekolah, kemudian lebih mengarah kepada aspek bagaimana sekolah bisa menjadi ramah, inklusif, dan bebas dari perundungan atau bullying. Nah, tentunya sahabat budaya, kita berharap juga bahwa dengan adanya sistem penerimaan siswa baru ini dalam hal pengenalan lingkungan, itu menjadikan anak-anak semakin lebih akrab dalam mengenal satu sama lainnya. Tidak ada semacam sekat atau perbedaan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Dan tentu tadi juga banyak hal yang terkait dengan masalah penerimaan siswa baru ini, tentu berkaitan juga banyak yang terjadi itu mengenai masalah baju seragam ya. Karena kan di sekolah, apalagi di tingkat SMA itu atau SMP, ada beberapa pakaian seragam yang tentunya menjadi hal yang sering juga dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya orang tua siswa ya, karena tidak gratis, jadi artinya dia harus beli sendiri. Nah, ini biasanya diharapkan tidak ada semacam kewajiban untuk membelinya di sekolah. Jadi meskipun ada sekolah yang menyediakan, mungkin dengan cara tentu tidak memaksakan untuk membeli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Baribasa.
1: Atau Baribasa.
0: Dari Pak Jono.
1: Iya. Ya. Dari Bu Kepala Sekolah.
0: Apa tahu? Kepala sekolah kan?
1: Semua.
0: Oh, semua.
1: Misalnya mulai dari TK sampai SMA. Kalau depan jadi rektor.
0: Iya. Kalau ini tahun ada enggak anak TK ini yang masuk sekolah atau tidak
1: ada? Ada.
0: Hah?
1: Ada.
0: Ada juga, kelas berapa itu?
1: SD dan SMK.
0: Oh, dua. Sama berarti. Saya SD, SMA.
1: Iya.
0: Bersama ingin masuk. Agak-agak berat nih rasanya kalau bersama yang begitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau ya, tapi kalau SD kan tidak ada pembayaran.
0: Oh, SD tidak dibeli. Oh,
1: tidak dibeli. Bebas beli di luar lah.
0: Ya.
1: Sekarang sekolah-sekolah SD tidak ada pengadaan seragam.
0: Seragamnya, iya. Iya.
1: Iya. Mungkin hanya olahraga nanti, itu sesuai kesepakatan orang tua juga.
0: Iya.
1: Dia mau bikin di mana, itu.
0: Bagus, tahu di SD-nya berarti. Iya. Ya. Kalau di SMK?
1: Wah, SMK.
0: Banyak.
1: Banyak. Banyak, iya. Baru kualitasnya di bawah standar kira lah. Karena...
0: Tapi
1: ya begitulah.
0: Tapi Pak Jono, maksudnya kita beli di luar atau disiapkan dari sekolah?
1: Kalau SMK siapkan di sekolah.
0: Oh, disiapkan.
1: Bersama dengan
0: semuanya itu yang seragam atau hanya batiknya aja atau olahraganya?
1: Kalau SMA semua.
0: Oh.
1: Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut.
0: Baik.
1: Iya. Olahraga.
0: Tapi mungkin batiknya bisa jadi cicil kapan itu, kalau saya lihat tadi ada pernyataannya supaya untuk tidak memberatkan siswa.
1: Memangnya motor mau dicicil?
0: Kan dia pakai koperasi, tapi kerjasama dengan koperasi sekolah.
1: Tidak ada, sekolah juga pintar sekarang. Untuk menghindari sorotan, dia tidak lagi melalui sekolah, tapi melalui kerjasama dengan pengusaha konveksi kan?
0: Iya.
1: Jadi sekarang itu baju seragam itu bukan diambil di sekolah, diambil di tempat konveksi itu. Yang telah partneran ini itu sekolah.
0: Penunjuk, iya.
1: Iya, jadi ini juga karena kita tidak mau ambil. Terus-terusan mau di situ. Iya, satu anunya kan.
0: Iya.
1: Ada semua di situ tertera, ininya itu. Jadi satu paket semua lah.
0: Iya.
1: mau tidak diambil, takut juga nanti imbasnya juga ke anak-anak. Iya kan? Yeah. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Kalau terkait kan mungkin lo beli di luar mungkin kualitas lebih bagus atau apalah. Yeah. Daripada karena saya itu baju yang saya punya anak. Ini baju itu yang aku kucing itu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Bukan bajunya sekolah lain.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kualitasnya, aduh, baju putihnya kualitasnya, kalau pramukanya ya agak-agak bagus juga kainnya. Tapi abu-abu putih itu, waduh, sungguh luar biasa ini. Kainnya sungguh luar biasa, kualitasnya gimana ya. Jadi kalau memang katanya rata-rata itu memang sekolah menawarkan mau yang mahal, mau yang bagus, tapi yang murah.
0: Yeah.
1: Gitu. Dan saya kemarin waktu saya belikan itu, saya punya anak itu yang merah putih di luar dekat rumah sini, saya tanya-tanya, Bu, tidak harus kalau kita kerjasama,

0: bukan lagi dia itu menghindari kapan itu sorotan yang selama ini banyak disoroti oleh masyarakat. Kita pintarnya sekarang. Jadi mudah-mudahan ini, atau mungkin pemerintah juga tahu, ada saya tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau memang tidak tahu. Seperti itu. Jadi kreste begitulah, tidak ada kartel penyediaan, baju, tidak ada juga baju batik, jadi diserahkan kepada orang tua untuk bagi sendiri di luar. Seperti itu. Oleh SMP, saya tidak tahu juga, karena ada juga yang tidak menyediakan, juga yang menyediakan juga. Begitu. Oleh SMP. Kan ini adalah surat edaran dari wali kota kan?
1: Iya. Nah, ya, kalau jadi, kalau kembali kita ke MPLS-nya ini, budaya Sipa Katau dan Sipa Kalabi-nya, karena kan ini untuk membentuk karakter siswa juga.
0: Iya.
1: Terhadap lingkungan. Bagaimana menurut kita bandingkan dengan sekarang, dengan yang dulu Pak Jono? Kalau kita...
0: Ya, yang dulu itu ketinggalan zaman kapan. Yang macam dulu.
1: Iya kan? Iya, iya, iya. Tapi maksudnya dari sisi nilai
0: masing-masing punya nilai positif sebenarnya. Ya kan, masing-masing punya nilai. Jadi kita tidak bisa bandingkan, masing-masing punya kekurangan, masing-masing juga punya kelebihan. Jadi jalani saja. Apa yang terjadi sekarang, kita terlalu flashback ke belakang lah. Ya kan, karena itu tidak akan mungkin kembali seperti itu. Zaman sudah berubah. Jadi saya juga baru tahun ini ada seperti MPLS ya. Apa nama, apa itu kan masa pengenalan
1: lingkungan sekolah.
0: Lingkungan sekolah. Banyak ini bagus juga sebenarnya nih. Hal seperti ini karena hampir semua sekolah ya. Tapi itu memang ada sumbangsih dari pemerintah pemerintah kota. Itu ada topi apa namanya itu. Seragam semua SD. Ada semua saya lihat itu.
1: Apa itu?
0: Ada semua ID card-nya.
1: Oh iya iya,
0: seragam. Ada ada topinya itu, ya kan?
1: Iya iya iya.
0: Iya.
1: Atributnya lah ya,
0: atribut. Atributnya. Itu tidak, itu bukan orang tua yang diberatkan, tapi ditanggung oleh sekolah.
1: Iya.
0: Karena semua seragam semua. Saya lihat. Itu tulisan dulu enggak kan? Yang ya, atributnya kan itu.
1: Kalau kalau masing-masing bikin kan pasti ada yang mencolok, ada yang tidak. Nanti menjadi menjadi.
0: Dan kayaknya gratis, tidak ada biaya yang dibebankan. Jadi kita bersyukur lah. Artinya kredit kan yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekedar omon-omon, tapi tindakan yang nyata di lapangan. Ya kan seperti itu. Dan bagus juga sebenarnya, selain anak-anak akrab, orang tuanya juga akrab.
1: Satu minggu tongi, orang tua itu 5 hari juga, orang tua itu ikut ikut ke sekolah.
0: Ikut ke sekolah.
1: MPLS.
0: Harusnya ibu-ibu lagi.
1: Bahkan kemarin itu bagus Ki Panjono, karena kan itu ada juga dari aparat BKN menghimbau kepada seluruh pegawai untuk mengantar anaknya pergi sekolah. Jadi bagi yang pergi ngantar anak itu bisa cek log dari lokasi misalnya. Jadi ada kemudahan juga diberikan kepada pegawai untuk mengantar anak sekolah, tapi dengan syarat pada saat absensi harus foto dengan anak sekolahnya. Anak sekolahnya jadi bagus.
0: Di grup yang wajib yang mengantar anaknya itu bapak atau ayah.
1: Iya.
0: Ini protes. Oi, bagaimana bisa? Tidak ada kok dong. Atau jam 6 pergi nilelo.
1: Iya, makanya sebenarnya saya tidak masuk menyiar Juno. Karena pian antara anak dulu toh.
0: Karena katanya itu aturan dari wali kota ya,
1: aturan pusat, aturan pusat ini BKN. Iya,
0: jadi yang mengantar itu
1: ayah.
0: Bapak atau ayahnya itu.
1: Iya.
0: Tapi ternyata yang datang 70% itu ibu.
1: Jadi kalau kita pergi juga kemarin ngantar anak apa Juno?
0: Eh bukan, tidak mau main sama mak, karena pasti ibu yang banyak datangi. Jadi mamanya pergi deh. Untuk di SMK tidak begitu ya.
1: Tapi saya lucu tuh. Sama ngatom aku dong pergi ngantar, ternyata sampai ke ibu-ibu semua kota mana.
0: Iya. Itu. Jadi, karena saya sudah tahu ini penyakit ibu-ibu ini mulai dari TK seperti itu.
1: Iya
0: kan, yang datang itu pasti ibu semua. Jadi saya bilang, jangan saya pergi deh. Karena pasti ibu banyak datang ini.
1: Iya. Yeah.

0: jadi banyak datang itu. Tapi ya itulah salah satu kelebihannya juga, anak-anak akrab, orang tua juga akrab.
1: Gamas gitu. Gamas namanya, Gamas.
0: Apa itu?
1: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah.
0: Itu mengantar, terima rapor.
1: Iya.
0: Itu dulu tidak ada, Ji.
1: Iya.
0: Ketemu rapor madoko-doko soko Ji tetelo. Bawa ke sekolah tuh. Sekarang aduh repot juga deh. Memang lebih repot sekarang daripada dulu. Artinya kita mau pendidikan kita maju, berkualitas, tapi biar juga ada yang merepotkan juga sebenarnya. Seperti ini nih, namanya sekarang seperti itu. Dulu kita kan memang sederhana, tapi lancar. Sekarang agak ribet ya. Tapi dari itulah, masing-masing punya cara lah, ya kan? Karena mungkin sudah modern, apalah sebagainya, kita nikmati saja. Kita tidak usah kembali ke dibandingkan dengan yang lalu, karena yang lalu biar berlalu.
1: Yeah.
0: Tidak akan mungkin kembali lagi, ya kan, seperti itu. Karena memang zamannya sudah begitu modern. Jadi apa yang terjadi dengan anak kita sekarang? Ya kita nikmati saja. Artinya biarkanlah mereka dengan adanya MPLC ini, ya mungkin anak-anak sedini mungkin dia bisa mengenali lingkungan sekolahnya kan.
1: Yeah.
0: Dia kenali guru-gurunya, apalah sebagainya, akrab sama teman-temannya. Ibunya juga begitu. Isur mi kumpul. Maksudnya juga di kelas. Mengatur. Ibu juga ini. Dia bilang, ayo anak-anak masuk. Ikutin. Mamanya masuk. Mengatur. Pergi ke lapangan. Berbaris juga ibu. Masuk ke lapangan. Berbaris juga.
1: Tingkat.
0: Iya senang situ.
1: Tingkat kecemasannya ibu itu lebih tinggi daripada.
0: Iya, kuatir itu mungkin karena kasih sayang sama anak-anak itu. Tapi ya dari apapun dia akan dilakukan, beda dengan bapak-bapak ya. Kalau saya anakku sudah kelapa sudah malu ya sudah. Tidak, iya begitu. Tidak, seperti mengikuti sampai apa sebagainya. Ya biar lebih mandiri juga sebenarnya begitu. Ya kan dia tahu bagaimana dia perlu selalu diawasi orang tua, ditemani orang tua. Itu jadi ini dia salah satu gebrakan pemerintah tahun ini.
1: Yeah.
0: Dengan adanya itu MPLS, ya kan mudah-mudahan anak-anak kita makin akrab dan saling mengenal, dan bisa mereka dihindarkan dari hal-hal apa namanya tawuran atau apa sebagainya ya kan, seperti itu. Kalau mereka lebih kenal sudah akrab dan tidak khawatir lagi dengan hal-hal yang pentingnya nanti berbocor apa dan sebagainya.
1: Iya
0: kan seperti itu. Ilmunya lagi juga orang tuanya makin akrab. Sebagainya jadi menambah pertemanan lah, persaudaraan lah,
1: perpanjang umur juga.
0: Kita, iya,
1: Pak silaturahmi itu.
0: Iya silaturahmi. Kalau ada acara kan nendaki juga kan.
1: Iya.
0: Jadi sini seperti itu ya. Kita nikmati saja lah. Jangan terus lagi banding-bandingkan yang lalu, yang lalu bila berlalu. Mari kita menata masa depan. Kalau ada yang perlu dikoreksi ya, dikoreksi. Mungkin ada lagi masukan ya. Tidak campur semua. Ini diperbaikkan seperti itu, ya kan?
1: Okay.
0: Jadi untuk orang tua juga apa yang anda dulu pelajari ya, mungkin bisa diterapkan kepada anak-anak anda sekarang, ya kan?
1: Yeah.
0: Saat ini setiapkan semua ini harus belajar begini, kan bisa diterapkan kepada anak kita sekarang walaupun caranya di sekolah kan berbeda, tapi memang ada penambah tambahan ilmu kan seperti itu. Oke, Pak Lemo.
1: Yeah, makasih.
0: Lanjut tugas. Saya selalu
1: itu yang ku nanti tadi, karena kalau saya yang bilang oke.
0: Iya.
1: Password.
0: Sebenarnya dari tadi kalau tunggu oke. Tapi tadi yang muncul saya sudah hului oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono ya. Banyak bercerita tentang pengalaman dirinya ya terkait dengan anak masuk sekolah MPLS ini, baik dari sisi bagaimana sisi baju seragam, kemudian dari sisi pengenalan lingkungannya. Ini semuanya banyak hal sebenarnya yang perlu kita ngobrolin terkait dengan MPLS ini ya sahabat budaya, termasuk budaya-budaya yang harus dibangun dengan adanya kegiatan MPLS ini ya. Jadi mengajarkan kembali anak-anak supaya lebih hormat kepada guru, kepada seniornya. Artinya Kandul itu diajak membiasakan diri dengan hidup budaya positif, seperti misalnya budaya 5S, ada senyum, ada salam, ada sapa, sopan, dan santun. Ini kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang diharapkan menjadi pondasi dari saling menghargai antar sesama pelajar. Nah, kemudian dengan adanya MPLS ini, diharapkan juga kan anak-anak diwajibkan untuk datang tepat waktu. Jadi membangun kedisiplinan, tanggung jawab, jadi mematuhi aturan bukan karena takut, tapi karena kesadaran diri. Nah, kemudian tujuan daripada MPLS ini sendiri membangun budaya positif, yaitu inklusi dan anti perundungan. Jadi yang diharapkan tadi itu sama yang katakan Pak Jono, dengan adanya MPLS ini, kita anak kita tidak dikhawatirkan lagi ada istilah semacam terjadi tawuran. Kemudian juga diharapkan bahwa MPLS ini menjadi inklusi dan anti perundungan. Jadi lingkungan sekolah itu paling tidak menjamin setiap siswa merasa aman, dihargai, dan bebas dari perundungan atau perpeloncoan. Nah, ketika terbiasa dengan budaya positif ini, maka pelajar-pelajar tidak lagi terasa menegangkan, melainkan menjadi tempat yang menyenangkan untuk berkembang di sekolahnya. Nah, sahabat budaya, kami masih tunggu yang lain yang mau bergabung di 0811 400 9250.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: jadi dokter.
1: Enggak ya, apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
5: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
6: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
7: Aduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
4: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
8: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
9: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, Saribata Malabiriku, masih lanjut kebersamaan kita di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Sudah 41 menit berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Tengah. Kita masih menantikan partisipasinya, mau bergabung nih sahabat budaya yang lain. Mungkin punya anak atau kemanakan atau cucu ya, mungkin lagi proses masalah pengenalan lingkungan sekolah ya, karena kemarin sudah mulai ya. Dan tentu kemarin sangat luar biasa ramainya sekolah, karena bukan hanya anak-anak sekolah yang datang, guru juga datang, anak sekolah, apa, orang tua siswa juga datang ikut kegiatan pertama di MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tentu diharapkan bahwa kegiatan MPLS ini menjadi salah satu ajang untuk bagaimana siswa lebih mudah untuk menyesuaikan diri ya dengan lingkungan, dan tentunya diharapkan bisa lebih mengenal satu sama lain. Intinya dalam proses MPLS ini, mengenal dan melestarikan tradisi juga penting diselipkan ya, bagaimana menghargai bahasa, kemudian adat istiadat daerah yang ada di sekitar kita, menghargai keberagaman, di mana di sekolah kita banyak bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang suku dan agama. Nah, tentu dengan adanya kegiatan MPLS ini, penting anak-anak diterapkan bagaimana sistem budaya toleransi untuk mempererat persatuan. Nah, penggunaan bahasa yang baik. Nah, ini juga sering kita dengar anak-anak biasanya punya kata-kata yang biasanya tidak sopan atau kasar. Nah, di MPLS inilah bagaimana diharapkan untuk menjadi salah satu tempat untuk membudayakan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan bahasa daerah yang sopan sesuai dengan konteksnya. Intinya budaya lokal adalah akar identitas kita, sementara budaya positif sekolah adalah cara kita bersikap dan tumbuh bersama. Nah, sahabat budaya. Nah, tentu menjadi hal yang menarik sahabat budaya ketika pengenalan MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah, diharapkan ini adalah satu waktu yang sangat berarti dan penting bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Oleh karena itu, materi MPLS pengenalan budaya lokal sangat penting untuk diberikan ke anak-anak sekolah, karena materi MPLS berkaitan dengan budaya lokal, di mana mengajarkan anak-anak untuk lebih, itu tadi 5S ya, 5S itu salim sapa menyapa, kemudian senyum, dan tentunya diharapkan lebih hormat kepada gurunya dan juga saling menghargai sesama temannya. Baik sahabat budaya, masih menemani Anda hingga nanti di jam 9 di Bari Bahasa. Karena tidak ada lagi yang mau bergabung, kami kembali dulu hadirkan lagu Bugis berikut ini.

kamu bahwa di beberapa desa di Indonesia, lumbung pangan memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar tempat penyimpanan hasil panen. Di balik bangunan sederhana dari kayu dan bambu, tersimpan sistem sosial yang menjaga ketahanan pangan masyarakat saat musim paceklik datang. Dari sinilah semangat gotong royong dan kemandirian pangan tumbuh subur di tengah masyarakat. Salah satu contoh menarik ada di Desa Adat Bonokeling, Jawa Tengah. Di sana, masyarakat menjalankan sistem simpan pinjam pangan, di mana warga yang kekurangan gabah bisa meminjam dari lumbung desa dan mengembalikannya setelah panen tiba. Pola sederhana ini terbukti menjaga ketersediaan pangan tanpa bergantung sepenuhnya pada pasar. Lumbung ini dikelola langsung oleh masyarakat adat dengan dasar kepercayaan dan kebersamaan yang kuat. Setiap keluarga menyumbangkan sebagian kecil hasil panennya untuk disimpan, dan semua pencatatan dilakukan secara tradisional oleh pengelola lumbung. Ketika masa sulit tiba, persediaan ini menjadi penopang utama agar tidak ada warga yang kelaparan. Menariknya, sebagian dari hasil lumbung juga dijual kembali untuk membiayai kegiatan adat dan pemeliharaan bangunan. Cara ini menjadikan sistem lumbung pangan adat tetap hidup, berputar, dan mandiri secara ekonomi. Di balik kesederhanaannya, tradisi ini menyimpan pelajaran besar tentang kemandirian dan keberlanjutan pangan di Indonesia.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita terima satu penelpon lagi sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, Bari Basa.
0: Ya, dari siapa?
1: Safar.
0: Siapa?
1: Safar.
0: Pak Sarip.
1: Safar.
0: Ashar.
1: Safar, Safar.
0: Kurang jelas suara ta.
1: Halo.
0: Ya, siapa?
1: Safar.
0: Pak Ashar.
1: Safar ya.
0: Ashar ya, ya. Silakan Pak Ashar, terkait dengan tema kita menara MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ashar di mana, Pak Ashar?
1: Dari Bone.
0: Bone. Monitornya dikecilkan dulu sedikit.
1: Oh, ya. Oke.
0: Ya, silakan Pak Ashar. Mengenai masa pengenalan lingkungan.
1: Halo?
0: Sekolah. Pengenalan lingkungan Bila. Sekolah. Iya. Yeah. Oh, enggak jelas. Oke, minta maaf, sorry dari Pak Asadi Boni tadi ya, sudah bergabung. Kayaknya monitornya enggak, jaringannya tidak bagus sehingga terganggu komunikasi kita. Sebaik baik sahabat budaya, karena sudah jelang pukul 9, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Bari Basa pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Dan sebentar kita lanjut kebersamaan kita di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
1: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
2: Makanya sabar ya, Nak. Minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
0: Serius, Bu? Gak cuman ngecat doang, kan?
2: Serius? Dinding baru, atap baru, ruang lab juga. Biar kalian belajar tanpa takut genteng jatuh.
3: Program Rehabilitasi Sekolah, wujudkan ruang bermakna.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Sahabat budaya, dalam setiap proses pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja seserahan atau bosara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh, dan mandiri. Sementara itu, barongko, kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajaran kue tradisional menjadi doa tak berwujud dari leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan, dan ikatan silaturahmi yang erat antar kedua keluarga mempelai.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

di atas sana. Kerasnya kehidupan di kota besar dapat dirasakan mereka yang memilih mencari nafkah di jalan. Tentu miris kita melihat kehidupan mereka berjuang demi bisa menikmati sesuatu.

Mengitari Pantai Losari, kita bisa menemukan para pengamen yang menjajakan suara sambil bermain gitar. Ada anak-anak hingga usia dewasa. Sambil menikmati pisang epe, makanan khas Makassar, kita dihibur para pengamen. Tidak sedikit dari mereka memiliki suara yang merdu. Bagi penikmat musik, pasti memilih duduk berlama-lama mendengarkan lagu yang mereka nyanyikan. Asiknya lagi, karena kita bisa request lagu yang ingin didengar.

0: Dulu, Pantai Losari dikenal sebagai restoran terpanjang di dunia. Karena dipenuhi dengan beraneka kuliner yang dijajakan sepanjang bibir Pantai Losari. Ini pun menjadi ladang rezeki bagi para pengamen. Ikatan kekeluargaan dan rasa solidaritas pun terbentuk antar pengamen kala itu.
1: Saya dengan Bongki, Sekretaris KPJ Makassar. Kalau KPJ sendiri itu secara organisasi baru lahir di tahun 2006. Tetapi secara persaudaraan itu kami itu udah dari tahun 90-an sudah sama-sama. Lahirnya KPJ itu berdasarkan persaudaraan sih. Karena dari dulu sama-sama ngamen, sama-sama cari nafkah di jalanan lah. Nah, lambat laun di tahun 2006 itu terbentuklah secara organisasi ya KPJ Makassar. Hingga saat ini sudah 14 tahun jalan, ya insya Allah tahun depan 15 tahun.

0: Meski KPJ terbentuk karena adanya rasa senasib hidup di jalan, tapi selanjutnya KPJ semakin berbenah. Bukan hanya pengamen yang bergabung, ada berbagai latar belakang ilmu dan bidang mewarnai perjalanan KPJ saat ini.
1: Bakal ini kan lahir dari teman-teman yang sering
0: bidang mewarnai perjalanan

0: Yang penting dia harus saling menjaga persaudaraan itu. Kalau secara activity, ya pasti ada perbedaan. Ya yang tadi kan dibilang activity sebelum terbentuk KPJ itu sendiri-sendiri, ya itu bisa dikatakan ya. Namun sekarang activity itu sudah banyak berubah. Sudah ada yang menikah, sudah ada yang mempunyai pekerjaan, sudah ada yang lebih beralih ke main di hotel. Jadi aktivitas memang berubah, tapi jiwa dan semangat teman-teman itu masih ada, masih ada dari zaman tahun 90-an sampai sekarang.
1: Sebagai organisasi tempat berhimpun, KPJ berharap hadir menjadi solusi bagi masalah sosial yang sering dikeluhkan masyarakat.
0: Sebenarnya harapannya kita itu tidak ada pengamen di lampu merah sih. Harapan intinya itu tidak ada namanya pengamen lampu merah. Bahkan kita punya program itu pengamen naik kelas. Terkait dengan adanya pengamen-pengamen lampu merah, jujur di sampai sekarang ini itu masih menjadi PR besar teman-teman pengurus. Kami tidak bisa melakukan tindakan apapun tanpa didukung oleh pemerintah. Nah, karena kami tidak punya wewenang, kami tidak punya manpower yang khusus untuk menangani itu. Harapannya sih pemerintah dapat merangkul KPJ seperti yang dulu. Yang dulu udah pernah sih dirangkul, cuman seiring bergantinya pemerintahan, mungkin itu harus perlu dikaji kembali. Dan kami sih welcome, ayo pemerintah, ayo dong KPJ, bareng kita tertibkan, bukan tertiban sih, lebih ke merangkul teman-teman di lampu merah itu. Kalau program itu banyak, program yang kami lakukan di sini ada banyak, kayak kemarin itu sempat kami rapat kerja pengurus yang baru sudah memplaningkan ada namanya klinik musik, ada namanya belajar bagaimana cara menyanyi, bagaimana cara, intinya attitude itu akan dibangun. Insya Allah kita akan sharing dengan teman-teman pengamen yang lain, yang senior itu yang sudah mungkin lebih berpengalaman, cara main di Pantai Losari bagaimana, ketika dia beranjak main di kafe seperti apa, main di hotel seperti apa, itu akan sharing. Boleh, tapi itu memang betul-betul perlu waktu dan perlu atensi khusus dari pemerintah sih untuk itu, untuk mendukung kami. Di KPJ ini bukan hanya di Makassar, KPJ ini ada di mana-mana di seluruh kota besar Indonesia. Di Jawa, yang ngamen itu statusnya memang ngamen, tapi dia bisa di balik pengamen itu, dia punya identitas besar seperti mahasiswa institut di IKJ, di Jakarta ada mahasiswa IKJ, di Jogja itu ada ISBI. Pengamen itu sebenarnya menurut saya pribadi hanya wadah untuk menuangkan aspirasi berkesenian. Kita itu bukan pengamen, cuman wadah mencari uang teman-teman pengamen itu ya di aspirasi mereka di jalan. Makanya program, ada program namanya pengamen naik kelas itu tidak meninggalkan unsur kalian berkesenian, tapi wadahnya yang kita pindah. Jangan di situ dong. Ada di tempat kayak di Soto Parikate, ada di tempat-tempat yang mungkin recommended untuk mencari nafkah seperti itu.
1: Dalam kondisi pandemi, mereka masih bisa survive meski tidak turun di jalan. Masa PPKM yang sangat ketat tentu mengurangi ruang gerak mereka untuk mendapatkan penghasilan seperti biasanya. Namun, kreativitas terus dilakukan untuk bisa bertahan hidup.
0: Nah, disitulah keunggulan teman-teman ini. Masih bisa bertahan hidup tanpa ada gaji bulanan, tanpa ada support dari pemerintah, itu masih bisa bertahan hidup tanpa harus turun ke jalan lagi. Ini yang saya bisa acungin jempol. Memang cash flow mereka agak terganggu, warung-warung tempat mereka ngamen tutup, dibolehkan hanya sampai jam 10 malam, apalagi kemarin pas pertempatan bulan puasa ya, itu sangat-sangat terganggu buat teman-teman. Di sinilah kami jaga bahwa janganlah melakukan kegiatan-kegiatan di luar batas memang yang sudah ditentukan. Alhamdulillah dengan kesabaran mereka dan anugerah dari Yang Kuasa masih bisa bertahan sampai sekarang. Anak kecil itu dia turun ke jalan untuk di bawah umur ya, saya mengatakan di bawah umur itu dia turun jalan untuk mengamen itu sebenarnya itu bukan keinginan pribadi. Tidak ada orang yang anaknya itu mau turun ke jalan untuk seperti

gitu ya. Bisa jadi dia broken home di rumah, bisa jadi dia karena akibat pergaulan, bisa jadi memang ekonomi, ya? Ya ekonomi. Kualifikasi anak kecil yang turun ke jalan itu kami tidak mengkualifikasikan dia pengamen sih. Malah kami lebih mengkualifikasikan dia anak yang butuh perhatian dari siapapun, terutama pemerintah. Jadi di jalanan banyak pengamen itu, ya bersyukur kalau ada yang lihat talentanya dia bagus dan dia diajak untuk rekaman, alhamdulillah. Tapi sejauh ini tetap kami edukasi, jangan turun ke jalan, karena nanti dipikirnya kami membiarkan eksploitasi anak lagi. Jadi kami itu tidak menginginkan ketika ada anak bawah umur itu turun ke lapangan. Untuk anak-anak bahkan kalau ada yang memang mereka kita pantau memang ada di lapangan, ya kesinilah ke KPJ. Bukan untuk dibina bagaimana cara ngamen yang baik, bukan. Malah kami akan bikinkan dia sekolah informal, bahasa Inggris, mengaji. Nah itu, jadi bukan untuk membina mereka lebih turun ke jalan secara profesional lah, itu tidak seperti itu sebenarnya kami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Mendengar kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Nrekang, terdapat olahan keju tradisional yang disebut dangke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Nrekang dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan dangke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut dangke. Proses pembuatan keju dangke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, dangke produksi asli Nrekang telah menjadi hak paten dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hi, sahabat budaya. Saya Yuni akan menemani Anda di kesempatan hari ini menghadirkan informasi tentunya ya. Nah, informasi dari rri.co.id ada strategi untuk menarik minat wisatawan asal Eropa ya. Pelaku industri pariwisata di Sulawesi Selatan harus lebih kreatif dalam menyusun paket perjalanan yang unik, konektivitas, transportasi udara. Dan tentunya saat ini sebenarnya sudah mendukung meski masih memerlukan integrasi yang lebih matang. Dan ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPP Astindo Sulsel, Adil Nurimba, tentunya menghadirkan, memberikan pandangan ya mengenai potensi dan kendala yang dihadapi sektor pariwisata di wilayah ini. Dan tentunya menekankan bahwa untuk wisatawan Eropa cenderung mencari pengalaman yang autentik dengan berkualitas, baik dari sisi kekayaan budaya maupun keindahan alam yang terjaga. Mengenai peluang aksesibilitas, Aidil tentunya menjelaskan, meski saat ini penerbangan langsung ke Makassar masih didominasi oleh rute regional seperti Kuala Lumpur, terdapat celah besar yang bisa dimanfaatkan dari jalur transit internasional.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.

0: seru bikin orang panas, kayak main bakar sate gitu, tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
0: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Baik, sahabat budaya, saat ini 45 menit berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, kemudian berikut kami hadirkan informasi ya di ruang dengar Anda ya. Nah, tentunya pendengar, pemerintah Jepang resmi mulai menerapkan regulasi baru yang memperketat jalur masuk bagi para wisatawan asing yang ingin berkunjung ke negaranya. Melalui aturan ini, setiap turis internasional kini diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada sistem elektronik khususnya serta membayar biaya administrasi sebelum keberangkatan.

Sahabat Lukman Rolan Fizal, kali ini saya hadir kembali dengan lagu daerah Makassar yang berjudul Amatku Sayang. Dedikasi buat seluruh anak yang ada di bumi. Bahwasanya ibumu adalah pintu surgamu, maka jaga dan hargai pintu itu dengan rasa kasih dan sayang. Mari kita simak sama-sama lagu berikut ini, Amatku Sayang. Check it out.

Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Society Consortia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa, lalu direnovasi pada 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendukung pendudukan Jepang tahun 1942, gedung ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita jumpa kembali di program siaran Teras UMKM bersama saya Farah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan Kak Fatih dari Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia, menemani Ki menghadirkan musik dan informasi tentang cara cerdas mengelola modal UMKM. Nah, sahabat budaya, bagi kita ini yang sedang gigih-gigihnya menjalankan usaha rumahan, baik itu warung kelontong, usaha catering, jualan kue tradisional, hingga budidaya tanaman, tentu sepakat ke semua kalau modal usaha itu urat nadi bisnis, tak? Kita selalu ingin usaha kita berkembang, menambah barang dagangan, atau mempercantik tempat usaha. Namun, di tengah semangat tak itu untuk maju, tidak jarang kita dihadapkan dengan godaan atau kebutuhan mendesak akan tambahan modal. Di saat itulah seringkali muncul tawaran-tawaran pinjaman uang yang prosesnya itu sangat mudah, cepat lewat telepon genggam, tapi jaminan di ujungnya justru membawa petaka dan menjerat kedamaian hidup keluarga. Nah, sahabat budaya, kali ini saya dan Kak Fatih akan mengajak sahabat budaya sekalian untuk menyimak informasi yang sangat menarik tentang bagaimana membedakan modal yang aman dan bagaimana menjaga uang hasil keringat kita agar tidak habis oleh perangkap rentenir digital. Sebelum itu, kami hadirkan dulu musik kelong daerah di luar ruang dengar Anda.

0: Kasih kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sahabat Budaya, saat ini banyak modus penipuan dan jeratan pinjaman
1: daring atau online ilegal sengaja mengincar para pelaku UMKM kecil, terutama kalangan orang tua yang mungkin kurang familiar dengan seluk-beluk teknologi digital. Mereka biasanya datang menawarkan bantuan lewat pesan singkat SMS atau WhatsApp dengan kalimat yang sangat manis, butuh modal usaha cepat, limit 5 menit langsung cair tanpa anggunan. Terdengar seperti penolong di saat darurat, bukan? Namun mari kita bedah ciri-ciri jeratan ilegal ini agar sahabat budaya tidak terjebak. Yang pertama, tidak terdaftar di EOJK. Ini adalah syarat mutlak jika pinjaman yang aman ilegal wajib terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Jika tidak ada logo OJK atau logonya dicatat secara palsu, segera hapus dan abaikan pesan tersebut. Yang kedua, bunga dan denda yang tidak masuk akal. Pinjaman ilegal awalnya terlihat kecil, namun bunga hariannya sangat tinggi dan menumpuk dengan cepat. Untuk uang bersih dari warung kita tidak akan cukup untuk menutupi bunganya. Yang ketiga, kita bisa melihat akses datanya. Mereka akan meminta izin untuk melihat seluruh nomor kontak atau galeri foto yang ada di telepon genggam Anda. Jika kita terlambat membayar, mereka tidak segan-segan meneror, memaki, dan mempermalukan kita ke seluruh nomor kontak keuangan di keluarga kita. Tentu kita tidak ingin keterangan di hari tua kita terganggu oleh hal ini. Sahabat budaya, selanjutnya ada informasi yang menarik sekali. Sebelum kita mendengar dulu dialog berikut ini.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 Makassar.
5: Pro 4 Makassar.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Oke, sahabat budaya. Lantas bagaimana solusinya itu jika sahabat budaya semua ingin benar-benar membutuhkan modal tambahan atau membesarkan UMKM yang sedang berjalan, tapi dengan cara yang aman?
1: Nah, sahabat budaya, yang bisa kita lakukan itu pertama, manfaatkan Ki program resmi pemerintah. Saat ini pemerintah itu memiliki program KUR atau kredit usaha rakyat melalui bank-bank resmi milik negara dan daerah. Bunganya itu sangat rendah dan disubsidi oleh pemerintah khusus untuk membantu usaha kecil seperti milik tak. Datang Ki langsung ke kantor bank terdekat dan bertanya pada petugas di sana. Yang kedua itu, sahabat budaya, disiplin memisahkan uang. Ini itu cara kuno yang sangat ampuh. Buat Ki dua kantong atau tabungan yang berbeda. Satu untuk uang dapur rumah tangga, terus satunya lagi tuh untuk uang modal dan perputaran usaha tak. Jangan Ki pernah campur keduanya, karena keuntungan usaha itu jangan langsung dihabiskan, tetapi disisihkan sebagian untuk ditabung sebagai modal mandiri di kemudian hari. Nah, yang ketiga itu sahabat budaya, prinsip alon-alon atau asal kelakon. Nah, kembangkan Ki usaha secara bertahap sesuai kemampuan. Lebih baik usaha tak itu mangkrak pelan namun berkah dan bebas utang, daripada terlihat melompat besar di awal namun fondasinya itu ditopang oleh uang pinjaman yang tidak berkah.

Nah, sahabat budaya, jika kita menerima pesan dari nomor yang tidak kita kenal, yang menawarkan uang atau modal, dan meminta kita mengklik sebuah tautan yang kita pernah klik, itu bisa jadi modus untuk meretas data di telepon genggam kita. Cukup hapus pesan dan blokir nomornya. Tindakan preventif seperti yang ini adalah benteng terbaik bagi keamanan keluarga kita. Sebagai penutup kebersamaan kita, mengelola modal usaha bukan hanya soal seberapa besar angka yang kita putar, melainkan tentang seberapa bijak kita menjaga keberkahan dan keamanan dari sebuah rupiah yang kita hasilkan. Nah, sahabat budaya, itulah pembahasan seru mengenai cara cerdas mengelola modal usaha. Demikian kebersamaan kami, saya Fatih dan Farah, izin pamit dari Ruang Dengarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nak, maaf ya, ibu belum bisa daftarin kamu untuk sekolah lagi.
1: Iya, Bu. Nani gak apa-apa. Walaupun sekarang teman-teman Nani udah pada kerja, ya walaupun dengan ijazah SMA.
2: Pemerintah kembali membuka program Sekolah Rakyat bagi masyarakat yang sempat berhenti sekolah. Program ini gratis dan terbuka untuk semua usia.
1: Bu, ibu dengar nggak? Ada program dari pemerintah, Bu. Aku masih bisa lanjut sekolah.
0: Kalau memang masih ada jalan, ayo nak, ibu pasti dukung kamu.
2: Program Sekolah Rakyat, menuju generasi cerdas bermartabat.

Sahabat Budaya, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi telah membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tingkat SMA SMK sederajat. Dan pendengar, tentunya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tingkat SMA SMK sederajat dan mengingatkan tidak ada bullying dan kekerasan selama MPLS. Pembukaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 secara resmi dimulai 13 Juli sampai 17 Juli mendatang. Tingkatan SMA SMK sederajat Sulawesi Selatan dilaksanakan tentunya di SMK Negeri 5 Makassar. Pelaksanaan harian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Erwin Sodi mengingatkan para siswa ini jangan ada bullying dan kekerasan selama masa MPLS.

0: Eh, Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin? Saya perhatikan tidak bagus itu. Kalau sering-sering ki anak gadis bercermin, kita ini orang Bugis pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin ki.
1: Ya ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu toh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami bu.
0: Itu Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu, nak, bisa terpancar. Nah Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit.
1: Tapi ibu, mau kak cantik dan mau kak memikat hati seorang pria, apakah bisa saya wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik?
0: Eh begini nak, dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipap pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cenin rara, itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikkan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur tak ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cenin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haji Andi Nurhayati Rahman.
2: Cenin rara itu kan ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu di antaranya itu supaya dia kelihatan cantik ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca itu cenin raranya. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang, kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu bentuk doa sebetulnya ya. Tapi orang dulu menyebutnya cenin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya. Gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak mabaraka juga. Ya, dia bilang itu jika lo nasembai. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cenin rara itu kan dia cuma berdoa, kata lain dari doa zaman dulu, bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan ya, orang tertarik melihatnya cantik. Jadi sementara kalau pemali itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama hayati supaya hidup, ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak. Kecuali Pak Diseng yang mau membunuh orang apa ya, pasti itu musyrik, minta kekuatan gaib kan.
3: Cening rara itu bertumpu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari cening rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik.
4: Eru mata sidup pamata, iya panaewa sidup pamata namanya mengatinna. Laku barak-barak sai barakna dan si jaling, kuni jaling kuni toa kuni pasak larin ringang. Ata karaeng memuji ngaseng, angin lau angin rewek matupuk sepe-sepe. Paletu kengau dani kuloria, narku matin roi tak durka. Narku motoy obirnga, narku ciai lau, iya palau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa budaya yang kas kapemen di acara Sipat Tokong Yesoe di tanggal 14 Juli 2026. Tentuna matu Bang Riang Luga Manuki Unda Manuki di acara Sipat Tokong seperti biasana di nomor 0811-400-9250. Nah, topiknya sapa budaya Loki mangkelinga pekoga pengalaman tak pertama masih sekolah. Nah, mulai kapan waktu SD ki, SMP ki atau SMA pekoga pengalaman tak berbagi cerita ki waktu di acara Sipat Tokodi. Mata maki waktu di telepon WA nulito di telepon biasa nulito tama mana ki saya berbudaya di acara Sipat Tokodi bawa ambor yang terputar elo ugidi di ruang dengar tak di awal berjumpa Marian Yeso sahabat budaya.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Ruko 4 Makassar,
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Selesai untuk lebih masih bersama kami di acara Sipat Tokong Kaskapemo di ruang dengar tadi. Oke, undang gimana bergabung di acara Sipat Tokong? Topiknya kira-kira pekoga pengalamata pertama kali tamaki masih sekolah sabah budaya. Tamaki di 0811 400 9250. Halo Sipat Tokong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tawa bunda ce. Sia-sia ki bunda ce.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Kalau lupa balukna, nak darah pengalin, tak babung nggak?
2: Iya, tawa. Babung nggak?
3: Kalau lo manggarot tak, nampak anak darah macam
2: tu. Iya tu. Iya tu. Ini
3: tandinya apa?
2: Iya, pale.
3: Apa baluna?
2: Apa baluna?
3: Mangga retak mane.
2: Golai.
3: Iya, deh. Makasih kok digolai.
2: Baik.
3: Tandinya pari.
2: Iya. Itu ya kibunda?
3: Iya, biasa lo kasapa.
2: Sapa dale. Iya.
3: Lo kesapa kan luka jadi kesapa.
2: Oh iya upahani bunda.
3: Nah,
2: pekoga biasa pengalaman tak pertama kali tama masih sekolah SD SMP atau SMA?
3: Waktu SD. Maaf ya kalau saya campur bahasa Indonesia. Karena saya ising ini karena pernah tidak boleh harus bahasa Bugis.
2: Tidak apa-apa.
3: Pertama kak diantara kak. 1-2 hari 3 hari ya. Menyatu baru teman-teman lingkungan sekolah baru. Dilepaskan sendiri. Karena kita dulu memang aman jalan kaki. Hampir 1 kilo juga.
2: Oh iya di orang dulu di.
3: Kita orang dulu begitu.
2: Makura mau piano pi kendara PT.
3: Dek nama kurang kadek mato gak ada.
2: Mas peda.
3: Mau becak mau agak. Ambil lagi monro polisi sekolah ya kita kan. Dek to di mengeluh.
2: Dek to mah betu. Dek to mah betu witita.
3: Ide tolong. Iseng kan bade ro riolo ko mak joka ke jadi sedeng dena.
2: Oh, ide pa tebetan utar cilota to.
3: Iya kan mae gak ke silo. Silo bi obiki pokoga naun le lo kake pasikola.
2: Sedikit lo bunda.
3: Ya kurang lebih.
2: Kurang lebih di.
3: Iya. Napa ya ro riolo?
2: Iya.
3: Tamak ki mak apa ya mak baris gitu?
2: Iya.
3: Napa kau melampai kanu kuna nyari ya?
2: Di pepe.
3: Iya ro bala bahasa noe.
2: Bala bahasa aju toh?
3: Iyo, alu bahasa na. Dek tona mak magar anu ini.
2: Iya.
3: Tidak, maksudnya tidak bengkak, tidak apa, tidak merah.
2: Iya, ada mentu caranya bunda.
3: Sekarang itu nak anak dikasih begitu,
2: aduh. Aiy, malapro i.
3: Lapor nanti anak lo ke masih sekolah.
2: Tadi yang
3: nunggu paku-paku itu. Nah, ini dia lo SR.
2: Oh, SR asana bunda?
3: Iya.
2: Oh, sekolah rakyat?
3: Ya.
2: SR
3: dulu.
2: Iya.
3: Matoan anak iya.
2: Kentar nih matoan ini. Tapi jiwa-jiwa muda tahu ah.
3: Iya, betul.
2: Jadi, Rio lo bunda, tiwiki anu bekal? Masih sekolah?
3: Dek. Oh, dek. Napa dek gak kata astar Riolo tuh di kata ini miro buku gue. Silo foto lota.
2: Iya, oh iya.
3: Karena ya Riolo digabung nih pelajarannya.
2: Oh iya.
3: Jadi tiki set di buku. Manpi, agak. Penopi napa disambei?
2: Oh penopi disambei.
3: Iya, sedimi. Napa paling ini memang buku Riolo.
2: Iya.
3: Jadi bagaimana ya, orang tua memang yeah. mengajar kita untuk mandiri.
2: Baik,
3: pesannya yeah. Jangan mengeluh, jangan apa-apa yang terjadi di sekolah. Kalau yeah. pulang di sini saya tambah. Yeah.
2: Oh, Pak Krodi.
3: Iya, ya untuk Matua Riolo.
2: Iya, untuk Riolo.
3: Ma benak-benak makan yang yeah. cair, ngeruwen cair kan? Lesu ki, nanu kak nuku begini-begini kak, iku betak kok apa?
2: Aku tu biasa kalau pulih ki, lesu ki pulih masih kolah lepak ki siapa pau.
3: jago na Riolo aga kurung tu aga ku apa? Aga ku pe, aga apa?
2: Mimpi ki,
3: manja.
2: Mimpi ki.
3: Iya, mimpi kak.
2: Mimpi keluku.
3: Umat tanre mimpi kak.
2: Kebanyakan betapun keluku mimpi toy.
3: Iya.
2: Jadi kasa-kasa tadi.
3: Wow. Iya, iya, iya. Ada buah sekarang itu buah apa itu yang pedis itu?
2: Buah pedis.
3: Buah mengkudu.
2: Oh.
3: Orang dulu bilang orang tua kita Bugis Makassar baja ya.
2: Iya.
3: Oh. Obat besar itu.
2: Oh iya iya iya. Ah
3: dulu iya Roriolo pun runtuki matuan ide nana compak ro biji-bijina.
2: Iya.
3: Ini alai apa di rembe di peje. Oh iya. Matasa iya. Di anda dia rasakan ini tapi makokoi kemuli gaji kak teh nak.
2: Iya iya dia dah. Mau ke pale bunda. Sem
3: agar runtuk agar di MP. Agar agar sana ro anu mai copeng eh.
2: Copeng. Agar
3: kata tuan ung kata agar.
2: Anggrugi copeng.
3: Mandu tokar yo. Ya ku akui betak-betak tok.
2: Pak ya biasa mimpi ke po copeng ke lokal no lupa ke ya Pak. Pak ke salo di awal tuh salo tuh.
3: Maka tau maru mimpi ke.
2: Oh Pak Kurni.
3: Iya kalau kan no lupa nak.
2: Iya Pak salo di awal tuh.
3: pada toro ko sepeda itu, kan sepeda kumban Riolo, engkau batan nato, sepeda uran
2: Tak balai itu, apa lupa di salawe?
3: Deh, dikata ni kat dulu si loko, mendrek nak. Kalau kan no lupa kan?
2: Oke dong.
3: Kubuang elek tu, aduh, betul-betul kita dulu itu bagusnya.
2: Kalau betul curi-curi tari Riolo di.
3: Si longa urane si dengek-dengek santo-santo. Mak baguli,
2: mak
3: koko heran yang anak aku makan dari begini caranya begini. Ih maha mak, tahu nah?
2: Tercara balaki mama Riolo.
3: balaki tu mana? Dek nangka mak baju mak rok mak celana pendek ni.
2: Pare mak.
3: Napanya dong Riolo si loke anak urane agar tidak ada lain-lain apa-apa. Tidak ada ini kita main saja begitu. Dia ada semua permainan yang santu-santu. Ada tu rotang itu disimpan di lubang baru main kasti. Wih jagonya saya dulu. Sampai sekarang tarik tambang atau apa kan di kantor. Jagonya.
2: Oke Bu Bunda.
3: Karena teriknya kita tahu kan
2: bah,
3: supaya bunda. Menang.
2: Iya oke. Bunda agi lo tak bunda.
3: Ini nasabari.
2: Ini nasabari di.
3: Iya.
2: Selesai ki.
3: Iya mana-mana nasaja. Semoga dia. Semoga saya ketemu
2: Iga,
3: dan saya cari.
2: tepui senar.
3: Jangan deh.
2: Mesiri-siri.
3: Oi, tania tuh rahasia ko di tepuer senar.
2: Oh, jadi cocok tahu.
3: Iya, lebih bagus itu. Rian dibikin penasaran.
2: Oke, belum udah. Terima kasih banyak di.
3: Siap-siap selalu di. Salam sehat sama istrinya ya.
2: Iya. Makasih banyak, Bunda.
3: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya angka Bunda Fatma Polegoa. Megelet cerita anak tahu wah. Ternyata balaki-balaki itu ini Bunda kah. Oke di Bundina Bunda Fatma 0811-400-9250. Halo si Patokong.
0: Halo si Patokong.
2: Halo Pak Radin. Sehat-sehat Pak Radin.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Permikiran desa.
0: Ya,
2: aku menuta.
0: Balah
2: lebih nami.

0: licik gitu ya. Benar ketemu SD.
1: Oh, tuh SD.
0: Di iya. SD Reke. Kecamatan Kelsus Ganuna Siwalina Muna Kabupaten Muna.
1: Iya.
0: Bako kue kabupaten yang kalinya.
1: Muna
0: di kabupaten Kelsus dunia. Ena Muna Hera.
1: Di TV Metuk ya di apa? Merantau di.
0: Iya kalau kena masih kuala. Kan kena tugas saya dan Rami.
1: Oh,
0: iya, padaran ni macuai,
1: oh, pantasan.
0: Nah, si kolai. Temen, ay tama ST, ay bubar aja temen.
1: Mas, bubar.
0: Dia sengila tu, si kolai ST tu ya lo kan.
1: Oh,
0: STing.
1: ST yang asal ni.
0: Di bawah kau ni, kau di gang.
1: Betul, mah bataki. Bataki kapan waktu SD biasa di bataki. Dia tu bata. Masa mah bataki.
0: Jangan na ba iro kurang muri di tukurunna nama. Jadi dari mana lo SMP? Korolo ya kecamatan itu. Ini kecamatan Kulisusu.
1: Iya. Ini ya salah. Ini para di tema SD SMP SMA.
0: Ai de tema SMP.
1: Ai sudah
0: tu anu. Sekolah SMP kasih tadi ai de nano. Oh. Kasih tadi ni baja.
1: Sama
0: dia.
1: Oh.
0: Sama tu.
1: Agak kendalana.
0: Ai diga agak kendalanya di nano baja, diga kendaraan.
1: Maksudnya agak kendala ta de talanju sekolah ta.
0: Anu alasan de ngejoka. Aruing anu ya. Aring
1: apa tang makang? Aiy, makutuk ya sedut tu.
0: Napa bila? Dia joka.
1: Dia joka.
0: Iya.
1: Anu kapan matiin dot tutu kapan?
0: Wajak aku kalau manusia tak masih kerantarunan sosial.
1: Oh kerantarunan ya.
0: Iya sekolah.
1: Rakyat.
0: Ini anu. Itu sekolah itu senang nak sing kerantaruna sosial kan?
1: Oh.
0: Ingkar anak kue makai.
1: Apa kerja?
0: Anak ulam ni.
1: Anak ulam.
0: Iya jurusan nama kunrai.
1: Oh.
0: Nee majai.
1: Majai.
0: Iya. Rane bongkar pasar montir.
1: Pada motor anu SMK di?
0: Iya tiap-tiap anu kabupaten.
1: Oh kemarin tiap kabupaten pak kerja. Iya.
0: Pintrang agak pare-pare wajah boleh yang tak terendengan tahu jadi kabupaten.
1: Okey pale.
0: Tempat kau yang kampar ini dah ramai kau merompang karena serama na ya Allah di gak serama.
1: Oh di Riol dia
0: jaga serama di.
1: Oh iya aku pale. Paradin lagi mengkeling lo agak Paradin.
0: Tanen tanri bolong.
1: Yeah.
0: Tanen tanri bolo.
1: Mapalai
0: ye.
1: Ye.
0: Wah mapalai.
1: Mapalai.
0: Iya.
1: Tanen tanri bolo. Iya. Tanen tanri bolo di.
0: Di.
1: Iya pakai lona roh. Pakai lona iger pakai lona roh.
0: Baik ke. Kondrai sedir.
1: Tanen tanri bolo di. Asal sini pak ya. Sapal kira elot tak.
0: Kai pendatang pindang kai amunnya jetasmu di sopek kasih dei pakat tong kai diri cinta MU Bunda Marlina yang petrang Pak Umar Ibu Sia yang mana-mana nanas
1: ya mana-mana
0: Bandia
1: iya Padi maka iya ini lota wassalam. Waalaikumsalam berkatuh. Iya angka Paradi tahu. Di budi Paradi sama budi 0811 400 9020. Halo si Pak Tokong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh si Pak Tokong.
1: Si Pak Tokong. Pak Yanitas me.
2: Iya.
1: Iya.
2: Sopeng.
1: Sopeng. Siapa si Amoki?
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Proki memang reso.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Pak Mayani.
2: Iya.
1: Pikok pengalaman pertama kali tamat masih sekolah Riolo.
2: Oh, yang kan biasa di Malaleng.
1: Malaleng ki.
2: 50 ki Malaleng.
1: Sia kilo.
2: lebih mau 2 kilo.
1: Deh. Masa? Tete siagi nang tanyo ke lokomasi kola?
2: Pameleki.
1: Subuh.
2: Pameleki.
1: Meleki joka.
2: Iya.
1: Tapi tebet si lota to.
2: Oh, kami ke tahu 50 tahun.
1: 50 tahun.
2: Kalau lemana to?
1: Di rasa ni.
2: Iya.
1: Di rasa.
2: Tapi kalau di sini anu ni kompas ni.
1: Oh, kompas.
2: Labu sawah ki.
1: Oh.
2: labu sawah to sebab anu. Dar.
1: Melempu-lempu tu aja tak?
2: Anu mah tu. Di sini lepannya anu mempeker se. Sebab anu to.
1: Agak.
2: Jambu anu.
1: Jambu mente.
2: Jambu apa sih?
1: Jambu monyet.
2: Jambu mente, jambu anu monyet nasi enggak
1: kok? Iya jambu monyet.
2: Jambu mente tu.
1: Napa ditunu?
2: Jambu monyet. Napa letunin no, salo tu? Bebas kicam men.
1: De.
2: Salo. Balewat ke sungai.
1: Iya di, iya papo potong oh. Kompas gitu.
2: Iya. Pak kompas ki. Kalau anu ke, kalau ke sekolah malah anu lewat tanah.
1: Berarti wajudnya nereme mana? Ya.
2: Kalau di sekilewahan itu kompas galung.
1: Galung di.
2: Dar.
1: Berarti anu iya. Melempu-lempu kiri.
2: Oh iya, cemek-cemek ki. Lempu-lempu.
1: Jadi dia anu diceki oleh anu tak tua-tua tak.
2: Ah?
1: Diceki, dimereki sama tua-tua tak. Kolisi.
2: Biasa negara liki. Tapi dia lebih peduli.
1: Ada peduli. Yang penting senadi. Iya iya iya. Tetes siaga biasa
2: nanti suki. Ane tu, makai maki ko an, makai maki pace di tu ane.
1: Oh pramuka. Makai
2: maki tu.
1: Pramuka.
2: Pace di boleh tembak di tu nu.
1: Masa? Oh.
2: Ya, pace di bawah.
1: Pace di bawah.
2: Pace di tahu.
1: Bi, nyamuk betul.
2: Atau boleh anu, apa sih? Boleh cambang, pace di. Di tu nu mi.
1: Oh,
2: kalau anu biasa tu, tu tak makai mah.
1: Oh makai mah pramuka.
2: Atau boleh bete-bete tu, becue tak cedi.
1: Oh.
2: Di tu nami. Dengan kena-kena digoret dah anu tu.
1: Langsung diandre.
2: Di sanggar ada gak apa anu. Pagi di pagi. Mana?
1: Di tu.
2: Manasu.
1: Ini. Magelum itu di biasa di cerita tadi.
2: Iya. Degak aja, agak pokoknya waktu bawa nandre bawa sebab balik.
1: Iya iya oh, iya.
2: Makai
1: iya.
2: Maki.
1: Makai madi.
2: Iya. Oh, iya.
1: Pak Yani.
2: Iya.
1: Ikut taki
2: lagi Elena nina. Anu.
1: Ikut taki.
2: Ah?
1: Ikut taki penumpang penumpang terluki. Jadi ikut tang.
2: Oh. Iya.
1: Ikut taki.
2: Selesai ni pale.
1: Iya selesai ni pale.
2: Iya. Ke Pak Radi, ke Ibu Fatma yang berlewat tadi.
1: Iya. Yeah.
2: Ke Tuhan amaku di Kalimantan. Paldu Rahim.
1: Iya. Yeah.
2: Ketan di Tarik Bone. Ketoi Pak Bahar di Bone.
1: Iya. Yeah.
2: Ketan Asri di Wotu.
1: Iya. Yeah.
2: Layasari ku anu ketoi anu Asar ku Bone.
1: Mm.
2: Nur di Banu di Nur di anu Maros.
1: Iya. Yeah. Ketan
2: Bunda Sopi.
1: Iya. Yeah.
2: Ade Putri Pandatu. Ya mana-mana nak Kang?
1: Ya mana-mana.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sabab udah telu di penelpon tak. Tak putar dulu Elon tadi, matu Bang Riang kespemen di ruang dengar tadi. Angka Elona ini dan sabari sebab itanan tadi bolo. Selamat kibaran kering sabab udah ya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ya, selamat malam kembali masih bersama kami di acara Sipat Toko. Dipatrusi acara atas Sabah Budi Tamaki di 0811-400-9250. Halo Sipat Toko.
1: Assalamualaikum Sipat Toko.
0: Sipat Toko. Iya, siap-siapmu. Ini Iga Seta.
1: Ama ke Kalimantan.
0: Oh, ya tahu. Saya salam kenal di Pole Bang Ria. Baru-baru salam. Pendengar baru kita apa di? Pendengar baru kita apa toh?
1: Pendengar dari tahun 2010
0: amu. Wih, oh mitan nih pale. Wih deh deh, napa kita apa compa?
1: Biasa semua kok ngambil ruse.
0: Oh iya, salam.
1: Saya lo rokok acarana. Indo logo ambok logo biasa pamborian
0: biar. Iya, Sipat Tokong. Iya. Ah, iya. Saya siap mokis keluarga toh?
1: Alhamdulillah.
0: Di Kalimantan kini?
1: Iya, Kalimantan Timur ya, daerah Tanah Grogo tambok tapi ki de sana Kamondro
0: desa. Oh, di sana. Kabupaten apa sana?
1: Kabupaten Pasir.
0: Oh, Pasir. Oh, tapi di kampung neki.
1: Yeah, wih, itu kampungnya Kamondo.
0: Wih, yeah. Luar biasa.
1: Desa di sana ya. Yeah.
0: Mita ki di Kalimantan?
1: Napi
0: ki?
1: Iya, ya lahir ke Kalimantan, kota baru ya kan.
0: Tapi keluarga ta, yeah. Keluarga to.
1: Gak ada yang pilih, mecek ke ambu anak,
0: kulak kue. Entah betul gi di Kalimantan?
1: Nih gambar.
0: Masa? Nulik kapan ke kampung tadi? Kampung Ugi kapan di?
1: Iya. Yo lo romai dato naro joka merantau
0: mabene ke Kalimantan. Mabene Kalimantan nih. Maca jadi tok Kalimantan nih.
1: Jadi apa nih Bugis Kalimantan?
0: Ih, Bugis Kalimantan itu. Ayo pale.
1: Sekocak-kocak.
0: Iya, ke topik nah. Pikau ke cerita ta biasa waktu pertama kali kita mama sekolah.
1: Tembok masih sekolah ambo biasa. Karena pantai kan. Sekolah pantai. Jadi anu jo sekolah suki masih sekolah jo kaki lo mapulung anu agerasna. Kau wasengi ya ambo balincong anu sepu-sepu.
0: Balincong ar buah.
1: Napa itolo-tolo ero sepu-sepu itolo-tolo ki.
0: Ditolo-tolo ki.
1: Napa ya? Napa burante?
0: Oh iya.
1: Terus kalau pole ki mesti kola entar ero pelapan nak lu kue rombo
0: diage. Oh napa di sana di sorongi.
1: Ya, nampang kasih buat tas korong
0: deh. Oh iya di, iya pelepas piano, klu kenapa ditarik ditarik itu?
1: Koma bunga-bunga tuh nih si bawat tay, tabali-bali bungkak.
0: Iya, tabung kaki. berarti anu, wajuta mau tak mana nih? Di sini pula yang entah tua-tua.
1: Iya,
0: apa keren di?
1: Mega pengalaman
0: ambo. Masa lo kita ini anu cemi-cemi di selo
1: di itu? Gak kesalo pantai.
0: Oh pantai, oh ini pantai di iya tahu cemi-cemi. Di itu dia ganuna, di gaga cicak mangua.
1: Enggak anu, kadang kabulung. Kok nak kena bulung ero ambo?
0: Ada sebulung.
1: Anu agak senadi toka-toka.
0: Oh, iya.
1: Dan sama nang bahasa ogi ki kue ambo bulung na sengi tau we.
0: Iya. Ubur-ubur we, maka teka-teka tu.
1: Iya, maka teka ero ambo
0: kubitu. Oh, gitu. Iya.
1: Iya,
0: Bu Di. Iya.
1: Iya. Elonna ya.
0: Iya, agak beta.
1: Elano. Agak senadi. Papoji na doko dosa.
0: Papoji.
1: Na doko dosa adi suara.
0: Adi suara di mapoji doko suara tegero.
1: Papoji na doko dosa.
0: Papoji toh?
1: Ye.
0: Papoji doko dosa.
1: Oh, dega. Na doko.
0: Oh, dega ga.
1: Dega ga?
0: Iya, dega ga.
1: Tuo biubu.
0: Tuo
1: biubiu.
0: Tuo biubiu. Oh ya, sadiceng.
1: Ya.
0: Oke, selesai nih Pak Le.
1: Selengkap Pak Yanitas Munona
0: Terima
1: kasih kata Pak Durahim. Kan Pak Ki, Bunda Sofi, karena dia nasir komando Uki, Kasam Syamesar, Kak Maimunagani, Kak Maimunagani, Kak Wahida, Kak Sinta, Kata Muslima, Dimas, Pak Bahar, Krista Lara, Puan Datu, ya mana nana kapan ngabu?
0: Ya mana nana?
1: Sehat kis selalu.
0: Makasih nah, sehat-sehat kis keluarga. Iya, kita boleh bel atau boleh kelemantang. Di bunda nana di 0811-400-9250. Halo, si Patokong.
2: Halo.
0: Halo,
2: Sipatokong.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, Sipatokong Adrian. Alhamdulillah
0: tuh. Siasiamo. Pak Durahim di. Cocok nih, Pak Durahim.
2: Dia pelan anak kumanya.
0: Di Tega.
2: Mapela Toga.
0: Di Tega di Kalimantan, Mapela. Halo. Halo.
2: Oh, Mapela aku ke Jakarta Negara, kurtu. Makassar Mapela Toga.
0: Ba, Mapela Toki nih, Mapela Toi. Iya, saya mau kita sekeluarga toh.
2: Bapak kumanya tika nih.
0: Iya, Pak Padurahing. Iya, Pak Padurahing. Ya, pikuge biasa pengalaman pertama kali tamu masih sekolah.
2: Iya.
0: Nah, pikuge pengalaman pertama kali tamu masih sekolah.
2: Oh iya, biasa tuh ke masih sekolah. Iya, biasa tuh ke masih sekolah.
0: Iya.
2: Bandrian, kama kedai nasang. Eku nadafin itu si Sandra ini 52, nadafin itu si Dero si Wali. Kero lima teri kero harus masih sekolah nih. Jadi masa dia kudu nih ala nasa, kudu nalar sekolah nasa nana lo ya ya ala nasa ku guru jadi minta uka air mati.
0: Iya.
2: Jadi ya si sendiri aleku si aleku lo sekolah.
0: Oh masa.
2: Oh kebetulan nih si nengu upacara.
0: Oh.
2: Upacara kan ku si nengu kan upacara.
0: Iya seni upacara. Ya. Jadi lisuna leki ceme-ceme seloe.
2: Tapi iya waktu ke masih sekolah bandel itu peka guruku.
0: Oh apa kro iya.
2: Masak ka guruku ya waktu siro.
0: Masak ka nih.
2: Aku mau cuma cuma kan berhitung senario lo.
0: Iya.
2: Jadi aku salah. Kita naik kena salah tak perlu pergi ada huale. Kau huale nak pakai?
0: Iya.
2: Harus tepat kejawabannya.
0: Ah, harus tepat kejawabannya di.
2: Sampai tuku bahasana melapor nih rekiro anak-anak kan. Ketemuannya milawi kurani ketemuannya.
0: Iya, teman-teman di.
2: Karyo lo guru ya waktu masih sekolah. Masa beda nih.
0: Oh, masih beda di.
2: Masa beda nih guru. Jadi ini sasa beda lah. Lewat galungnya dari lo kampungnya. Wai tadi kuah kampungnya.
0: Jalan pintas sih.
2: Kiro.
0: Ya.
2: Ya rotero, Bandrian. Masuka, ya masuka guruku biasa.
0: Mabat taki kapan?
2: Tapi masak kue kan dia nak.
0: Iya. Aku pula Pak Abdurrahim, agak letak Pak Abdurrahim.
2: Iya, makarna ya cerita ni rwalamnya biasa.
0: Baik.
2: Tongan asatawe. Tiki dia.
0: Oke, yang kini masalah-salah ni Pak Le.
2: Kisi dah.
0: Iya, yang kini masalah-salah ni.
2: Masalah-salah ni lo ke Sumpung Ogita atau paling keringan air Propa Makassar, Kiki Monro.
0: Iya.
2: Angka nange Pak Mayan Tasmon.
0: Iya.
2: Iya tu Sopeng, Lajwa. terima kasih atas sapaan.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian ke Pasani, aku suka maju.
0: Iya. Yeah.
2: Oh, madariku bangsa natu Pasani kan, ku bangsa kilon terungi ku ini.
0: Iya.
2: Yeah. Saya tanya siapa matoka.
0: Iya.
2: Tapi kalinya matok.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ke Pak Sale kurapu kaling.
0: Iya. Yeah.
2: Engka apa anda tu ku Vendrang si bandu anak na.
0: Iya. Yeah.
2: Engka Pak Atis Kumaros.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Hamsa di Paku Pampan 2.
0: Iya. Yeah.
2: Bunda Sofi ku Fofo.
0: Iya.
2: Bukan nange Ama ku boleh Kabupaten Pasir, Tanah Gerogot.
0: Mm-hmm.
2: Kalimantan Timur.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi aku udah biasa bandri ya, 2 tahun nggak monrom ya gitu, gimana tau kerdu memang, cuma aku itu nemak ke daki mau dekam pota, Denis pengen sobat.
0: Denis
2: ini namanya biasa, atau datuk, makanya datukna. Datukna ini dari Olo Nasa.
0: Iya, iya, iya.
2: Boleh Sulawesi, mak, bini ini korona sobat aku, oke?
0: Iya, iya.
2: Si Barang, nasin rem nih, jadi lo nih made, nasin ini dia negak-agak. Jadi anak kemejar dari kengir non remasinya, jadi mondo di kerol mak bene,
0: kerol
2: kematempat,
0: makiana ini.
2: Yang terjadi Kalimantan ni kan?
0: Iya, yang terjadi di Kalimantan. Tapi
2: cari sana pak, 2 tahun nggak mondo kerdo.
0: Oh.
2: Pajang kota le.
0: Oh, pantasan.
2: Iya. Mak ni lor sampai kalau tu kengir lor.
0: Iya.
2: Sebandrian.
0: Iya, makasih na. Iya.
2: Si bawa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engka Pak Durahi tawa pole Kalimantan. Iya. Oke, di mulina Pak Durahi tamak kisah budaya di 0811400925. Iya, angkat Ibu Aisyah selalu Anandaria. Makasih Ibu Ayu datang kita di kantor di ada Oma aku tawa Oma, sia-sia ki Oma. Oke, sahabat budaya taputra play lo tadi Pak Matu Bang Riang kasih pemo di Ruada Ngartana ga elona tuo biu biu sebab tongeng nasetowe selamat ki marang kelinga sahabat budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

92,5 FM Pro 4 RM Makassar, sahabat budaya di acara Sipat Toko. Mengingat waktu kita kurang lebih dari 10 menit ya. Artinya lo nih capu acara sahabat budaya. Berarti kita cukupkan di acara tadi ya Sipat Toko. Terima kasih sahabat budaya. Peramat kita mah di acara Sipat Toko. Mengkelinga acara Sipat Toko. Si bawa purki berbagi cerita pengalaman tak pertama kali tamu masih kola di sahabat budi. Terima kasih sahabat budaya. Dan pengah asal kesalahku. Oleh jumpa kipi mematu di Selasa depadi di acara Sipat Toko. Makasih semuanya sahabat budaya. Mari yang pamit undur diri. Suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat budaya.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone. Ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Baik, sahabat budaya, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Po, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, merampungkan penataan kawasan terpadu di bantaran Kali Pejambon, RW1 sebagai upaya memperkuat pengelolaan lingkungan dan sampah dari sumbernya. Lurah Gambir, Rohmat, kemarin mengatakan, kawasan tersebut dilengkapi bank sampah, budidaya maggot, serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos cair dan padat. Menurutnya, volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang telah berkurang hingga 50%. Sesuai target pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan hasil budidaya maggot akan dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele. Sedangkan kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman di sepanjang bantaran Kali Pejambon.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 4.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cingnya Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih. Bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah.
2: Iya. Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay.
2: Ya?
1: Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya, iya.
1: Oke okay, deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis
2: sudah
1: ya.
2: Sudah dong.
1: Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa DEI juga.
1: DEI ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau DEI aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei. Gitu.
1: Oke okay, deh, siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin aja. Ya ke okay. Narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke,
1: okay.
2: Dan sampai semua sarana dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sebelum sarana dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di. Karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun
2: Wah,
3: ini.
2: Ini kan sudah jadi, apa ya, kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk
3: ya,
2: Sigi sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya
3: ya,
2: untuk
3: event? Iya betul, kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke. Nah kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya, kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi, alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, mm-hmm. flora fauna endemiknya karena mm-hmm. di dalam kawasan taman nasional. Yeah. Kemudian pelestarian budayanya, mm-hmm. adat istiadat yang sangat kuat yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
2: Iya, betul
3: datang
2: sekali.
3: Ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya. Ya
3: betul. Gitu.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya, maaf alam mungkin seperti itu, jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, yeah. promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali.
2: Yeah.
3: Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke. Okay.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek.
3: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7 jam ya. Kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam sangat setengah kita dari Palu ini hitungan yeah. Hitungan jarak Palu untuk mm-hmm. si Lindu itu 1.5 jam sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, jadi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu khawatir lagi ya kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah, seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari pariwisata
3: ya,
2: Sigi?
3: Baik, ya pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak, maupun media media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni,
2: yeah.
3: Di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini ya.
3: Hari ini ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival, dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya
2: betul,
3: kita mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya, ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
2: Baik. Ya, nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas, apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu
3: ya,
2: nanti?
3: Baik, jadi kita beragam konten tentunya di okay. pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Okay. Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas ya, yeah, sebagai salah satu konten, dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, sebenarnya ya kami di tahun ini juga akan seolah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay. Ya,
3: kita akan seolah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya, iya, iya. Berarti memang Sigi, yang ya, lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi apa namanya konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, jeromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu. Ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawi Raya. Okay. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu
3: ya,
2: atau seperti apa, bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar
3: ya. Jadi untuk konten jelajah baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan Mahani Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
2: pengalaman
3: kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya, masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi, artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya, seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka.
2: Oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah ininya, wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka
3: ya. Untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata. Okay. Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Okay. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral. Okay. Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu. Okay. Sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh dibanding tahun lalu. Untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Okay. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan. Okay. Seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak apa yang saya bilang, mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse kuda, karena saya sempat melihat juga di lagi viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih, bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar. Yeah. Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke Australia, cukup di Lindu saja. Rupanya ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
2: View-nya
3: luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
2: Okay. Nah, kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
2: Bagaimana melihat ini?
1: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
2: Oke, baik.
1: Oke, iya. Nanti
2: kita ngobrolin
1: ya. Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat pendengar juga ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya?
2: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-03875.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa cuman hanya chat saja ya, untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara, dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Nusantara, dengan siapa?

0: Kan saya mau sapa dulu nih, si
1: iya, cantik boleh.
0: Sana. Selamat siang, kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo cikgu.
0: Halo juga, ya, ini teman saya kakak Oderina ini. Selamat sehat ya, kakak Ratu. Sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh, cantik kali narasumbernya ini, bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad.
0: Assalamualaikum, Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam, Bu.
0: Arista. Wah, ya. Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
0: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Gitu ya, ya benar ya?
1: Iya, betul.
0: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggilnya Cik Guriah. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
0: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya, Pak? Itu danau itu ya. Terus, aduh, saya sih cuma lihat yang orang-orang di pada sana aja tuh. Luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya? Nah, yang saya pertanyakan, seperti apa, Pak, dengan akses dan event wisatanya, Pak, yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu, Pak, satu itu ya. Mm-hmm. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Okay. Oke, terima kasih.
0: Oke, okay, jelas ya. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, Ratu Becky yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga narasumber ini, Bang Noe.
1: Iya. Yeah.
0: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya. Yeah.
2: Silakan Kak Din,
3: ya, baik. Jadi untuk
2: aksesnya.
3: Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Okay. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik okay. peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian baik penelitian faunanya atau floranya karena memang dia berada di garis Wallacea ya seperti itu. Dan ya Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya.
3: Iya. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon.
2: Ya. Iya, betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung gitu. Alo atau rangkong biasa.
2: Rangkong ya, rangkong Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
2: Ada tarsius
3: ada
2: juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
2: Makaka, wah.
3: Seperti itu. Kan jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
2: Nah, makanya di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
2: Jelajah alam salah
3: dan
2: satunya
3: itu include dengan bird watching ya seperti.
2: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata, jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke desa

0: destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
1: Okay.
0: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
2: Boleh, silahkan. Ya.
1: Oke, okay, halo.
3: Assalamualaikum Kakak Balki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ganteng kacamata.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
3: Ini dengan Bang siapa yang siap langsung siang ini, Mbak Balki?
1: Dengan
0: Pak Din. Din.
3: Pak Din, selamat siang Pak Din.
0: Selamat siang Bapak.
3: Pakai tutup kepala itu.
0: Ya, ini namanya Siga.
3: Langsung melalui lipketnya nih.
1: Iya.
3: Yang mau saya tanya begini, Bang. Sama tadi? Bang Din ya?
1: Bang Din ya.
3: Iya, Bang Din. Jadi, apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
1: Oke.
3: Okay. Di Danau Lindu itu selain festival itu. Yang kedua itu, berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu itu, Bang Din?
1: Okay.
3: Bang Din ya. Itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
1: Leman?
0: Makasih.
2: Oke, okay, Bang Leman.
1: Terima kasih, Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
0: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
1: Betul,
0: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya. Dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh, di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Nepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembelian itu akan dikonsumsi bersama-sama.
1: Jadi
0: itu
1: makan besar.
0: Ada makan
1: gitu
0: adat, ya, ada okay. Makan adat juga.
1: Masak
0: ada,
1: berarti ada masak juga.
0: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya,
1: okay.
0: Ada berbagai macam.
1: Jadi festival
0: kuliner khas
1: Sigi. Makanan ya, ya seperti itu ya.
0: Ya. Artinya
1: festival kuliner.
0: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya, benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
1: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke.
2: Okay. Okay.
1: Dan
2: Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
1: Belum ada penelpon sih.
2: Belum ada.
1: Silakan
2: ya.
1: Kalau di Jakarta ada penelpon.
2: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini.
1: Okay,
2: pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan? Dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
1: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah ya memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
0: Baik, boleh. Jadi goals-nya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan. Bukan hanya di Kabupaten Sigi, tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Okay.
0: Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi apa, sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, Kalimantan, ada bahkan Semarang ikut ya, satu
4: cross country-nya.
0: Ya cross country-nya.
4: Wow.
0: Seperti itu. Jadi melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu. Ya, iya. Seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
4: Betul sekali.
0: Nah, seperti itu.
4: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
2: Iya, boleh. Oke.
4: Halo.
5: Halo. Selamat siang.
4: Selamat siang.
5: Dengan Mbak siapa ini?
4: Ini dengan siapa dulu dong?
5: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
4: Oke, Pak Andre di Palu. Saya Ratu di Palu juga.
5: Oh, Ratu ya?
4: Iya. Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
5: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
4: Oke.
5: Iya. Jadi saya tetap mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, orang Palolo saya.
4: Okay. Ya,
5: jadi sudah bagus, cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana. Dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
4: Oke. Okay.
5: Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai apa ya, sudah berubah sedikit ya punya iklim. Begitu pun di Palo, karena Palo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional, tuh.
4: Iya.
5: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita berkumpul pada ini supaya baik menurut pemerintah maupun tadi pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat kita supaya mengurangi penerbangan kita secara liar. Jadi saja. Terima kasih banyak. Selamat siang.
4: Terima kasih. Selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini. Ya kaitannya dengan iklim ya. Jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
0: Ya, memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya, Lindu itu dingin sekali.
4: Betul,
0: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat itu sangat konsisten terhadap konservasi.
4: Yeah.
0: Nah, bahkan betul, dulu kita masih jalan kaki, naik kuda, sekarang sudah bisa akses kendaraan roda dua ataupun roda empat. Nah, saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat panjang dan wah, sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya.
4: Oke,
0: seperti
4: berarti
0: itu.
4: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindo juga itu ada campur tangan dari ya, pemangku adat ya?
0: Seperti itu, jadi memang ada kesepakatan sampai di poin-poin tersebut mereka sudah apa namanya menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau Lindo itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang ya yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
4: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
0: Ya, di sana masih hukuman. Masih ada hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka hukum memberikan adat, sanksi ya? Adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
4: Oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
2: Betul.
4: Luar biasa. Okay. Baik. Ini sudah di kita 5 menit ke depan.
2: Sudah mungkin, pukul ini ya di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
4: Sekali,
2: iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
4: Oke, silakan Kak Dini.
0: Ya. Jadi festival Danau Lindu ini ya, nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
2: Rindu.
0: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Sigi-nya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
2: Baik. Amin, siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
0: Ya.
2: Oke amin. Deh. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Iya.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
8: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
7: Wah bener tuh, Yan. Serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
8: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
7: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
8: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
7: Setuju gue Yan. Makan nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
8: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
6: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
9: Kearifan Lokal Nusantara.
10: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Nyata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Nyata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

0: Karite jam 14.
1: Abangko, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar bisnis matching peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN batch 31 di Balai Kota Jakarta sejak Senin kemarin hingga 16 Juli mendatang. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jakarta, Elizabeth Ratu Rantai Aluh, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah pertemuan antara produsen nasional dengan pengguna barang dan jasa dari pemerintah, BUMD, dan sektor swasta. Menurutnya, bisnis matching merupakan langkah strategis untuk memperluas kerjasama sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di tengah tantangan ekonomi global.

Beralih ke berita yang lain, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bontang mengusulkan pembangunan lapas baru di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mengatasi kepadatan penghuni dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Pelaksana tugas Kepala Lapas Kelas 2A Bontang, Huzaifah Makmur, menyampaikan usulan tersebut saat audiensi dengan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, di Senin kemarin. Menurutnya, jarak Sanggata ke Bontang yang cukup jauh menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam proses pengiriman tahanan. Pembangunan lapas di Kutai Timur diharapkan dapat mengurangi beban lapas Bontang sekaligus mempermudah pembinaan warga binaan asal Kutai Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah Bang Po ya, Bang Noel 5.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Kabar Anda berempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Songkareca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar. Bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial dan keteguhan martabat. Dahulu corak sepuhan emas pemiring pada pinggiran songkok ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkoreca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian, budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anti sama
1: Farah.
0: Hari ini Farah dengan temannya, tapi temannya enggak bisa dulu. Farah mau dulu temannya kan. Yeah. Selamat sampai jam berapa ya Farah, Dek?
1: Sampai jam 4, Kak.
0: Oke, deh. Hari ini topiknya adalah tentang apa, Farah?
1: Berapa kali sehari sikat gigi?
0: Oh iya, Dek. Kalau Farah berapa kali sikat gigi biasa?
1: 2 kali, Kak.
0: Pagi dan malam.
1: Iya.
0: Ya, dong, mantap. Cocok. Itulah ajarannya, dokter.
1: Betul.
0: Oke. Baik, kita bacakan dulu. Ada beberapa lagu yang bisa didengarkan sahabat budaya. Ada Pangai Nipas Salasa. Lagunya Rahmat Kule. Yeah. Ada juga Patal Beleh. Bunga Rosina Bantaing. Cek Deka Salado. Ada Erang Nyawa Pak Mainu, juga Risampean Bolima Kama Kumak Kale Kale, Manu Temat Tarata, ada juga Pelabuhan Capa Ujung, Mak Burak Male, dan Boli Masila Sayu. Oke, ada penelpon, kita coba terima dulu ya, Farah ya.
1: Iya, Kak.
0: Iya, yeah, oke.
1: Selina Pace.
2: Senandung diri Laguna Prompace.
1: Oke, okay,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bunda Sofi.
2: Okay. Yeah.
0: Bunda, pertanyaannya apa Farah deh?
1: Kita dulu Bunda, berapa kali Ki sikat gigi?
2: Bukan dulu, sampai sekarang.
1: Iya, sampai sekarang maksudnya.
0: Iya. Grogi.
1: Iya. Yeah.
2: Jangan grogi.
1: Iya. Yeah.
0: Berapa kali tahu Bunda?
2: Saya setiap habis makan, misalnya sarapan. Kan makanan yang tersisa di sela-sela gigi itu kan penyebabnya nanti gigi jadi
1: Iya. Yeah.
2: Selalu jadi sikat gigi, narusak tonji gigi.
0: Betul.
2: Karena makanan yang tertinggal di celah-celah gigi itu, itulah umpannya.
1: Ulat
2: di. Sehingga gigi jadi rusak.
1: Iya.
0: Oh iya.
2: Lebih-lebih kalau malam.
0: Iya.
2: Dulu itu Dentene almarhum, makanan apapun kesukaannya, kalau ada orang bawakan, kalau sudah sikat gigi, tidak mau dia makan.
0: Kecuali kalau dia rajin sekali sikat gigi ya, almarhum ya.
2: Memang rajin.
0: Iya.
2: Cuma kalau sudah sikat gigi, apapun dibawakan dia tidak mau makan.
0: Tapi kan
2: bisa, siapa lagi mau sikat gigi?
0: Boleh sih kalau rajin gitu. Biasa malas ya Bunda ya.
2: Dia malas kalau sudah sikat gigi baru disuguhi lagi mau apa.
0: Saya juga malas.
2: Pokoknya dia tidak makan mie itu.
0: Iya, saya juga begitu sama Ji. Kecuali padahal, mendesak.
2: Padahal dari kamar ke kamar mandi hanya ada 3 meter.
0: Tapi
2: begitu malas.
0: Iya, Di.
2: Gitu. Okay. Tapi kalau saya daripada tinggal sampai besok, lebih baik kucap mai. Sudah itu sikat gigi kan lagi. Apa susahnya?
0: Iya, betul.
2: Daripada lewat itu ada dilihat di ekodon tidak dimakan.
0: Iya, pada baru Cina juga di Bunda di.
2: Iya.
0: Kalau Cina itu tidak bisa dilawan.
2: apalagi kalau ada martabak.
1: Nyaman itu nyaman.
0: Berarti harus sikat gigi lagi ya Farah.
1: Iya,
0: ya, Oke, Bunda, mau dengar kelong apa ini Bunda?
2: Apa tadi itu keempat dari terakhir?
0: Keempat dari terakhir, tunggu ya. Pelabuhan Capa Ujung, Manu Temat Tarata, Boli Makam Aku Makale Kale, Risa.
2: Itu mi boleh makan aku kali-kali.
0: Oke, baiklah Bunda.
2: Oke.
0: Okay.
2: Terima kasih
0: Bunda.
1: Terima kasih Bunda.
0: Iya, Bunda.
2: Ya, lanjut tugas ya berdua.
1: Iya,
2: Bunda. Jangan grogi dong.
1: Siap Bunda.
2: Harus semangat.
1: Iya,
2: makasih ya Bunda. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Sofi di Papua. Oke. Kita ke penelpon berikutnya. Sahabat Bunda ya. Silakan yang lainnya 0811 400 9250. Kita ke telepon biasa dulu ya Farah ya.
1: Oke, Kak.
0: Oke. Iya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagunya perempat C.
1: Oke. Okay.
0: Dengan
3: Ibu Murti dan Tene.
0: Oh, Ibu Murti, tahu. Apa kabar, Bu? Baru bergabung lagi.
3: Iya, sering masuk dan Tene.
0: Sering masuk. Oke lah, Ibu Murti. Di mana lagi Ibu Murti alamatnya? Tapi Makassar, jadi
3: iya di Makassar, di Panekam.
0: Iya, Jalan Haji Kalla. Iya, Bu Murti. Bu Murti, pertanyaannya apa, Farah?
1: Bu Murti, berapa kali ki sehari sikat gigi?
3: Tiga kali, Ji.
0: Tiga pagi kali?
3: Dengan sore, dengan malam kalau mau tidur.
0: Oh, iya, rajin. Bu, mau ki dengar kelong apa, Bu?
3: Kelong apa yang ada?
0: Ada pangai nih pas Salasa patal bela.
3: Itu nih pangai nih pas Salasa.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Bu, ya.
3: Untuk Dentek nih.
0: Iya, Bu.
3: Semoga sehat nih berdua.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita coba di WhatsApp ya, ada di WhatsApp lagi. Iya, kita terima. Assalamualaikum Siri.
1: Nah. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu nomor 4 Ces.
0: Iya, dengan siapa tahu?
4: Dengan Pak Agus.
0: Pak Agus di mana?
4: Di Pangkep.
0: Di Pangkep. Pertanyaannya Farah,
1: Pak Agus berapa kali ki sehari sikat gigi, Pak?
4: Oh, kalau saya 3 kali.
1: Oh, 3 kali.
0: Wah, rajin. Oke, kita mau dengar kelong apa? Boleh makam aku bakale-kale dan pangain di pasalah saya mana, Pak? Ikutan
4: sama saya.
0: Oke, dua-duanya ya. Makasih ya, Pak.
4: Oke, sehat selalu, Ki.
0: Iya, Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya. Oke, kita coba terima penelpon berikutnya.
1: Assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam. Sirina Pace, senandung lirik laguna perempat Cek.
0: Okay. Iya, dengan siapa tahu?
1: Dengan siapa, di mana Ibu?
5: Ibu Siti Nurbaya.
0: Di Maros, ya?
5: Iya.
0: Yeah. Oke lah, Ibu, pertanyaannya apa, Farah?
1: Berapa kali ki sehari sikat gigi, Ibu?
5: 3 kali.
0: Wih, tahu rajinnya. Iya, tahu.
5: Lagi. Habis itu siang nanti kalau mau tidur, sore lagi.
0: Oh, iya. Baik, Ibu Boki dengar kelong apa ikutan ya?
5: Ya.
0: Oke. Oke, makasih ya Ibu ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu Farah ya. Dua lagu berturut-turut.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pacas Nandung Lirik Lagu Napram Pacas. Ada penelpon berikutnya, Farah, kita coba terima dulu ya penelponnya di siang menjelang sore. Iya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Sirina Pacas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Lagu Napram Pacas.
1: Oke.
0: Dengan siapa?
1: Ibu siapa, di mana?
2: Dengan Sri Tirta di MU.
0: Minasaupa
1: MU.
0: MU. Bukan Manchester United ya.
1: Okay, Minasaupa.
0: Bu Sri Sinta, pertanyaannya apa deh, Farah?
1: Ibu berapa kali ki sehari ini, Bu, sikat gigi?
2: 3 kali sehari.
0: Oh, iya. Okay. Malam?
2: Tidur.
0: Sebelum tidur, siang tidur. Dan pagi.
2: Pagi, siang dan malam.
1: Oh.
0: Pagi, siang dan malam sebelum tidur. Oke, Bu Sri Sinta mau dengar kalau apa, Ki?
2: Lagu tadi ada Banteng. Apa bunganya Banteng?
0: Kenapa?
2: Ada tadi
0: bunga Rosina Banteng.
2: Iya.
0: Kecil sekali suaranya, Ibu Sri Sinta.
2: Iya, kecil mungkin. Tadi Sentinel
0: iya.
2: Yang sehat semuanya.
0: Iya.
1: Sarah, Ibu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Sri Sinta. Nanti Ibu Sri Sinta kasih jelas suaranya ya.
1: Iya, kecil suaranya.
0: Kecil. Ibu tidak usah tahan-tahan suaranya. Mau suara kayak apa ya, cempreng, kayak ngebas, biasa saja.
1: Keluarkan
0: yang penting
1: saja,
0: keluarkan Ibu. Saja suaranya, Bu. Tidak ada Ji orang yang bilang gini suaranya cempreng, enggak ada Ji. Kasih biar mau kayak apa burung kakak tua juga enggak apa-apa, Ji.
1: Iya, betul, betul.
0: Bercanda ya. Artinya nih, orang kasih keluar suaranya. Saya sih kalau bilang suaraku begini, ya memang begitu, mau dia apa? Kalau
1: iya,
0: suaranya mau dia apa? Enggak bisa dirubah. Jadi iya, kalau bisa kas kentar misalnya suara tak. Jadi supaya ini telingaku yang umurku yang sudah 50 tahun masih bisa mendengar suara tak begitu, Bu ya. Ibu Sri Sinta ya, Tak Bedi. Oke lah, kita ke penelpon berikutnya. Okay. Ya, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ih, kenapa halo. Ki? Ya, halo. Sirina Pace.
3: Nandu Lirik Lagu Napram Pacas.
0: Okay. Ini kasih kelihatan suaranya cocok ya. Masih dengar tuh suara tak bagus-bagus ke. Oke lah. Pertanyaannya apa, Devara? Siapa dulu? Siapa tahu?
1: Berapa kali ki Pak sikat gigi hari ini? Sehari.
0: Grogi dia. Grogi dia sama saya ya, Pak Gun.
3: Sama saya itu
0: Banti. Grogi sama dia. Antara si kuning buat kita.
1: Oh iya. Halo Pak Gun.
0: Halo Pak Gun, katanya Farah. Makasih ya nasi kuningnya, katanya Farah ya.
1: Iya.
0: Iya, Pak Gun. Pertanyaannya tahu sama Farah. Apa Farah tadi?
1: Berapa kali ki sehari sikat gigi, Pak?
3: Oh. 3 kali saya.
0: Oh. Pagi,
3: siang,
1: malam
3: sebelum tidur.
0: Iya. Oke lah, mau dengar kelong apa kita?
3: Belum
0: kita Yuna. Patal lebele.
3: Arem satu saya tahu nih.
0: Patal lebele itu.
3: Mano tomata rata.
0: Iya tuh. Apa coba artinya? Coba apa artinya? Coba apa?
3: Ayam tidak punya tempat.
0: Ayam yang tidak punya tempat gitu ya, berlindung ya, tempat tinggal ya.
3: Tempat.
0: Kayaknya disinggung dirinya deh. Ada di tempat tidur, tempat tinggalnya, tapi sendiri Kiko dong. Nggak ada yang kasih, itu kan ayam kan, kalau induknya itu kan kasih ada, anaknya dia, kasih anaknya di seketiaknya ya.
1: Iya, sepahamat.
0: Iya.
3: Kembali ke tempatnya, tarataknya, maksudnya tempatnya.
0: Begitu. Dia nggak ada kodong induknya, dia anak toh induknya nggak ada, ini kayaknya gitu. Terima kasih Pak Gun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa nelfon nih? Dua di kita ke penelpon yang lainnya boleh di 0811 400 9250. Pak Gunawan, Ibu Lina, dia ada bergabung. Kita terima teleponnya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Sandung Lirik Lagu Napram Pacas.
0: Oke. Sama siapa tahu, Bu?
4: dengan anu Lina di Veteran Utara.
0: Ibu Lina di Veteran.
4: Dengan siapa lagi?
1: Farah, Ibu.
0: Ya, ah, saya kira mungkin berubah namanya orang.
4: Iya. Wow,
0: pertanyaannya ya, deh Farah,
1: Ibu berapa kali ki sehari sikat gigi Ibu?
4: 2 kali ki saya deh.
1: Oh iya, sama ki itu berarti Ibu di.
0: Iya toh. Ini
4: cocok mi.
1: Iya.
4: Emang kalau 3 kali kali walio dulu deh.
1: Iya.
0: Mangangi be. Kentarnya orang kutu toh.
1: Iya. Berarti ada kutu kok.
0: Sama gigi. Mangangi be, bosan nih mangangi ya. Mangangi, kentara tuh,
4: iya. Maksud, kalau sikat gigi juga perlu tenaga nah, nenek.
0: Cocok ki, lama gitu.
1: Iya.
4: Mas, asal sikat gigi orang jaga sikat gigi berkumur-kumur mau.
0: Pakai penyengat mulu maksudnya. Berapa kali itu beberapa menit nah itu wajib itu paling tidak itu 3 menit 2 menit itu sikat gigi itu yang bagus dianjurkan. Dari
4: iya kalau iya. Kumur-kumur di
0: terus bukan kumur sikat gigi.
4: Sikat gigi. Saya tuh tak 2 kali. Kalau terlalu sering rusak cepat rusak gigi juga dan
0: tenang. Iya, terus biasa kan 2 menit ki sikat gigi ya paling tidak ya 2 menit.
4: Subhanallah.
0: Supaya bersih 2 menit 1 menit lebih supaya bersih.
4: Oh, kalau sikat gigi tuh oh iya 2 menit lah.
0: Iya.
4: Iya.
0: Oh, ini jangan ki cepat-cepat kalo, juga.
4: Kalo terlalu lama deh 5 menit Muhammad itu.
0: Tidak, 2 menit dianjurkan itu ya. Ah, ya tuh kan. Biar mi kalau sudah tua tidak apa-apa kalau masih muda. Merasa jadi muda kan?
4: Iya, cocok mi kalau masih muda. Saya itu tidak muda mak lewati mi.
0: Iya. Kayak luar mi suara asli nak keluar sih. Nggak nasa menyungi. Kalau mau jadi nenek-nenek tau ah.
4: Bersemangat tuh dan
0: nenek.
4: Supaya gak mungkin dibilang nenek-nenek.
0: Iya cocok sih.
4: Supaya bilang kayak muda-muda sedikit.
0: Iya nenek-nenek yang kutu. Anak bilang opa, dadah opa,
4: Pak Asis tontah kemana dia merantau?
0: Biar mi dia, dadah Pak Asis, urusan nah.

0: Veteran.
1: Iya.
0: Ada penelpon biasa kita terima dulu, dari tadi berdering kok orang tawa. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Nandang. Lirik lagu Napoleon Pace.
0: Iya tawa. Dengan siapa, Bu?
2: Nurmala.
0: Bu Nurmala di mana tawa?
2: Agraria.
0: Kompleks Agraria. Oke. Pertanyaannya apa, Farah, Dek?
1: Ibu, berapa kali Ki sikat gigi sehari, Bu?
2: Dua kali
1: juga.
0: Pagi
2: dan sore.
0: Pagi dan malam.
1: Pagi dan sore.
2: Iya.
0: Pagi dan malam. Iya.
2: Iya.
0: Yeah. Ibu ikutan kelong apa? Bunga rosina bantai, manu temata rata.
2: Masih bisa kelong ke?
0: Ikutan Ki, Bu.
2: Oh, ya itu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Apa lagunya?
0: Bunga rosina bantai, manu temata rata.
2: Ya itu nih.
0: Iya, oke. Okay. Makasih ya, Ibu ya.
2: Makasih teman-teman.
0: Iya, Bu. Iya. Ibu Nurmala di mana tadi?
1: Agraria.
0: Kompleks Agraria. Anak muda. Baik, kita dengarkan dulu ya sekali. Sudah 4 menit pun ya?
1: Iya, sudah 4.
0: Kita dengarkan dua kelong sekaligus ya. Okay.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace, Senandung
1: Lirikna Pro 4 Chess.
0: Senandung Lirik Laguna
1: Pro 4. Astaga, salam Maka.
0: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess. Oke, kita terima telepon ya berikutnya. Yeah. 0811 400 9250. Assalamualaikum
1: Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Lagunya Pro 4 Chess.
0: Laguna.
1: Salam kayak saya juga.
0: Iya, Laguna bukannya.
2: Sama juga tetap nih.
0: Mau kalau logat Makassar ya, enggak mau kak saya logat Indonesia Laguna.
2: Ah. Biar nih gado-gado tah.
0: Iya, tapi lain kali Laguna nah. Oke deh.
2: Saya tuh pas sana pakinya, gue tidak gado-gado. Itu bahasa Indonesia.
0: Gado-gado.
1: Bukan makanan.
0: Bukan makanan gado-gado. Iya.
2: Kayak gado-gado enak tuh.
0: Cocok sih, tidak dibilang enak dan tidaknya, tapi itu kan makanan. Ah, nyambungnya. Dan apa? Pertanyaan apa, Faradek?
1: Berapa kali Ki sehari sikat gigi, Pak?
2: Ya, kalau hari-hari biasa, 2 kali sehari.
0: Hah?
1: Jadi kalau hari, selain hari biasa, hari apa?
2: Kalau hari Jumat itu 3 kali sehari.
1: Oh.
0: Kenapa hari Jumat 3 kali sehari coba?
2: Gantah ya. Mandi dulu terlalu pagi toh.
0: Iya.
2: Sebelum lagi. Kan hari Jumat itu mandi dulu baru pagi sholat Jumat.
0: Iya.
2: Lepas sikat gigi juga.
0: Sikat gigi juga.
2: Iya.
0: Oke. Iya, lalu
2: malam lagi, sore lagi, sikat gigi lagi.
0: Oh, malam sikat gigi lagi, jadi 3 kali.
2: Iya, kalau hari Jumat.
0: Kalau hari yang
2: itu 2 kali mandi.
0: Kalau hari yang lain-lainnya selain hari Jumat berarti 2 kali ji.
2: Iya, 2 kali ji.
0: Iya, baru dimengerti.
2: Seperti hari-hari spesial.
0: Bagi yang mau pergi sholat Jumat.
1: Iya.
0: Anda maksudnya ya, dan nampak. Iya, pertanyaannya Farah itu sudah dijawab, jadi ada hari spesial tau ya.
1: Iya.
0: Terus
2: harus.
1: Hari Kamis juga.
0: Kamis juga tidak
1: hari spesial.
0: Puasa.
1: Iya, tuh hari pasin Kamis.
0: Iya. Tidak ditahu dia Farah. Oke, pertanyaannya dia sudah terjawab. Dan nampo mau dengar kalau apa Pak Talebele dekat Salado. Erang nyawana Pak Mainu risampean Pelabuhan Cepa Ujung Mak Buramali boleh Mak Sila Sayu. Gimana?
2: Tidak kalau lagu Mangkasar.
0: Hah? Lagu Mangkasar itu. Erang nyawa Pak Mainu patale beleh. Oke. Mana patale beleh?
2: Yang pertama tadi.
0: Cek dekat sak lodo. Erang nyawa Pak Mainu.
2: Itu erang nyawa Pak Mainu.
0: Oke deh. Apa artinya itu?
2: Hah?
0: Apa artinya?
2: Apa itu artinya? Nggak tahu juga bahasa nunya.
0: Oke, baiklah. Makasih ya Denongpo ya. Iya ya. Oke. Kapan besok? Besok pagi.
2: Besok jam berapa?
0: Besok enggak ada hiburan. Kalau besok hari apa? Besok Rabu di?
1: Iya Rabu.
0: Iya, enggak ada. Iya, hari Rabu besok.
2: Yang itu siapa?
0: Farah
1: Pak.
2: Sahara.
1: Farah.
0: Farah. F-A-R-A.
2: Bisa kita Sahara kan ada lagu Malaysia.
0: Masa mau potong kambing 2 kali mama.
1: Iya,
0: nah, baru kambingnya mahal sekarang okay, 1 ekor.
2: Kita tidak mau potong kambing.
0: Kita yang potong kambing paling nah ditunggu traktiran kambingnya 1 ekor.
2: Itu ya 10 kali ganti nama tidak potong kambing.
0: Ih kalau saya mau bilang enggak apa-apa gitu. Iya.
2: Tolong potong.
0: Iya. Oke, terima kasih dari Nompo ya. Kita ke Bonapol ya, berikutnya, terima kasih.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baiklah. Ke penelpon berikutnya. Ada siapa di penelpon berikutnya? 0811 409 250. Kita telepon biasa juga ya. Yang mau bergabung di telepon biasa boleh. Kita coba nantikan teleponnya. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Sherina Pace.
3: Salam, senandung lirik lagu nak perempat, Ces.
0: Oke. Dengan siapa? Cetas. Dengan siapa toh, Farah?
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ashar di Bone, Deva.
0: Pertanyaannya toh, Farah.
1: Berapa kali Ki sikat gigi sehari, Pak Ashar?
3: 2 kali.
0: Pagi sama?
3: Pagi dan sore menjelang malam.
0: Oh, sekira mau tidur.
3: Jam 5:30.
0: Jadi sudah Miki makan jam berapa Miki makan?
1: Tidak makan malam Ki berarti Pak?
3: Ah, tidak ya. Makan malam jam 5 makan sudah.
0: Oh, iya kan orang kampung. Sore. Mohon maaf ya, orang kampung kan biasa listriknya tidak menyala ya.
1: Oh iya iya.
0: Mungkin ya begitu.
3: Menyala, stabil di sini, stabil sih.
0: Oh iya.
3: Stabil, alhamdulillah protes, stabil ya. Listriknya di sini. Protes
0: ya. Ih, karena dulu-dulu kita tuh disuruh makan sore. Karena kalau malam pakai pelita.
3: Ah, kalau di sini stabil jadi.
0: Oh, stabil. Oh,
3: stabil jam, alhamdulillah.
0: Iya, karena dia menjaga kebugaran tubuh. 5:30 harus makan iya, ya. Iya. Jadi makan selanjutnya tidak makan nih.
3: Makan okay. Malam, makan sore.
0: Oke lah. Makasih ya Sar ya.
3: Lagunya dulu.
0: Kelana apa kita mau dengar?
3: Pelabuhan Capa Ujung.
0: Pelabuhan Capa Ujung. Oh iya, oke nanti saya putarkan ya habis
3: kabarannya. Oke, selamat sore. Kalian berdua.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bisanya tuh Farah mau kalah gitu ya. Iya Farah ya, ini semangat, ini harus semangat ya.
1: Iya harus semangat.
0: Harus semangat kita. Penelpon berikutnya masih bisa ya. Kita
1: iya.
0: Penelpon lagi. Assalamualaikum.
1: Sherina Pace.
4: Lagunya perempat Pace.
0: Laguna perempat, Laguna Nana.
4: Laguna perempat Pace.
0: Iya tahu. Dengan siapa tahu?
4: Lupa kamu deh.
1: Kenapa lupa kan?
0: Den Liwang tahu suaranya deh Farah. Apa kabar Den Liwang?
4: Hai kabar batuk.
0: Batuk.
4: Ini suara saya tidak bisa
0: berhenti. Minum apa Ki?
4: Banyak minum air hangat mi, sarapan mi tidak berhenti.
0: Ai, itu ada satu belum diminum.
4: Apa itu?
0: Odol gigi. Odol gigi.
4: Odol. Ih, kalau untuk telah ada
0: nanti ditelan nih supaya sembuh mungkin ya begitu ya. Oh tidak ya. Oke lah. Pertanyaannya Sarah,
1: berapa kali Ki sehari ini Pak apa
4: sikat gigi?
0: 3 kali
4: malam.
0: Pagi
4: siang sore malam.
0: 4 kali dong. Pagi siang sore malam. Iya. Makan kapan?
4: Saya sudah makan lagi, bersihkan lagi.
1: Oh, sudah makan sikat gigi, Kak.
0: Oh,
4: iya,
0: begitu.
4: Bersihkan lagi.
0: Oke. Supaya apa?
4: Supaya bersih.
0: Iya, tahu. Oke. Makasih.
4: Oke, para. Oke.
0: Makasih ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita masih penelpon lagi. Sudah mi deh. Karena mau ikuti kabar anak perempat dan apa Anda bilang Pak Gun tadi? Ada WA-nya Pak Gun. Kenapa Pak Gun? Apa Anda bilang Pak Gun? Beding tidak dengar suara Anda. Oke, baiklah. Saya Anti dan Farah, kita akan ikuti dulu kabar anak perempat dan Farah juga nanti mau pamit ya.
1: Iya, Kak.
0: Sampai jam 4. Jadi,
1: iya.
0: Memang ini Farah. Lupakan Mak Bede Anda bilang pendengar.
1: Tidak dipendengar kodok. Tidak kulupa Jiki.
0: Iya deh. Oke lah. Kita pamit dulu karena kita akan ikuti kabar anak perempat. Nanti saya Anti kembali ya menemani sahabat budaya lagi di sesi yang kedua. Terima kasih Farah.
1: Terima kasih Kak.

sahabat budaya. Ruahan merupakan tradisi yang lahir dari akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam yang berkembang melalui metode dakwah Wali Songo. Para wali tidak menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya dengan menggeser waktu doa untuk leluhur ke bulan Ruah Syaban. Melalui tradisi ini, masyarakat juga diperkenalkan pada penanggalan Islam sekaligus diajak untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dalam pelaksanaannya, ruahan diisi dengan kegiatan keagamaan seperti pembacaan Al-Quran, tahlil dan doa bersama seiring waktu. Praktik ruahan berkembang dengan beragam bentuk di tiap daerah, namun tetap memiliki makna utama sebagai sarana

0: kami ulangi. Masyarakat juga memperkenalkan pada penanggalan Islam sekaligus diajak untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dalam pelaksanaannya, ruahan diisi dengan kegiatan keagamaan seperti pembacaan Al-Quran, tahlil, dan doa bersama. Seiring waktu, praktek ruahan berkembang dengan beragam bentuk di tiap daerah, namun tetap memiliki makna utama sebagai sarana refleksi diri dan mempererat hubungan sosial masyarakat.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: Pak Sani.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Pak Sani sendiri sikat gigi berapa kali sehari?
1: Cukup dua kali.
0: Hah?
1: Cukup dua kali, pagi dan malam.
0: Pagi dan malam, oke. Okay. Ikutan gelang apa, Pak?
1: Lagu apa mau diputar?
0: Pamasena Puange dan Risampean.
1: Iya, Pamasena Puange.
0: Oke, makasih Pak Sani.
1: Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sani di Rapok. Bukan Rapok Paling. Rapok Galeng itu Pak Saleh. Pak Sani di Sukamaju dan Tehne. Oh, YouTube. Wah. Oke, baiklah. Pak Sani di Suka maju, suka dan maju. Oke. Okay. Sudah empat penelpon, baik sahabat budaya, kita dengarkan dua kelang sekaligus berturut-turut.

0: Ih, jadi sahabat tuh kan kirimkan ibu kuota dulu. Ada mBanking. Ih, seke nami.
1: Ya, nanti saya mau kirimkan ibu kuota apa?
0: Iya, bisa aja pakai anu. Apalagi namanya tuh? Pakai mBanking.
1: Jangan milik karena dia nyawanya besar.
0: Iya, yang pelihara kuku, pakai kuku-kuku palsu gitu ya. Marahnya itu kali. Ih, tidak jadi dentene, nak.
1: Mau diganti namanya itu dentene.
0: Apa itu?
1: Nyonya besar.
0: Nyonya besar, nyobes. Iya. Nyobes.
1: Tinggal menunjuk saja itu.
0: Itu ya, katanya tapi tidak dibedeng.
1: Banyak itu biaya kehidupannya itu jutaan itu.
0: Wajar tau kan hari gini.
1: Dia pergi perawatan.
0: Tidak.
1: Sikat gigi saja 10 kali sehari.
0: Tidak. Sembarannya 2 kali ditawa kita itu sikat gigi berapa kali coba?
1: Kalau saya tidak sikat gigi, apanya harus tika.
0: Oh iya, gigi palsu tau.
1: Kumur-kumur saja sudah.
0: Gigi palsunya masa itu gigi palsu tidak disikat-sikat.
1: Kalau disikat nanti luka gimana?
0: Tidak ji, itu. Bandara. Kakekku dulu tuh, dia sikat ji.
1: Dikasih keluar dulu.
0: Iya.
1: Oh, enggak disikat, direndam, ada obatnya.
0: Direndam. Tapi kan biasa ada sikat-sikat tuh sedikit-sedikit.
1: Ya biasa kalau.
0: Lo berlumut nih.
1: kalau Lina, Ibu Lina direndam juga giginya enggak?
0: Ibu Lina masih ada giginya, sikat gigi itu wah. Iya. Emangnya situ. Iya, Ibu Lina mengetik ya, enggak tahu.
1: Bunda Sofi ya.
0: Bunda Sofi.
1: Disikat juga.
0: Kayaknya Bunda Sofi enggak tahu, kayaknya enggak disikat deh.
1: Juga.
0: Bunda Sofi sikat gigi.
1: Enggak
0: kumur-kumur. Dua kali.
1: Oh, dua kali.
0: Iya.
1: Hai busuk nada. Masa dua kali ji.
0: Lagi orang kali sama.
1: Maunya tiga kali.
0: Tidak deh. Pagi sama malam.
1: Masa dua kali ji.
0: Saya iya. Saya juga kepeng.
1: Sudah masuk kah itu sudah?
0: Bunda, udah nomor 1 penelpon.
1: Bagaimana kabarnya sehat ji?
0: Sehat alhamdulillah. Oh, katanya Bu Lina bilang. Nasi blokir Ki. Semangat. Kak kita pengganggu Ki. Jamur yang perlu apa dicabut. Jamur yang menempel terus
1: apa, jadi. Apa tidak jamur? Janda berumur.
0: Aduh udah berumur kita bukan janda berumur.
1: Saya masih muda ini dentene. Masih 15 tahun.
0: Tes jalan gigi.
1: Latihan ke pagi-pagi. Barbel.
0: Oh kamu entah.
1: Batuk dentene sama perumpak kalau kita yang menyiar.
0: Saya masih sedang kena ya
1: deh. Apalagi apakah lagi menyiar?
0: Saya hari apa di? Ini hari apa nih? Selasa, Rabu besok pagi kak. Kamis. Jumat.
1: Kegiatan kalau pagi.
0: Jumat.
1: Kalau malam.
0: Malam. Jumat. Malam Sabtu.
1: Malam Sabtu.
0: Demi si
1: keroncong.
0: Cocok ki.
1: Ya, apa temanya ini?
0: Nah bilang
1: coba. Biar panjang-panjang tuh karena rindu sama kita.
0: Bu Lina, pasti nabilang Bu Lina toh dede orang tua tidak butuh disikat gigi katanya beng.
1: Makanya saya bilang tadi cuma kumur-kumur.
0: Ah gitu kan. Jadi kumur-kumur pakai apa? Kayak air putih ji?
1: Tidak ada obatnya itu.
0: Oh ada obatnya.
1: Ada apotik.
0: Baru kita weh.
1: Supaya mati kuman-kumannya.
0: Kuman-kuman gigi dan gusi.
1: Kuman-kuman nakal. Yang suka menggigit.
0: Buaya darat. Oke deh. Kelong apa nih? Kelong.
1: Iya lagunya, lagu apa?
0: Tidak ada dengar lagi tadi.
1: Baru kita monitor ini.
0: Cek deh kak Sakla dong.
1: Baru muncul marah-marah lagi aja. Dede.
0: Supaya semangat kita bergabung tidak orang tua. Tidak cari ji. Ngapain coba? Tanya Bu Lina saya cari ki. Tidak. Saya aja.
1: Bisa gitu.
0: Enggak deh. Tidak deh. Merasanya. Tidak.
1: Bunda Sofi dan Tene.
0: Aja deh. Tidak deh. Kau muntah. Enggak deh. Laguna CDK Salado. Mak Buramali, boleh masih sila sayu.
1: Jima. Sayu.
0: Boleh Mbak Stila, sayu.
1: Apa itu?
0: Nggak tahu.

0: Nama Ismianti Iwan Tompo penyanyinya.
1: Oh, terus.
0: Terus Jima. Pada Kima Poji anak Kamase.
1: Itu mau tadi.
0: Gimana?
1: Pada Kima Poji yang merasa.
0: Ijiji. Siapa itu yang merasa?
1: Jauh di mata dekat di hati.
0: Enggak merasa ke saya nah.
1: Ya mah merasa. Yang di ujung kulon sana.
0: Ih, tidak merasa jito dia. Ih, pedeta itu.
1: Iya,
0: yeah. Kasih Pak. Saya
1: merasa selengut Dani.
0: Iya. Oke. Iya, makasih Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tunggu gak telepon, ternyata ada telepon. Assalamualaikum, Om Mawar katanya namanya. Sirena Pace. Halo, Sirena Pace. Ih, mana suara tak? Oke, halo.
1: Ini ya. Laguna.
0: Ulang. Senandung. Halo. Yeah. Halo. Sirena Pace.
1: Iya, yeah, halo.
0: Iya, yeah, Sirena Pace. Iya. Yeah. Halo. Ih, kenapa Ki? Enggak bagus suaranya, maaf ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya 08 11 400 9250. Pak Radin di Bantimurung, assalamualaikum Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya. Lirik Laguna from Pace.
0: Oke lah, Pak Radin. Kalau Pak Radin sendiri sikat gigi berapa kali sehari?
2: Dua kali saja.
0: Dua kali, Ji. Oke deh, Pak Radin mau dengar kilong apa? Mak Buramali. Oke deh. Pak Sani juga tadi minta dengar kalau kelong ini. Siapa kata dia juga? Ibu siapa namanya? Makasih Pak Sani.
2: Itu pulang itu.
0: Pak Radin maaf. Kenapa?
2: Ada Mi pulang.
0: Pulang Mi, ada Mi datang tadi banyak cerita nang.
2: Oke,
0: makasih Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin di Bantimurung, Maros ya. Baik, 08 11 400 9250. Assalamualaikum Ibu Arsina Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam. Senang lirik Laguna perempat C.
0: Iya tahu Ibu Arsina. Berapa kali Ki sikat gigi dalam sehari?
3: Dua kali. Pagi sama mau tidur.
0: Ah, begitu. Oke deh. Baiklah, berikutnya mau dengar ikutan kelong pada-pada kayak Mak Poji atau Mak Buramali?
3: Ikutan dua-duanya.
0: Ikutan dua-duanya. Bagus lagunya, Di.
3: Iya, bagus. Okay. Tahu artinya tapi tidak tahu
0: kan. Tidak tahu menyanyi. Padahal jagonya menyanyi. Oh iya, di bahasa Bugis ini.
3: Betul artinya.
0: Artinya tapi menyanyi tidak.
3: Iya.
0: Oke deh, baiklah. Terima kasih.
3: Iya, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ih, Bang Ali, kenapa Bang Ali sibuk terus ya teleponnya? Oke deh, baiklah Bang Ali, kita ke penelpon lagi. Sudah milenene? Oke, 47 menit, satu lagi penelpon, boleh bergabung, mau ikutan kalau ngapa? Pada-pada kima boji, mau buramali.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Mas Irina Pace.
1: Waalaikumsalam. Iya. Penandung Ririk Laguna Perampat ya.
0: Iya tahu. Dengan siapa kita? Nama tak?
1: Halo.
0: Iya, nama tak lupa kak. Iya. Nama.
1: Halo.
0: Iya halo.
1: Ikutan di Mabura Mali.
0: Mabura Mali. Nama tak siapa?
1: Nama. Gajinya 3 kali.
0: Pak Asri di Wajo ya.
1: Oke.
0: Iya, oke deh. Pak Asri di Lutim.
1: Terima kasih banyak. Bantu ya, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Lutim, sahabat udah dente nih. Oke, baiklah. Kita harus tuntaskan kebersamaan di Sirin apa Ces Senandung Lirik Laguna Perompat Ces. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya, bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jumat sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di di sore hari ini, sahabat budaya. Nanti saya akan temani hingga jelang pukul 20 malam nanti. Dan sahabat budaya, kita di acara Dunia Wisata. Dan sebentar saya akan hadirkan informasi untuk sahabat budaya. Apa informasinya? Saat lagi ya. Terima kasih, dengar dulu kelong berikut ini.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
4: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita mau berwisata kemana sore hari ini, apalagi liburan begitu ya. Kita akan berwisata buatan di mall. Ada enggak ya di mall wisata buatannya, sahabat budaya? Oke. Coba kita cek dulu yang mana ada Transno World Makassar. Oke. Baik, sahabat budaya, kalau bicara tentang Snow World, ini di Indonesia Timur ada. Mau tahu, sahabat budaya? Oke, dia di TSM Makassar. Tempat ini, sahabat budaya, itu berlokasi di Trans Studio Mall TSM Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan dibuka itu pada bulan April. Dan wahana ini menjadi yang pertama dan terbesar di Indonesia Timur. Transno World Makassar ini dibuka 21 April pada bulan tahun 2026 ini. Dan ini yang 2023, mohon maaf. Yang dikatakan oleh Presiden Direktur Trans Property Trans Property Edi Tidharso. Dan Edi mengatakan bahwa Transno World Makassar ini dibuka menjelang Lebaran Idul Fitri mendatang atau slot 2023, berarti itu pada tahun yang sama ya. Oke. Dan wahana ini diharapkan menjadi tujuan wisata masyarakat Kota Makassar selama periode liburan pada saat itu. Dan saat ini juga bisa, sahabat budaya, dilakukan. Direktur Utama Trans Entertainment Budi Kaliwono mengungkapkan bahwa Trans Snow World Makassar ini memiliki luas mencapai 2.700 meter persegi dan di dalamnya itu tersedia sejumlah wahana permainan. Apa saja kita akan tahu sesaat lagi. Kita dengarkan dulu kelang berikut ini ya.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Sore, Prompat Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama sore hari ini dengan informasi kalau bicara tentang Snow World terbesar di Indonesia Timur itu dibuka bulan April tahun 2023 lalu. Dan sahabat budaya di samping bermain salju, banyak juga permainan seru lainnya yang bisa dicoba. Ada 4 wahana istimewa yang hadir. Ada namanya Snow Playhouse, Spinning Tire, Snow Moto, dan Chairlift, di mana pengunjung atau sahabat budaya bisa menikmati hamparan salju di ketinggian. Dan ini juga sahabat budaya, wahana tersebut sahabat budaya bisa melihat juga atau menikmati hujan salju yang akan turun di jam tertentu. Dan yang paling menarik, suhu di Trans Snow World ini bisa mencapai 5-7 derajat Celcius. Kalau mau liburan ke sana, boleh sahabat budaya. Snow World Makassar itu jangan lupa siapkan pakaian hangat terbaik buat sahabat budaya agar nyaman ketika bermain nanti. Begitu ya. Iya, Dendeng. Iya. Ke sana dingin sahabat budaya. Itu tempat permainan yang ada di Makassar dan terdapat di mall begitu, tidak mau panas-panasan begitu ya sahabat budaya. Nah, itu tempatnya ada di TSM Makassar. Kita kembali dengarkan dulu Kelong. Berikut ini nanti saya akan kembali ke informasi yang lainnya.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Utara Sore, Pro 4, Makassar.
1: Masih di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, kita ke informasi sebenarnya masih ada tempat ya yang bisa sahabat budaya kunjungi, dan tempat ini adalah tempat wisata buatan yang ada di Kota Makassar. Kalau bicara tentang wisata buatan itu memang di Sulawesi Selatan ada ya. Dan kalau di Makassar tadi saya sudah hadirkan TSM Makassar itu punya tempat di mana sahabat budaya bisa berkunjung ke sana. Nah, ada juga di mana deh Tene? Iya, wisata buatan itu ada yang bisa sahabat budaya kunjungi. Ada lagi kalau setelah tadi di dalam ruangan juga ada wisata kalau Sulsel banyak ya Den Tene. Oke. Wisata Kampar sahabat budaya. Ternyata wisata Kampar tuh ada ya. Adanya di Goa Den Tene. Oh iya, adanya di Goa. Bukan di Makassar, tapi tepatnya di Sulawesi Selatan. Nah, tempat ini sahabat budaya itu adalah destinasi wisata modern, dan taman wisata Kampar ini itu dia bentuk kolam renang yang hadir di daerah Panciro Goa. Taman wisata ini memiliki berbagai kegiatan menarik dan fasilitasnya juga cukup lengkap. Selain berenang, sahabat budaya juga dapat melakukan banyak kegiatan lainnya di lokasi ini. Lokasi wisata ini adalah di pedesaan dengan persawahan yang khas. Berenang sambil menikmati keindahan dan asrinya pedesaan membuat sahabat budaya nyaman begitu. Dan tempat ini didirikan semenjak tahun 2017 dan tetap menjadi wisata favorit bagi warga terutama ketika masa liburan tiba. Lokasi wisata ini cukup strategis sehingga memudahkan sahabat budaya untuk menemukannya. Di manakah itu Den Tene? Dia ada sahabat budaya, tempatnya itu di kalau mau dilihat itu Jalan Poros Barombong, Lorong 5 Panciro, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Tepatnya dia juga itu sahabat budaya di Kecamatan Barombong ya. Kalau mau lihat-lihat tempatnya bisa ke Instagram langsung @wisata_kampar_panciro itu. Bisa sahabat budaya lihat langsung di Google. Oke. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itu informasi yang sudah kami hadirkan. Kita jelang mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang sebentar hadir pada pukul 18.05 waktu Indonesia Tengah. Sebelum itu kita ikuti dulu lagu-lagu bernuansa islami berikut ini.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat malam berikut kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami hadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang mengikuti risalah maghrib.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'an. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahman dan rahimnya Allah mempertemukan kita pada kesempatan ini walau hanya melalui udara siaran Radio Republik Indonesia Makassar. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah ketika tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita mencoba untuk berbicara tentang pandangan Islam terhadap korupsi dan hukumnya. Sungguh sangat menyedihkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang beragama. Indonesia tidak berdasarkan agama, tetapi Indonesia miliknya orang-orang beragama. Namun sampai dengan saat ini, negeri kita tercinta Indonesia masih menyandang jawara dalam hal korupsi. Korupsi dilarang dalam ajaran agama apapun, termasuk agama Islam. Meskipun terjadinya praktik korupsi di berbagai sektor, tidak serta-merta berdampak langsung kepada kehidupan kita. Namun jika kita semua tidak peduli dan turut serta pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka lambat laun kita semua akan hancur berantakan karena korupsi. Hal ini diibaratkan sebagai sebuah kapal besar yang bernama Indonesia berlayar menyeberangi samudra nan luas, mengangkut syarat penumpang dengan berbagai kepentingan. Agar tujuan dapat dicapai dengan selamat, maka kapten kapal harus menegakkan aturan main seperti yang telah mereka sepakati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu, bila mereka mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata, لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami. Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu, maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka, maka mereka akan selamat semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat nanti. Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut dengan al-ghulul, yakni mencuri, ghanimah, harta rampasan perang, atau menyembunyikan sebahagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian. Meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil, bahkan hanya seutas benang dan jarum. Adapun dasar hukum dari al-ghulul adalah dalil-dalil baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya, dalam surah Ali Imran ayat 161, وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُدْلَمُونَ.
Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi. Quran Surah Ali Imran ayat 161. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, mencuri atau menggelapkan uang dari baitul mal khas negara dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan al-ghulul. Berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang termasuk al-ghulul adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan mengambil yang bukan hak meskipun seutas benang dan sebuah jarum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah al-ghulul sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak." Beginilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya walaupun hanya seutas benang dan sebuah jarum. Yang kedua, bagikan segala sesuatu kepada yang berhak. Dari Ibnu Jarir dari Ad-Dahhak bahwa Nabi mengirimkan beberapa orang mengintai kepada suatu daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tidak hadir ketika rampasan itu dibagi-bagi. Lalu ada di antara mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dapat bagian. Kemudian setelah mereka datang, ternyata bagian untuk mereka telah disediakan. Maka turunlah ayat ini yang menegur sangkaan mereka yang buruk, sekaligus menyatakan bahwa Nabi tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang, dan sekali-kali tidaklah Nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri beliau sendiri. Yang ketiga, larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak. Bersumber dari Muaz bin Jabal yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus saya ke negeri Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali. Nabi bersabda, "Apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya." Karena hal itu adalah ghulul, korupsi. Barang siapa melakukan ghulul, korupsi, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu. Dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, pada hari kiamat orang akan memikul terhadap barang yang diambil secara tidak sah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Beliau menyebut tentang ghulul, menganggapnya sebagai suatu yang sangat besar. Lalu beliau bersabda, "Sungguh, aku akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat nanti datang dengan memikul unta yang melenguh-lenguh." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-embik." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya. Aku juga mendapati seorang di antara lain pada hari

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Kabar Anda pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan kini berada dalam bayang-bayang kepunahan dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di daerah ini, beberapa di antaranya seperti bahasa Konjo Pegunungan, Lemolang, dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis Makassar dan Tanah Toraja ini dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam satu hingga dua generasi ke depan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini di acara kita apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah di hari ini kita akan bicara tentang budaya malu mulai hilang, mengapa judi online semakin diterima. Saya sudah bersama Bapak Ustaz Amirullah SSMAG. Beliau dari Dai ITMI, Ikatan Dai Muda Indonesia. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sangat sehat.
0: Sehat ya Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Terima kasih banyak Pak Ustaz.
1: Terima kasih.
0: Iya. Nanti kita akan berbincang selepas kita dengarkan kelong ya Pak Ustaz ya. Seperti apa sih judi online di masyarakat saat ini dan lain sebagainya. Saat lagi sahabat budaya kami akan kembali di malam hari ini selepas kelong berikut ini.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Baik, kita masih bersama di malam hari ini sahabat budaya, tentunya di apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah kita juga masih bersama narasumber kami malam hari ini, yaitu Bapak Ustaz Amirullah. Kita ke Pak Ustaz Amirullah. Ini ada beberapa yang ingin masyarakat tahu. Pastinya kalau judi online tuh Pak Ustaz sekarang sudah banyak ya, apalagi di masyarakat ini kita tahu lah, masyarakat itu tangannya sudah di ujung handphone setiap hari, Pak Ustaz. Yes, yes. Dari anak-anak sampai nenek-nenek, ya, pun tidak mengenal waktu, Pak Ustaz. Pagi sampai dini hari pun, sampai tengah malam pun tetap itu jalan, ya. Tidak dipungkiri itu hal yang lumrah terjadi di masyarakat kita saat ini. Baik, Pak Ustaz, kita ke Pak Ustaz ini kalau bicara tentang apa ya, judi lagi ini, Pak Ustaz. Ada itu. Kalau kita melihat tema malam hari ini, Pak Ustaz, ada pergeseran nilai di masyarakat kita. Di mana judi online itu sekarang dimainkan secara terbuka di warung kopi bisa. Terus transportasi umum juga bisa. Lalu bahkan di lingkungan keluarga. Nah, Pak Ustaz, bagaimana Bapak Ustaz sendiri dari ITMI ini melihat fenomena hilangnya rasa malu dalam berjudi ini? Silakan Pak Ustaz. Oke. Okay.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, terima kasih Mbak Anti. Ini sesuai dengan tema kita ya. Hilangnya rasa malu atau budaya malu sehingga judi online itu semakin diterima di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin awali begini Mbak Anti, bahwa ketika mendengar kata judi, ini kalau kita kaitkan dengan masyarakat kita dahulu ya, pasti mengaitkannya dengan tempat-tempat yang tertentu yang identik dengan kemaksiatan itu dulu ya. Jadi orang yang berjudi itu harus pergi ke arena perjudian sembunyi-sembunyi, malu mereka kalau sampai ketahuan keluarga, ketahuan tetangga, malu ya. Sekarang tentu situasinya sudah sangat berubah drastis. Tantangannya justru sekarang jauh lebih besar. Karena jika dahulu orang harus ke kasino ya, ke arena perjudian, itu harus datang ke kasino. Sekarang kasino itu telah hadir di genggaman kita. Jadi orang bisa berjudi itu cukup dengan beberapa sentuhan layar, mereka sudah bisa berjudi. Tadi disebutkan dari warung-warung kopi, dari ruang tamu mereka, anytime, anywhere. Bahkan di dalam kamar tidurnya sendiri sambil senderan berjudi. Jadi tidak harus kemana-mana lagi. Ya, seperti itu nanti. Jadi jangan heran kalau sekarang ruang-ruang publik kita itu diutamanya di media sosial ya, bahwa kita tidak lagi sulit untuk melihat suguhan-suguhan iklan judi online, testimoni keuntungan instan dan gaya hidup mewah. Orang tidak malu lagi memamerkan gaya hidup mewah mereka hasil dari judi, hasil dari judi online. Akhirnya masyarakat itu mulai kehilangan sensitivitas moralnya. Ya, saya rasa seperti itu, bahwa inilah yang disebut dengan normalisasi judi. Normalisasi dalam artian bahwa sesuatu yang dahulunya dianggap memalukan, sesuatu yang dahulunya dianggap saya malu mah kalau ini, sudah dianggap biasa. Sesuatu yang dahulunya dianggap sebagai perbuatan tercela, itu sekarang sudah menjadi hal yang wajar. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah ketika banyak di antara mereka sudah menganggap bahwa judi online ini sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup manusia modern. Itu yang berbahaya. Nah, olehnya itu kan jelas kalau kita kaitkan dari perspektif Al-Qur'an ya, perspektif Islam itu kan, bahwa Islam di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan di situ bahwa auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Sesungguhnya orang-orang wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, judi, kemudian berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Ini salah satu tradisi orang Arab pada masa dahulu itu. Sebagian ulama juga menganggap ini bagian daripada maisir, bagian daripada perjudian. Merupakan rijis min amali syaitan, itu bagian dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuh, itu tidak dikatakan jangan lakukan, tapi fajtanibuh, jauhi. Ya, ini adalah pesan preventif bahwa setiap orang itu atau setiap muslim itu hendaknya menjaga jarak dari segala apa yang, segala aktivitas, segala kebiasaan, bahkan lingkungan circle yang menormalisasi dari judi online ini. Mungkin seperti itu saya menjawabnya.
1: Baik. Nah, Pak Ustaz, dulu orang berjudi itu sembunyi-sembunyi, yang saya tadi Pak Ustaz bilang karena takut sanksi sosial atau malu begitu. Nah, mengapa di era digital saat ini layar gawai itu atau gadget itu seolah-olah berhasil menghapus benteng rasa malu tersebut, Pak Ustaz? Apakah memang karena sudah apa ya, sudah meluas itu judi online, bahkan bukan hanya masyarakat saja, tapi ya pejabat-pejabat di masyarakat pun okay, gitu Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, tadi itu yang pertama ya, mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, bahwa salah satu yang membuat ada normalisasi ya, menjadi sesuatu bukan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan lagi. Tadi kan yang pertama karena kemudahan akses itu ya, sudah dalam genggaman, dengan tap-tap layar sudah langsung apa di beralih ke situs tertentu ya untuk berjudi. Itu yang pertama, kemudahan aksesnya. Kemudian yang kedua juga bisa berpengaruh karena pengaruh lingkungan, pengaruh apalagi pengaruh bestinya ya, berarti ya. Kalau kita, saya lihat itu beberapa survei itu, bahwa banyak di antara mereka yang kecanduan judi itu pada awalnya mereka nggak berniat berjudi sebenarnya, tidak ada niat awalnya. Cuma karena bestinya, circle-nya yang mungkin kata-kata seperti coba-coba maki dulu. Iya. Yeah. 50.000 ji. Itu kandaya kemarin 50.000 udah kasih masuk, menang ke 15 juta misal. Nah, kata-kata yang seperti inilah yang kadang menjadi pintu masuk menuju kecanduan tersebut. Nah,
1: apalagi imannya tidak kuat ya, Pak Ustaz.
2: Itu dia, itu dia Mbak Anti. Nah, olehnya itu ini kan dalam ilmu psikologi sosial itu kan bahwa masyarakat itu cenderung mengikuti kelompoknya, mengikuti kebiasaan kelompoknya. Kalau kita kaitkan lagi dengan agama ya, dengan Islam, bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayu khalil, ya, bahwa manusia itu akan mengikuti agama atau kebiasaan kelompoknya, bestinya, circle-nya, sahabatnya. Falyanzur ahadukum mayu khalilnya, kita harus selektif, kita harus memperhatikan dengan siapa kita berteman, dengan bersahabat. Bahkan hadis lain menyebutkan, menganalogikan sebuah hadis dari Imam Bukhari Muslim, bahwa menganalogikan bahwa teman yang baik itu dianalogikan sebagai penjual minyak wangi, sedangkan teman yang tidak baik itu sebagai pandai besi. Bahwa kalau berteman dengan penjual minyak wangi, paling tidak kita akan ketularan wanginya, setidak-tidaknya kita tercium bau wangi setiap hari, berteman dengan minyak wangi, penjual minyak wangi. Kemudian teman yang jelek itu, yang tidak baik, dianalogikan sebagai pandai besi, berteman dengan pandai besi, minimal kita akan terkena percikan api dari aktivitasnya. Artinya kita tidak mendiskreditkan satu profesi tertentu ya. Artinya ini sebagai pertanda atau bahwa teman itu akan menularkan efek positif dan negatif. Seperti itu.
1: Baik Pak Ustaz, apakah ada kaitannya antara hilangnya apresiasi terhadap nilai budaya lokal kita yang menjunjung tinggi kehormatan diri dengan maraknya paparan judi online di kalangan generasi muda? Sirik begitu ya mungkin Pak Ustaz ya. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik. Nah, ini poin yang ketiga nih. Tadi kemudahan aksesnya, kemudian pengaruh circle-nya, bestinya, kemudian yang ketiga itu ya tadi, bahwa yang mengkhawatirkan bukan hanya bertambah terusnya apa pelaku judi online, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah tadi hilangnya rasa malu tadi. Ya, kita kan terkenal ya, Bugis Makassar itu terkenal dengan slogannya, tagline-nya Siri Napace. Kalau terkenal dengan, kalau apalagi orang Bugis ya, itu terkenal dengan Matandre Siri. Artinya sangat menjaga harga dirinya. Mm-hmm. Nah, dulu orang malu mengakui dirinya berjudi. Mm-hmm. Malu mereka kalau ketahuan ada penjudi ini. Yeah. Tapi sekarang seorang sudah dengan percaya dirinya mengupload di media sosial kemenangannya atas perjudian, judi online misalnya. Sudah diupload di media sosialnya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga dulu orang malu mengakui kalau ada kebiasaan buruknya, sekarang jadikan konten-konten media sosial. Itu sudah bergeser. Padahal kita kaitkan lagi Rasulullah SAW bersabda bahwa al-haya'un syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian daripada keimanan. Ya, sehingga hadis riwayat dari Bukhari bahwa apabila engkau sudah tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Iya, artinya ini menunjukkan bahwa rasa malu itu adalah rem moral. Kalau rem itu sudah rusak, jadi kayak kendaraan ya. Kalau mobil remnya rusak pasti kan nyeruduk sana sini ya.
1: Iya, nanti ya. Jadi bisa tabrak kemana-mana.
2: Tabrak kemana-mana, betul, iya. Tidak terkontrol.
1: Iya,
2: nah, maksudnya. Akhirnya seorang yang hilang rasa malunya akan semakin mudahlah seorang berbuat dosa, termasuk judi dan lain sebagainya itu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, tentu yang pertama tadi bangun rasa malu tersebut.
1: Iya.
2: Minimal yang pertama bangun rasa malu terhadap sesama masyarakat. Kita malu kepada apa? Timbulkan malu kepada masyarakat. Kita malu kalau tetangga kanan kiri mengetahui kalau kita sebagai gambler ya, sebagai penjudi online misalnya. Malu, ya.
1: Iya.
2: Kemudian yang kedua, tanamkan rasa malu kepada keluarga. Ya, jangan sampai anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, ayah ibu kita menjadi korban. Ya, uang yang seharusnya menjadi kebutuhan harian mereka malah habis di meja judi digital misalnya. Saya ingin kalau boleh bertanya balik ya, Mbak Anti ya. Jadi kan misalnya Mbak Anti nih mengumpulkan materi ya, uang misalnya, segala macam itu. Emas itu kan dijaga dengan baik ya.
1: Betul.
2: Iya, jangan sampai hilang.
1: Hilang.
2: Ada ketakutan ya, Mbak Anti ya.
1: Jelas.
2: Takut.
1: Iya, Bos.
2: Takut kenapa tuh?
1: Takut hilang, takut dicuri.
2: Dicuri, pencuri ya.
1: Pencuri.
2: Iya, berarti menurut Mbak Anti itu pencuri itu bahaya ya, membahayakan.
1: Iyalah, Bos.
2: Nah, mari kita lihat. Pencuri itu membahayakan, bisa mengambil isi rumah ya, emas segala macam.
1: Iya.
2: Tapi
1: TV juga bisa, Bos.
2: TV bisa, kulkas bisa, apapun bisa sebenarnya. Semua isi rumah bisa diambil perampok.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya sekejam-kejamnya perampok, belum pernah tuh ada yang kerampokan sampai rumah-rumahnya kerampokan. Ada nggak, Mbak Anti?
1: Nggak ada itu, Bos.
2: Nggak ada ya?
1: Iya.
2: Paling isi rumahnya, rumahnya masih ada.
1: Nah. Nggak bisa dipikul, Bos.
2: Itu dia.
1: Jelas ya.
2: Nah, mari kita lihat. Ini cuma ada poinnya, nanti ada pelajaran di sini.
1: Iya.
2: Perampok berbahaya, tapi lebih berbahaya api, kebakaran.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Kalau api itu semua isi-isinya habis, rumahnya ikut habis.
1: Tidak tersisa.
2: Terpaksa. Masih tersisa, tanahnya masih ada. Kan? Berarti
1: bangunannya juga kalau masih bisa, tapi rotok nih, Pak Ustaz, di hitam di mana
2: ini? Ini kan berarti kalau kita lihat bahwa api itu lebih berbahaya daripada perampok atau pencuri ya.
1: Iya.
2: Masih ada enggak lebih berbahaya dari api?
1: Kayaknya tidak ada nih, Pak Ustaz.
2: Penjudi.
1: Iya, Pak Ustaz ya.
2: Penjudi itu isi rumah habis, rumah habis, tanah-tanahnya ikut sekalian.
1: Rumah tangga habis. Hancur.
2: Rumah tangga hancur, istrinya pun pasangannya bisa hilang juga, entah ditinggal kemana? Atau meninggalkan ya, itu
1: atau
2: kan.
1: Atau dia yang dibunuh, Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah min zalik.
1: Itu kejadiannya di
2: betul,
1: banyak masyarakat kita saat ini.
2: Betul.
1: Dan itu pun kita lihatlah di media sosial. Enggak usah dibilang, Pak Ustaz, deh. Yang intinya seperti itu.
2: Betul, betul. Banyak-banyak sekali, artinya kalau kita lihat dari urutan tadi ya, bahwa pencuri berbahaya, lebih berbahaya api, api kebakaran berbahaya, lebih berbahaya penjudi. Ternyata masih ada yang lebih berbahaya dari penjudi.
1: Betul, Pak Ustaz.
2: Rumah ikut habis, isi rumah ikut habis, rumahnya habis, tanah-tanahnya terbang, pasangannya ikut terbang, bahkan dia bisa menghabiskan dirinya sendiri. Ini pengguna narkoba. Nah, dan yang berbahaya adalah ketika dua poin ini bersatu dalam satu individu, dia sudah penjudi, pemakai narkoba pula, ini sudah nauzubillah, sudah luar biasa mudaratnya seperti itu. Artinya.
1: Tapi itu bisa biasa jalan ya sama satu orang itu ya, biasa, Pak Ustaz ya.
2: Kadang-kadang sangat banyak
1: ada
2: seperti
1: beberapa.
2: Itu. Betul. Banyak sekali seperti itu, nanti. Nah, itu yang kedua ya, bangun rasa malu terhadap keluarga. Dan yang ketiga, Ini yang terpenting adalah timbulkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap aktivitas kita pasti tidak luput dari pengawasan Allah. Ya, dalam Al-Qur'an kan surah Qaf ayat 16 17 18 itu disebutkan bahwa walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguhnya dijadikan manusia itu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kita mengetahui segala apa yang dibisikkan dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, sangat dekat Allah itu dengan lebih daripada urat nadi. Urat nadi kita. Ya, sangat dekat pusi Allah itu. Ya. Kemudian wa nahnu aqrabu min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'ida, ada yang ditugaskan oleh Allah. Kanan dan kiri. Ya. Mencatat segala perbuatan kita. Jadi kita tidak bisa luput daripada pengawasan Allah. Itu yang pertama, timbulkan, munculkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pesan daripada Imam Hasan Al-Bistri rahimahullahu taala, seorang ulama besar sekaligus sufi, bahwa salah satu tips supaya kita senantiasa terjaga dari Allah Subhanahu wa taala, terjaga posisi kita senantiasa dekat dengan Allah, itu kan yang pertama, yakinkan dalam diri bahwa aku yakin amal ibadahku tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Karenanya aku maksimalkan diri beribadah. Kemudian yang kedua, yakinkan dalam diri bahwa aku yakin rezekiku tidak kemana. Karenanya aku khusyuk beribadah. Kemudian yang ketiga, yakinkan dalam diri aku tidak luput dari pengawasan Allah. Karenanya aku malu bila Allah mendapatiku berbuat maksiat. Jadi seperti itu mungkin nanti. Jadi itu harus dibangun rasa malu itu kepada masyarakat, keluarga, dan yang terpenting adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Takut juga ya Pak Ustaz ya?
2: Kok takut banget?
1: Iya, takut. Takut kalau masuk neraka, Pak Ustaz.
2: Insyaallah. Dari kita semua.
1: Iya. Oke. Okay. Pak Ustaz, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi berbincang tentang topik kita di malam hari ini. Saat lagi sahabat budaya kita dengarkan Kelong berikut ini.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan bersama Ustaz Amirullah dan sahabat budaya, masih bicara tentang judi online yang juga ini salah satu hal yang membahayakan gitu di masyarakat kita, terutama juga generasi muda. Nah, Pak Ustaz, apa ada kaitannya antara hilangnya apresiasi terhadap nilai budaya lokal kita yang menjunjung tinggi kehormatan diri dengan maraknya paparan judi online di kalangan generasi muda? Oke, silakan Pak Ustaz.
2: Baik. Apa ada kaitannya antara apresiasi budaya lokal ya?
1: Baik.

0: teknologi, arus informasi yang sedemikian derasnya, itu pasti sangat sedikit banyak dan signifikan sekali mengikis hal ini, sehingga ini bisa menciptakan kekosongan identitas dan hilangnya modal sosial yang membentengi mereka dalam perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut. Yeah. Nah, ketika nilai-nilai tradisi bergeser akibat arus globalisasi tersebut dan termasuk digitalisasi itu ya yang tidak terfilter, maka anak muda kehilangan ruang sosial yang nyata di dunia fisik dan cenderung beralih ke dunia digital atau pelarian instan ke dunia virtual. Salah satunya adalah melalui judi online tadi. Jadi kalau ditanya apa ada kaitannya, sangat berkaitan erat.
1: Baik. Pak Ustaz, kembali lagi. Nah, dalam budaya lokal kita, misalnya gotong royong, tabayun lah Pak Ustaz yang dibilang, menjaga nama baik keluarga, judi ini selalu dianggap sebagai penyakit masyarakat. Nah, bagaimana agama dan budaya lokal ini sebenarnya memandang konsep malu haya sebagai pelindung moral? Silakan Pak Ustaz.
0: Iya. Baik. Dari budaya kita sendiri kan sudah jelas tadi kan bahwa sudah menjadi falsafah hidup kita, apalagi Bugis Makassar itu Siri Napace tadi, bahwa sudah jelas bahwa menjunjung tinggi harga diri itu harga mati. Ya, sehingga kita sebagai orang Bugis Makassar ketika sudah berkenaan dengan harga dirinya, berkenaan dengan sirinya tadi, ya ini kalau ada rasa malu ya dalam diri kita. Karena ketika rasa malu itu ada, maka orang akan berpikir dulu sebelum bertindak. Itu yang terpenting. Ketika rasa malu tetap hidup dalam diri kita, tapi ketika rasa malu itu telah mati, maka dosa akan terasa biasa dan kehancuran tinggal menunggu waktu. Seperti itu. Itu dari segi budaya, dari agama sudah jelas tadi bahwa al-haya itu, malu itu adalah bagian daripada keimanan. Ya, bagian cabang daripada syu'batu minal iman, cabang daripada keimanan sebagai rem atau sebagai alarm. Nah, ketika kita masih ada alarm, berbuat, saya kita masih akan ada ininya ya, untuk ketika ada niatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti termasuklah judi tadi ya, judi online. Ketika masih ada rasa malu, berarti masih ada alarm, masih ada keimanan. Tapi ketika ini sudah hilang dalam agama tadi, seperti hadis yang dibacakan tadi dari Imam Bukhari, bahwa ketika tidak ada lagi rasa malu, maka udah berbuatlah sesukamu. Jadi rem moral supaya kita tidak seruduk sana sini, seperti itu.
1: Baik Pak Ustaz, bicara tentang judi online ini seringkali dikemas dengan visual yang menarik, istilah yang keren seperti slot atau gacor katanya. Ada begitu ya Pak Ustaz ya, dan ini dianggap sebagai bentuk flexing jika menang. Nah, bagaimana para dai muda atau Pak Ustaz sendiri melihat strategi manipulasi psikologis ini dalam mengaburkan batasan halal haram?
0: Baik, Pak Ustaz. Nah, kalau boleh bercerita sedikit Mbak Anti ya. Kebetulan alhamdulillah tahun lalu itu kami dari Pendidikan Kadar Ulama Masjid Istiqlal Jakarta itu diberikan kesempatan untuk short course, program short course ke Amerika ya. Ke California tahun lalu, alhamdulillah, selama teman-teman itu selama 6 bulan kurang lebih. Nah, di situ kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kasino terbesar di dunia di Las Vegas. Alhamdulillah, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Ini karena saya rasa berkaitan, makanya saya sampaikan di sini bahwa ini apa, pengalaman visual langsung melihat bagaimana kasino itu juga pengalaman apa, sangat perdana ya, sangat pertama. Di mana memang di sana itu bangunan dirancang sedemikian rupa agar orang itu betah berlama-lama duduk di meja kasino, di meja perjudian itu. Saya perhatikan tidak ada jam dinding, tidak ada, ya mungkin apa karena penglihatan saya, tapi saya bisa pastikan bahwa saya tidak menemukan ada jendela sama sekali. Jadi memang itu cahaya dibuat terang benderang sepanjang waktu. Saya kan dijuluki, Las Vegas kan dijuluki the city that never sleeps. Jadi kota tidak yang tidak pernah tertidur. Bahkan hiburan kasino perjudian itu berlangsung 24 jam. Jadi orang dibuat nyaman senyaman-nyamannya supaya tidak sadar waktu. Jadi kalau kita masuk di situ, kita tidak tahu ini siang atau malam ya. Karena lampu terang benderang 24 jam. Bahkan saya

0: pernah ngobrol-ngobrol dengan teman kami di sana bahwa informasinya itu satu single building kasino, jadi satu bangunan tunggal kasino itu menghabiskan kurang lebih listriknya, ya, biaya listriknya 100.000 sampai 200.000 US dollars per bulan. Kalau di rupiahkan banyak.
1: Ya. Jangan dihitung. Iya.
0: Sudah dihitung, Bante. Sudah dipersiapkan, sudah dihitung. Ya, kurang lebih sekitar 1,5 miliar sampai 3 M per bulan satu kasino.
1: Rupiah.
0: Dan itu tempat kasino itu sangat banyak sekali di sana. Nah, itu berlangsung 24 jam. Jadi jangan harap di sana akan menemukan mati lampu, ya, kayak kita di Makassar ini. Jangankan mati lampu, mesin kasino itu aja berkedip tidak pernah. Karena memang power supply-nya itu berlapis sekali. Jadi tidak ada 24 jam non-stop. Ya. Nah, ini jadi memang didesain sedemikian rupa supaya menarik, supaya orang betah berlama-lama.
1: Apa di sana Pak Ustaz yang kita lihat? Aduh, tempat duduknya, sofanya bagus.
0: Pokoknya
1: nyaman, tidak panas, tidak berkeringat, Pak Ustaz.
0: Sangat pokoknya semua kenyamanan, servis sangat full service.
1: Minum,
0: bahkan
1: makan.
0: beberapa penyedia kasino itu memberikan fasilitas hotel gratis, penginapan gratis bagi gamblernya, ya. Sampai sebegitunya. Nah, ini apa yang disampaikan di sini, bahwa itu saya ingin sampaikan juga bahwa itu ekspresi orang berbeda-beda, ya. Saya tidak sibuk melihat bagaimana cara kerjanya, saya sibuk melihat ekspresi orang-orang yang duduk di sana. Bermacam-macam. Ada yang duduk tersenyum, tertawa sesaat, ada juga yang tatapan kosong seakan-akan hilang harapan. Seperti itu. Di situ saya menyadari bahwa kasino itu atau judi itu tidak menjual uang, tapi ia menjual harapan, harapan bahwa saya sebentar lagi menang. Ini yang dijual sebenarnya. Jadi orang terus
1: tergoda
0: tanpa mau berhenti. Nah, ketika saya kembali ke Makassar, ini saya lihat fenomena judi online di tengah-tengah masyarakat kita sebegitu maraknya. Saya kembali teringat dengan Las Vegas, maka di sini saya lihat bahwa di sini ada perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah kalau di Las Vegas itu orang harus datang ke ruangannya, ya, harus ke ruangannya. Sekarang tidak perlu lagi menempuh ribuan kilometer ke sana, cukup dengan dalam genggaman sentuh layar sudah langsung bisa berjudi, cukup buka aplikasi tertentu sudah bisa berjudi dari dalam sambil senderan di dalam kamar tidur. Kemudian kalau dulu harus kalau di sana harus menyediakan waktu khusus, kalau sekarang tidak ada, mau kapanpun. Tadi saya sampaikan anytime anywhere, ya. Satu yang tidak berubah adalah cara kerjanya, polanya, bahwa dia sama-sama menjual mimpi menjadi kaya dalam waktu singkat. Itu yang tidak pernah berubah. Mau offline, mau online, sama polanya. Kemudian yang kedua, sama-sama membuat orang terus mengejar kekalahan. Kemudian sama-sama memanfaatkan psikologis manusia yang ingin mendapatkan hasil besar dengan usaha yang minimal. Dan yang terakhir, bahwa sama-sama pada akhirnya sama-sama meninggalkan penyesalan.
1: Gitu. Tidak meninggalkan keringat.
0: Satu lagi, Mbak Anti, bahwa kalau di LV mereka, Las Vegas, ya, di sana mereka sadar kalau dia lagi di kasino, sadar mereka. Tapi kalau kita di sini yang di
1: Indonesia,
0: judi online, banyak orang malah merasa tidak sadar kalau mereka sedang berjudi. Ya, yang dipikirkan bahwa dianggap saya cuma main game kok, saya cuma hiburan ini, nggak main judi, saya cuma sekedar mencoba peruntungan, kan, padahal hakikatnya sama. Itu mungkin yang bisa saya share di sini.
1: Baik, Pak Ustaz. Kembali lagi, Pak Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau sebagai dampak begitu, dampak jangka panjang bagi ketahanan keluarga dan budaya lokal kita, jika generasi mudanya itu sudah kehilangan rasa malu dalam mencari rezeki yang instan dan juga batil, Pak Ustaz. Silakan, Pak Ustaz.
0: Ini kan judi ini, ya, judi online, apalagi, ya, dalam konteks pembahasan kita pada hari ini, bahwa untuk penanggulangannya, ya, termasuk di sini, bahwa ini bukan hanya ini tugas kolektif, jadi harus sinergisitas dari berbagai elemen. Termasuk tadi disinggung bahwa keluarga ya, di dalam lingkup keluarga ini kan entitas sosial terkecil ya. Bahwa keluarga memang ini harus dimulai dari sini dulu. Apa, bagaimana mereka menjaga anak-anaknya, harus kita bangun komunikasi yang hangat dalam keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, madrasah yang pertama kan keluarga tadi ya. Kemudian madrasah yang kedua itu, ya sekolah itu harus memberikan pendidikan karakter. Ya, kemudian yang ketiga, ulama ini harus apa, menguatkan nilai-nilai agama. Terus keempat, media. Ya termasuk RRI ini sudah, saya rasa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, fungsinya dengan baik. Memberikan edukasi. Seperti kegiatan seperti ini kan ada talk show, ada ini bagian dari pemberian edukasi kepada masyarakat dengan menghadirkan mungkin para narasumber-narasumber untuk sharing, ya sharing pengalaman terkait ini. Ini RRI sudah menjalankan fungsi itu dengan baik, alhamdulillah. Juga termasuk media di sini, para influencer-influencer, ya YouTuber-YouTuber, mereka kan punya ini ya, followers, followers yang banyak. Ya tentu ketika ini dijalankan dengan baik, memberikan edukasi tentang bahaya daripada judi online ini, saya rasa signifikan hasilnya. Kemudian yang terakhir ya pemerintah. Ya pemerintah harus menegakkan aturan. Jika semuanya berjalan bersama, insya Allah tadi budaya malu itu akan kembali hidup. Termasuk pemberantasan judi online ini kan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan penangkapan ya, penangkapan pelaku kemudian blokir situs. Itu mungkin berpengaruh tapi tidak signifikan menurut saya kalau tidak dibangun kesadarannya, literasi digitalnya, ketahanan keluarga, pendidikan akhlak dan penguatan iman tadi ya. Karena ketika hati dan cara berpikir yang berubah, seorang akan menjauhi judi itu bukan karena takut diawasi ya, tapi karena sadar bahwa itu bisa merusak dirinya juga dan bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakininya, seperti itu Mbak Anti.
1: Pak Ustaz, mohon maaf, ada yang menonton di YouTube kami Perempat ini mengatakan bahwa Mulyadi Parlente mengatakan pemain judol itu tidak ada yang kaya cuma bandar. Betulkah itu Pak Ustaz?
0: Iya betul. Baik. Ya seperti itulah kebatilan itu kan sesuatu kemaksiatan itu kan, begitulah cara setan kalau kita kaitkan dengan agama ya. Begitulah cara setan membungkus kebatilan itu dengan indah dipandang manusia. Ya padahal hakikatnya banyak di antara mereka sadar sebenarnya bahwa judi itu peluang kalahnya lebih banyak. Ya sama yang disebutkan apa pembaca tadi ya, pendengar
1: Mulyadi
0: tadi
1: Parlente.
0: Baik ya, dengan Bapak Mulyadi Parlente, betul. Dan orang banyak sadar akan hal itu, tapi mereka agak berat juga untuk berhenti karena itu memanfaatkan psikologis manusia yang terus ingin
1: menang.
0: Kan memang yang dimainkan itu psikologis manusia yang ingin cara instan, ingin kaya dengan instan, padahal pada hakikatnya yang tadi saya sebutkan bahwa sama-sama menyisakan penyesalan. Ya seperti itu kan, yang diekspos itu kan yang menang aja. Ya yang dijadiin marketing judol itu kan yang menang aja. Yang kalah jutaan di belakang itu tidak pernah terekspos media, tidak pernah ditampilkan kan, seperti itu.
1: Dan kalau sudah menang terus itu Pak Ustaz ketagihan terus mau main.
0: Ketagihan.
1: Betul. Bahaya nih Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz, ada lagi dari Dini Fitria Ramadhani mengatakan bahwa judi online itu bebas dari pengawasan petugas, begitu katanya Pak Ustaz. Iya. Kalau dilihat saat ini memang banyak sekali situs-situs yang memang bisa digunakan begitu ya Pak Ustaz untuk dimainkan atau judi online itu dimainkan gitu. Ada situsnya memang Pak Ustaz. Dan ini beredar di media sosial.
0: Baik. Banyak sekali. Makanya saya bilang tadi bahwa dalam pemberantasannya itu tidak cukup hanya karena pemblokiran situs. Itu kan pemerintah kita, Kementerian Kominfo ya, yang dalam hal ini itu sudah memblok ratusan ribuan bahkan jutaan mungkin situs judi online itu. Tapi kenapa coba masih banyak terus bermunculan situs-situs yang baru? Karena itu tadi saya rasa kalau hanya pemblokiran terus penangkapan pelakunya itu tidak terlalu signifikan. Memang akan ada pengaruhnya, tapi selama bukan kesadaran yang dibangun, ya orang akan terus mencari, bahkan mungkin bisa diakali dengan tambahan aplikasi yang lain atau menggunakan VPN misalnya, yeah, itu sangat sangat bisa sekali. Nah, yang terpenting memang yang harus dirubah itu adalah cara berpikir, mindset itu. Nah, ketika seorang ada mindset pola berpikirnya yang dirubah, maka itu tadi seorang akan menjauhi judi itu bukan karena mereka takut diawasi, tak karena mereka ada kesadaran bahwa itu bisa merusak dirinya dan bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakininya, seperti itu Mbak Anti.
1: Oke, Pak Ustaz, bagaimana Itmi menanggapi curhatan atau realitas yang baru saja disampaikan oleh para pendengar kita tadi? Ternyata polanya sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz.
0: Iya, ya saya sampaikan tadi bahwa karena kemudahan akses itu ya, kemudahan akses, sangat mudah aksesnya, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Ya, olehnya itu saya kembali lagi bahwa yang harus dibangun adalah mindset kita. Mindset kita sebenarnya bahwa itu adalah hal yang dilarang, bangun rasa malu tadi. Kita kembali ke tema bahwa al-haya itu memang harus di menjadi bentengnya. Okay. Ya, malu kepada keluarga, ya, malu kepada masyarakat, malu kepada kita tidak bisa luput. Kita bisa menyembunyikan bahwa kita adalah gambler ke tetangga-tetangga mungkin, ya, dengan mungkin berpenampilan tidak selayaknya orang ustadz misalnya, orang baik-baik, padahal dia adalah seorang penjudi kelas kakap misalnya. Kita bisa saja memanipulasi itu dengan kekeluarga, bisa saja, tapi dengan Allah, nah itu yang harus kita tanamkan, rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Baik, Pak Ustaz. Sebagai representasi dai muda, pendekatan dakwah seperti apa yang paling efektif untuk menyadarkan kembali anak muda yang menganggap judi online ini keren atau sekedar iseng begitu, Pak Ustaz? Silakan, Pak Ustaz.
0: Baik. Iya. Tentu karena kebanyakan harus ini ya. Kebanyakan pelakunya itu kan dari generasi muda ya. Tentu pendekatan dakwah ke anak muda itu harus bersifat persuasif ya. Ya, persuasif, logis, dan memanfaatkan media digital ya. Kita harus update juga nih sebagai seorang pendakwah, utamanya kami dari Ikatan Dai Muda Indonesia, apalagi ada embel-embel dai mudanya. Mungkin ini paling tepat sasaran lah untuk ke para pemuda-pemudi kita ya, generasi muda kita. Tentu ada pendekatan yang sedikit berbeda ya, seperti metode ceramah yang satu arah dan menghakimi itu tidak bisa digunakan seperti itu. Ya, harus persuasif, harus dikemas dengan cara yang kekinian misalnya, apakah itu lewat video pendek atau di media sosial, termasuk mungkin kita sesekali bisa generasi muda itu kan sekarang cerdas-cerdas ya Mbak Anti ya, makanya dalam satu kesempatan kita harus membedah judi ini kan, judi apalagi judi online itu kan permainan algoritma itu. Ya, jadi sesekali kita bisa mengadakan bedah ya, bagaimana kecurangan algoritma bandar secara ilmiah. Ini sangat bisa, ini lebih bisa diterima generasi muda dengan pendekatan dakwah yang seperti ini, serta membangun atau membuka dialog yang santai. Seperti dialog-dialog, jadi suasananya tidak seperti mereka tidak merasa diceramahi begitu Mbak Anti. Jadi hanya sekedar kita nongkrong di warung kopi dengan diskusi santai. Mereka juga dengan santainya menyampaikan kalau misalnya ada unek-unek yang disampaikan, jadi terbangun suasana yang akrab begitu. Mungkin metode seperti itu yang bisa untuk dakwah ke generasi muda.
1: Oke, baik. Pak Ustaz, ini yang berikutnya, yang terakhir Pak Ustaz. Mungkin closing statement sebagai penutup siaran kita di malam hari ini, apresiasi budaya lokal, Pak Ustaz, apa pesan moral terbesar yang ingin Itmi atau Pak Ustaz sendiri mewakili yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya para orang tua dan anak muda, agar kita bisa mengembalikan lagi rasa malu yang mulai hilang tersebut? Baik. Silakan Pak Ustaz.
0: Baik, sebagai closing statement pada kesempatan malam hari ini, bahwa mari kita kembali menjaga atau menghidupkan kembali al-haya itu dia, rasa malu sebagai benteng keimanan kita. Ketika rasa malu itu tetap hidup, maka manusia akan berpikir 1000 kali untuk sebelum berbuat. Ya, tapi ketika rasa malu itu telah mati, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Kemudian Islam itu tidak hanya melarang judi, tapi juga membangun karakter untuk tidak lagi tergoda berjudi. Ya, karena akar masalahnya sebenarnya bukan hanya sekedar uang, tetapi mindset, ya, cara berpikir. Ketika seseorang itu masih percaya bahwa kekayaan bisa diraih dengan cara instan, dengan cara pintas, maka perjudian, judi akan terus menemukan jalannya. Ya, tapi ketika orang itu meyakini bahwa rezeki terbaik itu diperoleh dari usaha yang halal dan terpenting keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah godaan judi itu akan dianggap sebagai angin lalu. Seperti itu, Mbak Anti.
1: Baik, terima kasih untuk Ustaz Amirullah sudah hadir bersama kami malam hari ini. Semoga apa yang Pak Ustaz sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan ataupun menonton di malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustaz.
0: Terima kasih, sukses
1: ya, untuk idminnya, untuk Pak Ustaz juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suci, semenjak itu Sri buka kantin juga di kantor toh, langsung sepi kantinku, Gang. Apalagi dia janda pirang, cantik lagi, semua orang pergi belanja di sana.
3: Sabar, Kora. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Nggak bakalan salah alamat, Ji.
2: Tapi nggak terima aku, sayang. Mau kurasa aku baca-baca, pakai mantra. Perame lagi kantinku, Gang. Terus berhenti, Mi. Sri menjual.
3: Istighfar, Korara. Mantra itu sebenarnya doa. Doa untuk tolak bala, minta keselamatan, atau keberkahan. Bukan untuk celakai orang. Ingat, Ki. Semua orang ada mi bagiannya masing-masing.
2: Itu sih, Dek. Tapi bisa jitu kah aku tahan hatiku begini?
4: Kekuatan mantra bukan pada menyakiti, tapi untuk melindungi. Kearifan lokal Bugis Makassar harus kita lestarikan dengan hati yang bersih.
5: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
6: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
5: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
6: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
5: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
6: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
5: Iya sih,

0: Ngabaran April 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Omed-Omedan merupakan tradisi unik yang dilaksanakan oleh masyarakat Denpasar, Bali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi setelah perayaan Nyepi sebagai bentuk kebersamaan dan sukacita. Dalam pelaksanaannya, peserta akan saling tarik-menarik dan dipertemukan untuk saling berpelukan atau berciuman, yang kemudian disiram air oleh warga sekitar. Tradisi ini dipercaya dapat mempererat hubungan sosial serta membawa keharmonisan bagi masyarakat. Selain itu, Omed-Omedan juga menjadi daya tarik budaya yang unik bagi wisatawan. Dengan hadirnya Kabarana Perempat, saya Anti pamit. Sebentar ada rekan saya Richard yang akan menemani dari pukul 20 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari, tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan

0: Yes, THR cair.
1: Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang juga. Bukan, bukan cuma lebaran, tapi waktunya terima THR. Saldo rekening bertambah, senyum pun merekah. Tahukah kamu, dilansir dari detik.com, pakar antropologi Universitas Airlangga Joko Adiprasetyo mengungkapkan bahwa tradisi berbagi uang saat lebaran sudah ada sejak era kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 hingga ke-18. Para raja dan bangsawan membagikan uang baru kepada rakyatnya sebagai tanda syukur setelah berpuasa sebulan penuh. Di tahun 1950-an, istilah THR mulai dikenal saat pemerintah memberikan tunjangan bagi pegawai negeri oleh Menteri ke-6 Indonesia Sukiman Wirjosanjojo. Tapi kini, bukan cuma pegawai, semua orang berharap dapat THR, bahkan anak-anak kecil yang menagih salam tempel ke om dan tante.
2: Om, THR-nya mana?
1: Dari masa kerajaan hingga masa kini, THR bukan sekedar tradisi, tapi juga bentuk kebersamaan dan kasih sayang. Entah digunakan untuk belanja, ditabung, atau dibagikan lagi, THR selalu membawa kebahagiaan di setiap keluarga.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender.

0: biar mereka yang menang.
1: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
1: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
1: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
1: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Iya, sahabat budaya, dimanapun berada kebersamaan kita mau menuju ke pukul 9 malam ya, masih bersama Richard Ferdinand, melanjutkan kembali kebersamaan kita untuk menghadirkan program musik dan informasi ya. Oke. Dari RRI.co.id Jakarta, hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan menggunakan medali emas sebagai simbol juara pertama. Mulai dari Olimpiade hingga berbagai kompetisi nasional, emas selalu identik dengan kemenangan dan prestasi tertinggi. Melansir dari berbagai sumber, tradisi tersebut ternyata bukan tanpa alasan. Sejak ribuan tahun lalu, emas telah dianggap sebagai logam yang bernilai tinggi karena kelangkaan, keindahan, serta daya tahannya. Seiring waktu, makna tersebut berkembang hingga menjadi emas sebagai lambang pencapaian terbaik. Lalu mengapa emas dipilih menjadi simbol kemenangan, sahabat budaya? Nah, sejak peradaban Mesir kuno, Yunani hingga Romawi kuno, emas telah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan. Kelangkaannya membuat logam ini menjadi salah satu benda paling berharga yang dimiliki manusia. Berbeda dengan banyak logam lain, emas tidak mudah berkarat atau mengalami korosi sehingga tetap awet selama bertahun-tahun. Sifat tersebut turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, kehormatan, dan pencapaian tertinggi. Pemberian medali emas, perak, dan perunggu untuk juara pertama hingga ketiga mulai diterapkan pada Olimpiade St. Louis tahun 1924. Tradisi tersebut kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai ajang olahraga internasional hingga saat ini. Sahabat budaya, meski disebut medali emas, medali Olimpiade modern tidak dibuat sepenuhnya dari emas murni. Fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena namanya identik dengan logam mulia tersebut. Nah, berdasarkan ketentuan Komite Olimpiade Internasional, medali emas yang mengandung sedikitnya 92,5% perak dan dilapisi minimal 6 gram emas murni. Medali emas terakhir yang dibuat sepenuhnya dari emas digunakan pada Olimpiade Stockholm tahun 1912. Kini emas tidak hanya bernilai sebagai logam mulia, tapi juga melambangkan keberhasilan dan prestasi. Simbol tersebut digunakan dalam olahraga, akademik, seni, hingga berbagai bidang profesional. Pemilihan emas sebagai lambang juara ini menunjukkan bahwa sebuah kemenangan bukan hanya diukur dari nilai logamnya. Lebih dari itu, medali emas menjadi penghargaan atas dedikasi, disiplin, dan juga perjuangan panjang yang telah dilakukan seseorang untuk meraih prestasi tersebut. Sahabat budaya, terima kasih banyak. Kita menuju ke pukul 9 untuk menghadirkan program, sebelum kita hadirkan program Kelong Tarong, ada cerita legenda. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat budaya Gunung Nona Nrekang, wisata di Gunung Nona merupakan daya tarik utama Kabupaten Nrekang yang tidak boleh dilewatkan. Karena gunung yang juga dikenal sebagai Buntu Kabobong ini memiliki bentuk unik menyerupai siluet perempuan sehingga menjadi ikon khas Nrekang. Terletak strategis di tepi Jalan Trans Sulawesi, keindahan Gunung Nona dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus mendaki. Salah satunya dari Batara Rest Area Nrekang yang menawarkan panorama langsung ke arah gunung. Rest area ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat singgah, tapi juga dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti food court, area bersantai, spot foto yang terinstagramable, serta toilet yang bersih.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: tentang cupak geratang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayah Anda, itu bahaya.
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
2: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
5: Wow.
2: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
5: Kamu juga cantik, Putri.
4: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
5: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja, sombong.
6: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
6: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
5: Dasar ya, pati-pati sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus kita harus bilang wow gitu?
5: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
6: Siapa takut? Are you ready?
4: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
5: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
6: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
4: Iya, Pati Mangkunegara.
5: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
6: Ampun, ampun.
5: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
2: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
4: Oh, yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar nggak bosen.
7: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
7: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan redanya besar. Jadi aku ini kakakmu.
8: Cari makan di mana?
7: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
8: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta. Tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
7: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
8: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
3: Beberapa jam kemudian.
8: Gimana? Dapat makanannya?
7: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja nggak boleh.
8: Oh,
7: kamu aja deh yang cari, capek nih.
8: Ya udah, Kak, aku coba dulu ya.
7: Oke, bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
8: Kak Cupak, lihat nih.
7: Wah, makanan. Ngutang nih?
8: Enggak, Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
7: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
8: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
7: Beneran?
8: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
7: Siap.
3: Dan kemudian...
8: Makanannya mana?
7: Kenapa sih? Ribut banget.
8: Makanan tadi mana?
7: Makanan?
8: Iya, kok nggak ada?
7: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan...
8: Apa?
7: Dicuri.
8: Dicuri?
3: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
7: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
8: Kok bisa, Kak?
7: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
7: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
6: Oh iya?
7: Iyalah.
6: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
7: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
6: Mau.
7: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
7: Oh, jadi ini tempatnya?
6: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
7: Loh, Patih, mau kemana? Woi. Dasar penakut.
8: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
7: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
8: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
7: Udah, ayo pulang.
8: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
7: Gerantang, tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani. Terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
2: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
9: Jurus meke-meke.
7: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Ciat!
10: Aduh, ampun, sakit.
8: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
10: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
8: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
10: Tangan setan!
7: Alah, jurus apaan tuh?
10: Ya,

0: kalian nih. Sinar pun hancur. Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode.
1: Wah, si Kanadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasa ini Kanadawa.
2: Berhasil kita kak, berhasil.
1: Iyalah, sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
2: Loh, kok aku lagi?
1: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
2: Oh, iya, iya, iya.
3: Aduh, cupak, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
1: Yes, aku ada ide.
4: Grantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
5: Ya kak, tunggu, tunggu.
3: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Kanadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh, si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
1: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Kanadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani. Karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Kanadawa. Padahal bukan ya.
6: Gimana kak? Kalau kita aja yang duel.
1: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
6: Kenapa? Gak berani.
1: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
6: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
1: Ah, pedas. Mataku perih.
6: Satu lagi jurus ayam taliwang.
7: Ampun Grantang, ampun.
8: Kalian ada apa ini? Loh, Grantang.
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
8: Tapi habisi dia.
6: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
9: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
6: Iya, Nyonya Grantang.
3: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi.

0: Iya, selamat malam sahabat budaya. Langsung kita terima penelpon pertama. Selamat malam, Kelong Tarong.
1: Malam.
0: Selamat malam, ibuku. Iya. Saya sapa juga selamat malam, Haji Saleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Iya, ada Ibu Nursia di sini.
2: Ya.
0: Ada Ibu Nursia juga.
2: Ya, silakan Ibu Nursia masuk.
0: Silakan ibu ku.
1: Dulu aku. Ya, kelongnya. Minasariboreta.
0: Minasariboreta.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jumpa dulu. Pertama ada Ibu Harsuna. Ada Ibu Fatma, Ibu Sinta, Ibu Lina, Pamsa, Ibu Siti Nurbaya, dan Pak Rahim, dan semuanya sahabat-sahabat. Ibu Dica, sehat selalu ya.
0: Terima kasih, Bu Gu. Selamat malam juga. Silakan Haji Saleh.
2: Lagunya Wayang Mata di Tengah Para. Wai di Tengah Padang.
0: Oh, Wai di Tengah Padang. Oke. Okay. Kita mau jumpa buat siapa, Kelong Ta?
2: Jumpa sama Urma lagi Makassar, Pak Asri di Wutu Timur. Bagi Pak Bos, Bunda Sofi di bawah dua, Pak Hamka di bawah dua, Pak Asis Maros, Wanda di Kerang. Ini berapa kak orang?
0: Iya, terima kasih Ayandaku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Okay. Iya, selamat malam Pak Radin.
3: Malam.
0: Iya. Yeah. Selamat malam di Bantimurung di. Iya.
3: Si bisa.
0: Boleh. Mari silakan Pak Radin. Rija terima memang midi telepon-telepon tak.
3: Mau nimaga.
0: Mau nimaga, silakan. Iya. Ya, mau jumpa buat siapa Kelong tak?
3: Ada Pak Asis di Maros. Kinerbaya, Maros, Ibu Kesia sama Pak Uma, Krisinta, MU, Bunda Lina, Pardina di Pitran, ada Pondata di Pitran, ada Mayanita Simul di Sopeng, ada Sumin di Lumu, Rosdiana Yasir di Maros. Sama-samanya Mi.
0: Iya, terima kasih. Iya.
3: Selamat lagi bertugas.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Asis.
4: Selamat malam Bun Rika.
0: Iya, silakan Kelong Ta.
4: Bisa lagu kenangan?
0: Boleh.
4: Lagunya Melodi Memori.
0: Melodi Memori.
4: Iya. Sugianto.
0: Oh, Ii Sugianto.
4: Ii Sugianti.
0: Ii Sugiarti.
4: Iya,
0: Ii Sugiarti. Mau jumpa buat siapa lagu tak?
4: Yang baru lewat tadi, Pak Radit di Bantimurung. Ada Opadin di Nuri Baru. Ibu Lina di Petrang Utara. Berapa orang berucat?
0: Iya, silakan satu lagi, dua lagi Pak Asis.
4: Dua lagi, Bunda Sopi di Kopao. Dan terakhir, Pak Jisalir berapa kali.
0: Iya.
4: Terima kasih Bunda Richard.
0: Iya, sama-sama.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, sudah 4 penelpon. Richard putar dulu lagunya. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam, iya, Bun Rica.
1: Selamat malam, Pak Ahmad Yani di Sopeng.
2: Iya, Nayani iya. Di Sopeng. Lagunya nih, Bun Rica.
1: Sebentar, sebentar. Pak Ahmad Yani, saya sapa juga yang di samping, tak. Selamat malam.
3: Halo,
1: iya. Halo, selamat malam. Mas Iwan.
3: Iya, selamat malam.
1: Oh iya, Mas Iwan Putra Bima ya.
2: Selamat malam, Mas Iwan.
1: Oke. Silakan Pak
3: halo,
1: Ahmad Yani. Iya.
3: Halo, Bang Rica.
1: Iya. Pak Iwan sebentar ya,
2: lagunya
1: saya sapa dulu Pak Ahmad Yani.
2: Besti palsu.
1: Ya.
2: Bang Rica, besti palsu.
1: Besti palsu. Waduh.
2: Iya.
1: Bahayanya. Ngerinya lagunya. Aduh. Janganlah kalau besti kita kalau besti kita besti yang asli aja ya, jangan yang palsu, jangan seperti lagunya ya.
2: Jangan palsu. Iya. Bunyi biarin lagunya.
1: Iya, silakan, silakan.
2: Ya, yang berlewat ada. Pak

0: Oke, silakan lagu Tay yang mana?
1: Lagunya apa namanya?
0: Yang mana? Mau dengar yang mana?
1: Lagunya Anorena Ambomo.
0: Anorena Ambomo, oke.
1: Mau jumpa Anorena Ambomo itu Iwan S.
0: Mau jumpa buat siapa lagu Tay?
1: Kalian-kalannya semua itu yang barusan lewat ini nih, salam kenal ya. Dan semua anak-anakku spesial buat Dharma untuk banyak penyayang buat kamu. Buat Bung Risa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rica, terima lagi penelpon selanjutnya. Oke. Selamat malam Dai Nompo.
2: Halo, selamat malam juga.
0: Silakan.
2: Bisa anu lagu?
0: Boleh. Yang mana lagu tak?
2: Anu pade. Apa ini jo? Palak nanya wanu. Ada ji.
0: Pala nanya wanu, oke. Okay. Mau jumpa buat siapa lagu tak?
2: Jumpa ano, ibu Niar, ibu Sirsinta, Semisa Mesar, Rikma, Umar dan Bunda Sapi dan semua tempat kecuali.
0: Iya. Selamat malam bundaku, Bunda Sri Sinta di MU.
3: Malam.
0: Silakan Bunda, lagu yang mana nanti Bung Richard putarkan?
3: Tulolona Sulawesi.
0: Oke. Mau jumpa buat siapa ini lagu tak?
3: Buat tadi, Papa sudah nampak. Ada Bung Sri, ada Bu Lina. Ada Bu Siti Nurbaya, Papa Din, ada apa sama Mas Jun, ada Bu Angga Prasetya, ada Ansar, ada Pak Radin, Ibu Nusia, Pak Umar, ada Mandiwati, ada Ibu Artina dan kawan-kawan, dan Danu dan kawan-kawannya, apalagi Bu Fatma. Bunda Sapi.
0: Oke.
3: Dan semua semuanya nih, Ahmad Yani dan Rina Enor, Mbak Inda, Uli Ape, dan Ketar Imat Ipalara.
0: Oke, terima kasih Bundaku. Selamat malam semuanya.
3: Jadi suatu terlalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Okay. Richard, tahan dulu teleponnya ya. Nanti sebentar kita lanjut lagi. Kita putar lagu dulu. Nanti bentar baru Richard terima telepon lagi ya.

0: Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.
2: Selamat malam Pak Angga.
3: Malam iya. Juga.
2: Saya sapa juga ada Kak Lina, selamat malam.
4: Selamat malam. Oh, okay. Ya. Selamat malam Pak Angga. Assalamualaikum.
2: Iya. Silakan Pak Angga kelong ta.
3: Ilongku tauri pangkina artiku.
2: Oke.
3: Okay. Bila ulang dari ya orang cakap nah.
2: Ya.
3: Bila ulang dari.
2: Coba dicat lihat dulu ya. Tahu ritangken atiku. Oh, Nabila Wulandari. Oke. Silakan, mau jumpa buat siapa ini lagu tak?
3: Berapa banyak ini Pak?
2: 5 aja, 5 cukup.
3: Oke, okay. Pas tinggi waktu, pasis, saning, Pak Uli Ape, wah, yang sedang siapa lagi? Buat berakhir buat Norima, semoga lekas sembuh.
2: Iya, terima kasih. Iya, selamat malam Kakak Lina, silakan.
4: Iya, mau jumpa buat Pak Asis, Opadin, Uli Ape, Pak Radin, Pak Mayentasmun dan semuanya, Bun Richard.
2: Lagu tak?
4: Banyak Bun Richard, lagunya anak Kareng.
2: Oke, nanti Richard ya, mainkan.
4: Makasih Bun Richard, selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam Kakak. Anakaraeng. Oke. Iya. Selamat malam Kakak.
5: Malam.
2: Iya.
5: Sehat kan?
2: Amin. Silakan Kakak.
5: Masih bisa lagunya?
2: Boleh, boleh, boleh, boleh.
5: Ini Sarah ya. Kau selalu di hatiku.
2: Kau selalu di hatiku. Oke, silakan.
5: Berselama ya, berselama.
2: Iya. Kau selalu di hatiku.
5: Iya. Jumpa dulu ya.
2: Iya, silakan.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Oke. Lagu ini untuk yang mau merasa saja spesial dia.
2: Iya.
5: Oke.
2: Terima kasih Kak.
5: Terima kasih, sehat selalu ya, jaga kesehatan ya.
2: Amin, amin, amin.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam. Paham Kak, silakan paham Kak. Halo?
6: Ya.
2: Iya.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, silakan Pak. Paham Sa, iya. Paham Sa di Panser, silakan. Pandu, pandu. Pam-pam dua. Okay,
6: iya, iya.
2: Kelong tak, iya.
6: Kelong Tarong.
2: Yang mana Kelong Tarong?
6: Mana apa?
2: Iya, si, lagu tak dulu. Iya.
6: Anak Kukang.
2: Anak Kukang, oke. Okay. Mau jumpa buat siapa lagu tak?
6: Oke, okay, saya menyapa ya. Terima kasih sebelum saya di papan satu. Pak Saleh dia di Saleh di Rapokaling, Pak Asis di Maros, Opa Is, Opa Ding, Uli Ape di Sinjai, kemudian Puan Datu, di Mas, di Boholangi,
2: yeah.
6: Kemudian semua di Jede Ponto Goa, Maros, selamat malam. Richard, sehat di sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay. Sahabat budaya, Richard tahan dulu teleponnya, nah nanti sebentar Richard terima lagi. Jangan kemana-mana.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat malam Bundaku.
2: Selamat malam.
1: Iya, Bunda Siti Nurbaya.
2: Iya, Bu Richard.
1: Silakan.
2: Iya.
1: Lagu yang mana nanti Bung Richard putarkan?
2: Lagu apa ini Bung Richard?
1: Lagu pop daerah Nusantara.
2: Oh, bisa.
1: Nah, boleh. Siapa tahu mau lagu Jawa nanti Richard putarkan.
2: Enggak. Di sinilah batas kota ini ada.
1: Di batas kota ini sudah ada yang minta lagu pop daerah, Bunda. Iya. Boleh yang lain.
2: Oh, lain. Lagu Inggris mau kayak gitu
1: boleh,
2: coba
1: yang
2: sih.
1: Mana?
2: Yang Tania mana Totoku.
1: Ada enggak? Tania Totoku. Oke. Mau jumpa
2: ada,
1: buat Pak. Siapa? Iya.
2: Ada Bu Nursia, Bu Fatma, Bu Sinta, Pak Radin, Pak Bagong, Pak Ansar, Denompo, dan semuanya deh tanpa terkecuali yang monitor malam ini. Terima kasih Bu Nursia, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam ibuku.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya, silakan. Iya.
3: Lagunya sudah ada ya?
1: Boleh, yang mana lagunya ini?
3: Tadi ada saya dengar lagu pop, masih bisa?
1: Udah satu jam cuma saya boleh satu, Bunda.
3: Oh gitu.
1: Iya.
3: Ini apa Kak Dina?
1: Iya, silakan.
3: Ibu Sri Sinta, buat Penompo, Ibu Harsina, Ibu Tia, Om Rumpa dengan Tante Neni, Bibi Neni, terus buat siapa lagi? Buat semua deh yang lagi. Ada Pak itu ya, Pak Hamsa ya?
1: Iya.
3: Iya ada Bu Richard di.
1: Pak Hamsa, iya ada, Hamsa, ada tadi.
3: Buat
1: iya.
3: Ya, buat semua semuanya, selamat malam.
1: Iya.
3: Ini kelong tarung menemani ku sambil menjahit.
1: Aduh, terima kasih, mantap.
3: Kalau ada jahitan bisa telepon. Kalau enggak ada jahitan, Bu, jangan.
1: Terima kasih, Bu. Iya. Selamat malam. Iya. Kita putar lagu dulu ya. Nanti sebentar Richard terima telepon lagi.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Iya, sahabat budaya Richard, tahan dulu teleponnya ya. Takutnya nanti sebentar gak sempat lagi putar lagunya. Nanti sebentar kalau ada masih ada waktu nanti Richard putarkan lagunya ya. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Iya, selamat malam Kakak Ajeng. Halo. Kakak Ajeng, selamat malam. Oke. Iya. Selamat malam.
1: Malam,
0: iya.
1: Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, selamat malam bundaku. Iya, silakan. Ini kayaknya bunda penelpon terakhir ya.
1: Iya.
0: Iya, silakan Kelongta. Amin, amin,
1: amin. Bisa tembus.
0: Iya.
1: Kelongnya Jerak Numami.
0: Jerak Numami. Oke. Iya.
1: Pesan Dek. Iya. Dulur Sia.
0: Iya.
1: Pak Umar, Buniar, Nana Argas, Butia, Den Rannu, Den Nompo, semua teman-temannya.
0: Iya, terima kasih bundaku. Iya.
1: Bro Ompa, sehat kisah.
0: Amin, amin, semua. Terima kasih.
1: Sehat ki.
0: Iya.
1: Sekeluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026 melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4, Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat pagi kami ucapkan untuk Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 pagi nanti kebersamaan kita. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Semoga saja sehat walafiat ya. Dan kali ini mengawali kebersamaan kita akan kami hadirkan Durang Dengarta. Pengajian Al-Quran akan dibacakan oleh Haji Bahri Waru SAG dan terjemahan Sri Wahyuni Surah An-Nisa ayat 19 hingga 21. Sebentar juga disusul dengan nuansa fajar sesaat lagi dengan judul Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Akhir Zaman dengan Ustaz Mansur Abid SPDI MPDI.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar RRI Makassar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita senantiasa diingatkan untuk mencari ilmu dan memperbanyak bekal akhirat. Hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman lahir dan batin serta kekuatan dan kesehatan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Pada ayat ini Allah menggunakan in syarat. Syaratnya adalah syukur nikmat. Ketika Allah menggunakan in syarat di dalam Al-Qur'an, maka dibutuhkan jawab syarti. Syaratnya syukur nikmat. Yang menjadi jawab syartin dari lafaz la in la azidannakum, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Wala in kafartum, apabila kalian kufur atas segala nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, diberikan nikmat kekuatan, diberikan nikmat kesehatan, akan tetapi masih kufur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, maka Allah menggunakan huruf taukid. Inna. Taukid secara tekstual adalah penegas. Allah menegaskan kepada hambanya yang kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, edisi hari ini Nuansa Fajar membahas tentang umat Nabi Muhammad akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meramalkan akan suatu kondisi dari umatnya sebagaimana sabdanya, "Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mauta, yuhibbuna al-kusura wa yansawna al-kubura, yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba, yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq." Akan datang suatu zaman pada umatku di mana pada saat itu mereka sangat mencintai lima perkara dan melupakan yang lima perkara, yaitu yang pertama, mereka mencintai dunia dan lupa akhirat. Yang kedua, mereka mencintai kehidupan dan lupa kematian. Yang ketiga, mereka mencintai rumah yang megah namun lupa kuburan. Yang keempat, mereka mencintai harta kekayaan namun lupa hari perhitungan. Yang kelima, mereka mencintai makhluk dan lupa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, hadis ini merupakan ramal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akan datangnya suatu zaman di mana pada saat itu umatnya telah menjadi orang yang super sibuk dengan hal-hal yang bersifat dunia. Sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga melalaikan hal yang berkaitan dengan akhirat atau kematiannya.

kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia adalah ladang untuk bertanam untuk bekal kehidupan akhirat. Hanya saja, walaupun banyak sekali peringatan Allah tentang kehidupan dunia yang sementara, namun banyak manusia yang terbuai dengan godaannya karena tipuan dunia selalu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua adalah yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Mereka mencintai kehidupan dan lupa kematian. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui, kematian adalah hal yang misterius yang paling dekat dengan manusia. Mati adalah suatu kejadian yang akan pasti dialami oleh setiap yang hidup. Namun kenyataannya, para pendengar yang mulia, banyak orang yang melupakan kematian, yang seakan mati itu milik orang lain, milik orang-orang tua dan orang yang sakit parah. Padahal berapa banyak orang yang sehat dan segar bugar, namun tiba-tiba saja meninggal, baik itu karena kecelakaan di jalan maupun karena serangan jantung. Oleh karena itu, agama Islam menyuruh seseorang untuk selalu ingat akan kematian dengan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah yuhibbunal qusura wa yansawnal kubur. Mereka mencintai rumah yang megah dan lupa alam kubur. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah. Di mana-mana saat ini kita melihat rumah-rumah yang megah dan mewah menjulang tinggi, lengkap dengan berbagai fasilitas yang memanjakan penghuninya, baik itu dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Mereka berlomba-lomba membangun dengan berbagai tipe dan gaya, sehingga menyebabkan penghuninya terbuai dan membuat mereka melupakan rumah tinggal yang terakhir, yaitu kuburnya yang sempit. Pada dasarnya Islam tidak melarang pemeluknya untuk mempunyai rumah yang megah dan luas, sebab rumah yang luas merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya di dunia ini. Hanya saja, jangan sampai rumah yang megah akan membuat seseorang hamba terbuai dan lupa diri, sehingga lupa akan rumah masa depannya yang terakhir, yaitu kuburnya yang sempit. Yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Mereka mencintai harta kekayaan dan lupa hari perhitungan. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang ia kerjakan di dunia. Semua harta yang dia peroleh akan ditanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa ia pergunakan. Semua rekaman amal perbuatannya akan diputuskan.

diputar kembali dan akan ditentukan apakah ia masuk penduduk neraka atau surga, sehingga semua manusia pada saat itu dalam keadaan mencekam dan penuh ketidakpastian. Tapi kejadian tersebut banyak yang menganggap hanya dongeng belaka. Banyak orang yang begitu mudah mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang dilarang agama. Padahal sekecil apapun amal yang dikerjakan akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, era globalisasi dan informasi serta kemajuan teknologi komunikasi saat ini telah membuat dunia ini menjadi begitu sempit. Tak ubahnya bagi sebuah kampung, bahkan menghapus pepatah yang mengatakan dunia tak selebar daun kelor, sebab segala sesuatu bisa terjadi dengan cepat. Segala peristiwa di belahan bumi lain bisa disaksikan langsung. Cita rasa masakan luar negeri seperti Chinese food, fresh chicken, bisa dinikmati karena dapat dibeli di mana-mana. Busana ala bintang-bintang film Hollywood Amerika bisa ditiru dan diakses melalui internet dan bisa dibeli di mana-mana. Bahkan sudah digunakan oleh nenek-nenek yang ada di pedesaan terpencil sekalipun. Begitu juga kemajuan teknologi audiovisual, terutama di bidang hiburan, film dan lain-lain. Sekarang tinggal memilih dan mengcopy paste. Ribuan film dan lagu-lagu dengan berbagai judul hanya dengan menggunakan flash disk kemudian bisa diputar dalam komputer maupun laptop, di mana pada masa lalu hanya sebatas wayang kulit. Tapi sekarang tinggal memilih judul sesuai dengan keinginan. Dan yang sangat disayangkan sekarang ini, kemajuan di bidang teknologi hiburan banyak dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga apa yang ditayangkan di televisi kebanyakan tidak mendidik dan tidak islami, dan banyak merugikan umat Islam karena membuat umat semakin jauh dari agamanya dan bangga dengan model-model luar negeri yang belum tentu sesuai dengan budaya dan agama, yang selanjutnya melupakan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terbuai dengan berbagai macam hiburan yang melalaikan. Sebagaimana sabda Nabi, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Mereka mencintai ciptaan tapi lupa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ula ikahumul muflihun.
kalian adalah orang-orang yang beruntung, yang senantiasa mempersiapkan bekal menuju akhirat. Jangan sampai kita termasuk hambanya yang menyesal. Jadilah manusia yang beriman, yang sebenar-benarnya iman, yang bukan sekedar ikraru bil lisan, akan tetapi senantiasa kita benarkan dalam hati, wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Kemudian kita buktikan dalam amal perbuatan. Itulah manusia yang senantiasa dirindukan surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya Songkoreca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat kepelepah daun lontar. Bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu corak sepuhan emas pamiring pada pinggiran songkok ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkok recak sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapihan budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Sahabat RRI Makassar, selamat pagi untuk Anda para pendengar yang saat ini baru bergabung dengan kami untuk pagi hari ini. Saya akan hadir dengan berbagai karya badurang dengar Anda dalam program acara kita Panorama Kota Daeng.

Baik, sahabat budaya, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru di Likota Makassar SMA Negeri 12 Makassar menghadirkan Kapolsek Manggala, Kompol Samuel Tolongan SHMH MSI, pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Kompol Samuel Tolongan memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan, perundungan bullying, radikalisme, dan terorisme kepada peserta bagi siswa-siswi SMA Negeri 12 Makassar, Selasa 14 Juli 2026. Kapolsek Manggala, Kompol Samuel Tolongan, menekankan pentingnya membangun karakter pelajar yang berintegritas, disiplin, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pengaruh paham radikal. Bagi usia remaja, sangat rentan dengan pengaruh perbuatan kekerasan jika cenderung mendapat pengaruh yang bersifat kekerasan. Materi yang disampaikan Kompol Samuel Tolongan adalah dasar hukum tentang perlindungan anak, pengertian serta bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan sekolah, upaya pencegahan bullying, hingga pemahaman mengenai radikalisme dan terorisme beserta dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para siswa-siswi juga diberikan edukasi agar lebih waspada terhadap penyebaran paham radikal, khususnya melalui media sosial. Kapolsek mengingatkan agar para pelajar mampu menyaring informasi, tidak mudah terpengaruh hoaks, tidak langsung percaya menerima informasi yang belum diketahui kebenarannya, dan sebaiknya melaporkan kepada guru maupun pihak kepolisian apabila menemukan indikasi tindakan kekerasan ataupun penyebaran paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Kompol Samuel Tolongan juga mengajak seluruh peserta didik untuk menumbuhkan sikap toleransi, menjaga persatuan, saling menghormati, serta menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar.

City.

0: Berilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Di Sulawesi Selatan, Patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan patorani memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorani juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir. Inilah gambaran lebih dekat tentang patorani, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia, dari generasi ke generasi.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya, Direktorat Intelijen dan Pengamanan Intelkam, Polda Sulawesi Selatan rapat kerja teknis tahun anggaran 2026 berlangsung di Aula Mapodang Mapolda Sulsel Selasa 14 Juli 2026. Rapat kerja teknis Intelkam Polda Sulsel dibuka oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Johandani Raharjo Puro, juga dihadiri Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Dr. Gideon Arif Setiawan SIK SHM HUM. Para pejabat utama Polda Sulsel serta para kasat Intelkam dan personil perwakilan dari Satuan Kerja Mapolda dan jajaran Polres. Saat membuka rapat kerja teknis Intelkam Polda Sulsel, Kapolda Irjen Pol Johandani Raharjo Puro menegaskan bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran, khususnya fungsi Intelkam. Dalam menjawab dinamika perkembangan situasi keamanan yang semakin kompleks, intelijen keamanan harus bertransformasi terhadap perkembangan digitalisasi yang modern dalam mendukung program prioritas Polri. Lebih lanjut, Irjen Pol Johandani Raharjo Puro menyampaikan bahwa optimalisasi peran cyber intelijen menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mendeteksi serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Menurutnya, ancaman di ruang digital saat ini berkembang sangat cepat sehingga menuntut kesiapan personel intelijen untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga mengikat.

Ruang Digital. Update status, kirim komentar, atau share postingan. Semua bisa dilakukan hanya dalam satu hitungan detik. Tapi, terkadang kita lupa bahwa apa yang kita anggap lucu bisa melukai orang lain. Buatmu, itu mungkin cuma candaan. Tapi, untuk orang lain, itu bisa jadi hal yang menyakitkan. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Sebelum mengunggah, pertimbangkan baik-baik. Karena jejak digital bisa tertinggal, bahkan saat kita telah melupakannya. Ruang digital itu luas, tapi bukan berarti tanpa batas. Jaga sikap, tutur, dan empati. Karena ruang digital adalah milik bersama. Sopan di dunia nyata, santun di dunia maya.

mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran Radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng Ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang-Dendang, dan Amat Cia.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Baik sahabat budaya, kita jelang jam 7 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Perempat Area Makassar.

0: Sahabat budaya, eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan kini berada dalam bayang-bayang kepunahan. Dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di wilayah ini, beberapa di antaranya seperti bahasa Konjo, Pegunungan, Lemolang, dan Toalang mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominan bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis Makassar dan Tanah Toraja kini yang dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam satu hingga dua generasi ke depan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

merasa hari Senin terasa berat. Setelah dua hari santai di akhir pekan, tiba-tiba kita harus kembali menghadapi rutinitas, kemacetan, dan tumpukan pekerjaan. Tahukah Anda bahwa perasaan itu ternyata berhubungan dengan kesehatan jantung? Sebuah penelitian di Inggris menemukan fakta yang mengejutkan mengenai kasus serangan jantung paling parah yang disebut STEMI. Paling sering terjadi di hari Senin dengan lonjakan hingga 13% dibandingkan hari lainnya. Mengapa bisa begitu? Para ahli menduga tubuh kita mengalami kejutan saat kembali ke ritme kerja. Tekanan psikologis di awal pekan membuat hormon stres seperti kortisol melonjak. Penelitian terbaru dari University of Hong Kong yang diterbitkan di jurnal Affective Disorders tahun 2025 bahkan menyebutkan fenomena ini disebut Anxious Monday. Studi ini menemukan kadar kortisol bisa naik hingga 23% di hari Senin, bahkan pada orang yang sudah pensiun, dan meningkatkan risiko serangan jantung hampir 20%. Jadi, mulai sekarang, mari kita sambut hari Senin dengan lebih santai. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan meredakan ketegangan. Ingat, kesehatan jantung adalah sebuah prioritas.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara yaitu acara Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Pagi-pagi begitu indah. Aduh, ribut sekali suara HP-nya inces. Kayaknya saya harus nada deringnya ini di apa ya sahabat budaya, matikan aja biar nanti inces itu nyaman siarannya. Nah, kali ini di program acara Baribasa kabar pagi obrolan santai, kita akan membahas terkait dengan belajar sehat dari leluhur, kearifan lokal dalam menjaga kesehatan. Nah, kalau kita dengar topik seperti ini, berarti kita lagi ingat-ingat waktu zaman-zaman dulu, atau mungkin ada orang tua Anda, atau mungkin apa ya sahabat budaya, orang tua nenek-nenek, tak kakek-kakek, tak ada mungkin petua-petua yang dari mereka beliau-beliau ini nak ajarkan Ki bahwa dalam menjaga kesehatan kita itu harus seperti apa sahabat budaya. Kita berbagi informasi daripada kita berlama-lama. Adakah penelpon yang di sana? Langsung nih saja kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Baribasa.
1: Baribasa.
0: Aduh, Om Limpo baru muncul. Om Limpo, kabar gimana hari ini? Kenapa baru muncul?
1: Setiap acara ya, Nanda.
0: Ada Jiki.
1: Iya, saya juga mau minta maaf ini karena telepon lagi kujengukan. Si muka baru sakit tang ibu Haji kodong.
0: Iko dong. Jadi satu saat
1: nanti kita sama-sama ibu Haji.
0: Iya, nanti ya kapan-kapan ketemu ya Om Limpo, masya Allah. Itu yang penting kita saling mendoakan Om Limpo tuh, masya Allah. Oke.
1: Jadi, temanya hari ini mantap ya.
0: Mantap mantap.
1: Harus mengingat masa lalu lagi kembali.
0: Iya.
1: Jadi jangan dipandang enteng yang lalu-lalu ah. Karena tanpa ada dulu itu tidak ada sekarang.
0: Tidak ada sekarang, betul. Ya.
1: Nabi lah orang itu tua. Kualitasnya orang dulu itu sehat, jujur, cerdas.
0: Iya.
1: Lebal-lebal. Iya. Jadi ini tema hari ini bagus ya.
0: Iya.
1: Jadi saya itu Nanda Inces.
0: Iya.
1: Saya adalah anak petani miskin.
0: Iya.
1: Tinggal di sekitar Petarani itu. Ya, di Kampung Butuhcinde namanya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu akses itu menuju kota atau jalan aspal seperti kalau ke Petran. Kalau mau ke selatan, di Ayen, itu harus jalan kaki karena tidak bisa ditempuh dengan naik kendaraan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kemudian lebih-lebih lagi yang dimaksud dengan medis atau berobat dokter. Jadi saya dulu kalau sakit itu ditiup ya, yang ditiup karen di negara Makassar kata.
0: Iya.
1: Tapi itu kan nenek kita dulu banyak, katanya masih hidup. Iya, jadi kalau bambang-bambang makin demam-demam itu tidak perlu minum godrex, tidak perlu minum pelurung panas.
0: Iya.
1: Tapi itu aja. Nah, karena anu natui korong toanu nenek nu. Ya alhamdulillah itu. Jadi pendek cerita, saya baru ketemu dokter itu setelah 30-an. Karena saya mulai sakit itu, saya ini itu tidak pernah sakit. Artinya untuk ke dokter apa maksudnya parah lah. Jadi nanti tahun 94 saya pulang dari Jakarta itu nonton bola ya, PSM waktu itu. Di situ mulai sakit. Itu sakit itu bukan ragaku yang sakit,
0: bukan raga
1: tapi
0: yang sakit.
1: Jiwa. Nah, itu yang saya tidak tahu kenapa mesti saya bisa kena seperti ini. Padahal kan saya termasuk orang humoris, suka bercanda ya. Terus peramah, kemudian gaul. Ya, jadi nanti di situ saya ketemu dengan dokter. Jadi saya keluar masuk rumah sakit. Iya, jadi kalau datang lagi penyakit yang tidak enak itu pasti ke dokter lagi. Ya itu.
0: Penyakit berarti ini penyakit Dewi kata dokter apa, medis atau non medis itu?
1: Ah itu medis mengatakan paling po ini tidak ada di penyakit kita.
0: Aduh.
1: Ya hanya perlu kita istighfar, tenang.
0: Iya.
1: Jadi saya dikasih cuma obat penenang saja. Obat tidak penenang. Ada penyakit, tidak ada yang sakit.
0: Iya iya.
1: Ya itu. Itu pun saya berobat dengan dua cara, medis dengan dokumen.
0: Iya.
1: Jadi karena Joji Mangaryolo belum baik-baik.
0: Mm-mm.
1: Jadi apa nak bilang orang itu bilang epik aku di San Ruas itu
0: Iya.
1: Molong kau jangan ada kuburan di sana mau disiarai. Saya ikuti semua itu.
0: Astaga.
1: Ya itu kan tiada apa iman pak cinji pinjau ni karena iman tu. Banyak kita orang-orang terpencil.
0: Iya.
1: Gaul ta itu masih sama-sama orang kampung, pegembala dengan petani.
0: Ya, nanti.
1: Di sekolah ini baru awasa sedikit berubah.
0: Iya.
1: Artinya karena pintar mito. Orang-orang cerdas semua orang berilmu milianu.
0: Iya.
1: Jadi akhirnya sampai sekarang ini saya itu yang bisa artinya mengobati saya punya penyakit itu medis.
0: Mm-mm. Medis. Mm-mm. Yang medis.
1: Jadi
0: ya,
1: saya itu tiap bulan ketemu dokter saraf. Tapi tera aja kau pongur gana. Tidak ji.
0: Iya
1: dikasih karena kata pongur itu.
0: Karena ke dokter
1: saya cuma kalau tidak minum obat itu tangan itu bergetar, kemudian tidak bisa bawa kendaraan.
0: Iya.
1: Kemudian sesat kak, batuk-batuk kak. Tapi kalau ini obatku susah juga berganti-ganti dokter juga ini baru jadi, bisa saya temukan.
0: Jadi apa hasilnya itu Om Limpo ketika jadi, tangan bergetar?
1: Jadi itu dokter katakan bahwa saya ada saraf. Jadi saya kesana kemari itu dokterku di Makassar itu semua ahli saraf di Makassar saya sudah pernah kesana.
0: Iya.
1: Almarhum dokter Arifin Limoa, dokter saraf dokter Wisan, kemudian dokter Daniel Abadi di Jandos itu Totomo asli ngasih kan juga saraf kan?
0: Iya.
1: Ya tapi itu tidak bisa berubah itu. Artinya tetap ada tapi cuma pas sawannya wanjo saya ke dokter.
0: Iya.
1: Ah nanti tahun 96 ya. Iya. Iya, 96 itu apa ya?
0: Oke.
1: 2016. Saya diajak anak-anak umroh. Bisa jadi pergi Bapak. Saya bilang kalau harus saya siap.
0: Jadi
1: tapi penyakitku
0: itu
1: dulu saya obati. Di situ bisa cari dokter.
0: Iya.
1: Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berikanlah petunjukmu ya Allah. Mudah-mudahan penyakitku bisa sembuh, saya bisa ke tanah suci. Saya cari dokter ke pneumonia.
0: Iya.
1: Ya, sampai di dokter itu ketemu dokter Weri. Karena apa kita limpo? Karena anu, saya mau beribadah ini, mau umroh, tapi sakitku begini-begini. Nah, karena coba dulu minum ini. Jadi saya pertama terima resep itu dengan obat itu saya minum itu satu minggu. Saya konsul kembali bila terasa dulu dikutangin ya dokter Puang. Kan karena begini-begini ya dia kurangi dosisnya itu yang tepat. Akhirnya saya berangkat enak sampai pulang sampai sekarang ini.
0: Masya
1: jadi tetap ada penyakit tapi ya kamu minjah langganan pakai pabal itu. Jadi dilimpo itu kasihan. Pak Bale Mamin Pak Japai. Ya, jadi itu obat-obat dulu itu hebat ya.
0: Iya.
1: Ya, tapi punah sarap tenaga gapai je punah tutorialo.
0: Kalau yang obat
1: tapi
0: dulu
1: dia tapi punah garing-garing biasa aja kemasukan setan apa dan sebagainya insyaallah.
0: Bisa.
1: Pasti. Iya, jadi saya kira dulu itu jangan ditinggalkan itu buat tradisional. Karena penyakit-penyakit yang parah itu yang kronis itu biasa dokter juga tidak dapat, tapi dukung kita obat tradisional dapat.
0: Iya.
1: Jadi kita padukan saja, percayalah seperti itu. Hanya yang seperti tadi saya lakukan itu dari dukung ke dukung, dari kuburan ke kuburan itu jangan.
0: Karena
1: itu musyrik.
0: Iya.
1: Jadi saya berapa kali itu sembahyang tobat, mudah-mudahan saya diampuni dosa-dosa aku. Karena
0: amin.
1: Waktu itu kan tidak pada sembah di kincis tau.
0: Iya.
1: Dongo-dongoin dia pakai.
0: Iya.
1: Betul. Jadi saya kira itu saja, Nanda.
0: Iya.
1: Suatu saat kita ketemu dengan Bu Haji.
0: Ditunggu ini Om Limpo.
1: Terima kasih. Kalau ada salah aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Limpo. Jadi menurutnya Om Limpo Kalau penyakit syaraf itu diobati dengan obat yang dulu-dulu itu kayaknya tidak mampan. Tapi kalau misalkan penyakit non medis, nah itu insya Allah kalau obat yang dulu-dulu itu mampan, Ki. Oke, sehat-sehat selalu untuk Om Limpo bersama keluarga Ibu Aji yang tersayang ya. Dan untuk yang lainnya, kita tunggu komentar. Mohon maaf untuk tidak berkomentari pendapatnya orang juga ya, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Jono. Yeah. Om Jono gimana? Kenapa kayak loyo-loyo sekali? Udah sarapan belum?
2: Ya. Kala jagoanku tadi.
0: Hah?
2: Kala Prancis.
0: Oh, makanya kita loyo. Ya, sarunan tuh.
2: Yang kedua belum juga sarapan.
0: Eko dong, ante kamu mengapa belum pikir sarapan? Kalau begitu belum pikir sarapan, sama-sama jika itu saya juga belum pas sarapan.
2: Dan ketika belum pikir ngopi.
0: Ngopi terus. Banyak kendalanya ternyata ya.
2: Ya, okay. Yang keempat dan lain sebagainya.
0: Eh, terlalu banyak itu kendalanya paling. Kalau yang begitu tuh perlu diobati.
2: Bukan obat
0: Cina. Okay, Om John, jadi kita membahas terkait dengan belajar sehat dari leluhur, kearifan lokal dalam menjaga kesehatan. Kalau menurutnya Om Jono, mungkin pernah punya pengalaman belajar sehat dari para leluhurnya kayak gimana?
2: Iya. Ya kan. Sekarang itu serba kita.
0: Kena putus-putus suara atau Om John? Apakah memakai alat alat yang ini, alat terbaru? Alat live-nya di TikTok?
2: Tadi kita warkop dulu. Warkopan.
0: Jelek jaringan, tak?
2: Spesial.
0: Ngapa sih nggak ada spesial? Ketok ajang jumpa-jumpa kapan? Oke, lanjut.
2: Bagaimana?
0: Oke, aman.
2: Kalau putus-putus berarti
0: Anda belum beruntung.
2: Mau pindah di penjual coto.
0: Oke, lanjut.
2: Kalau dulu orang-orang tua itu serba alami.
0: Serba alami, Dik.
2: Jangankan air saja dulu itu dia tidak masak dulu baru diminum, langsung diminum. Dari alami ya, itu petani.
0: Air
2: itu
0: dari mana dulu dong?
2: Iya, pokoknya
0: sungai langsung minum enggak masalah, tapi kalau
2: petani itu inces kalau pergi ya kita kalau sawah, dia tidak bawa air.
0: Oh, ya.
2: Iya, dia langsung minum di situ.
0: Langsung minum dia di situ.
2: Iya. Karena memang dulu tahun-tahun 70-an bawa itu petani menggunakan namanya racun rumput, pupuk juga jarang. Jadi memang makanan dulu higienis lah. Sekarang kan serba petani serba kimia.
0: Iya.
2: Ada mie pupuknya, ada mie racun rumputnya. Awan yang lain-lainnya, apa dan sebagainya. Itu kan semua sumber penyakit sebenarnya. Jadi jangan heran dulu, sekarang sudah banyak komplikasi, ada mie gula, ada mie apa dan sebagainya.
0: Iya, betul.
2: Ya dulu, orang-orang kita dulu, orang yang ada gulanya, ada darah tingginya, apa dan sebagainya. Tapi mungkin karena dulu dunia kedokteran belum maju ya. Di kampung-kampung belum ada dokter. Jadi belum tidak pernah terdeteksi ini. Mungkin ada yang gula apa semuanya, tapi tidak diteksi karena tidak pernah periksa.
0: Iya.
2: Itu. Dan obat-obat orang dulu itu memang serba alam.
0: Serba alam, Midi.
2: Iya, dari alam itu.
0: Iya.
2: Jadi dukun dulu memang sangat diperlukan dulu.
0: Oh, kalau memang zaman
2: iya,
0: dulu dukun dia.
2: Zaman dulu itu dukun dulu itu.
0: Oh.
2: Sampai dukun beranak pun begitu.
0: Iya, kalau bilang istilah iya, dukun beranak itu memang sempat saya dengar-dengar. Tapi
2: iya,
0: dengar tapi belum pernah lihat.
2: Saya angkatan
0: bersenjata. Angkatan
2: 80-an itu ke bawah itu, mm-mm, orang yang di kampung itu pasti mungkin 90% itu melalui personalnya melalui dukun.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oh,
2: bahkan
0: iya,
2: lebih mungkin kalau secara apa ya? Misalnya kan kalau dokter kan melalui media pendidikan kan, mm-mm, dia dapat itu ilmunya. Kalau dukun itu tidak. Biasa dia warisan atau turun temurun dari keluarganya.
0: Mm-mm.
2: Begitu.
0: Ya, ya,
2: dan
0: ya,
2: memang
0: ya,
2: banyak banyak yang percaya itu.
0: Banyak
2: dan,
0: percaya ya.
2: Iya, karena jarang juga memang dukun itu melahirkan melalui dukun itu mengalami kegagalan.
0: Selalu sukses iya, kah?
2: Iya. Karena
0: oh,
2: itu
0: iya,
2: misalnya itu kalau orang susah melahirkan kan.
0: Iya.
2: Paling dokter kalau di dokter kan paling disesar lah, ya kan? Tapi kalau di dunia perdukunan anak gitu, itu banyak anu dibaca-bacanya, anunya paling orang dulu banyak, mungkin banyak melihat supaya istrinya lancar melahirkan, ada sampai itu anu itu gok-gokannya itu atau baca-bacanya itu. Iya ada.
0: Ada di.
2: Iya. Misalnya kalau suami ada istrinya lagi hamil, ini ilmu sebenarnya. Usahakan bangun cepat.
0: Iya. Yeah.
2: Jangan apa namanya singgah-singgah, langsung bangun, buka pintu, langsung keluar, gitu. Ya kalau yang ada yang bagi laki-laki yang ada istrinya lagi hamil,
0: iya,
2: gitu.
0: Mm.
2: Iya, itu gak itu ada juga baca-bacaan itu kalau sudah hamil, pembukaan bersekian belum pipi mau keluar, ada itu baca-bacaan itu.
0: Ada itu baca-baca di.
2: Iya ada. Jadi jarang dulu itu bilang ada bilang mau disesat tidak?
0: Iya.
2: Karena pas dulu itu banyak orang pintar seperti itu yang dapat itu. Kalau syarat ya gangguan jiwa. Saya pernah dapat dia bisa disembuhkan melalui dukun. Iya. Saya saksikan sendiri. Karena kebetulan itu keluarga saya.
0: Tapi maksudnya ini kan saraf bukan cuma cuma gangguan jiwa,
2: yeah,
0: bukan? Dia itu ada beberapa jenis. Yeah,
2: ada beberapa jenis.
0: Tapi kalau gangguan jiwa memang mungkin masih bisa, yeah, mungkin.
2: Ada, tapi tidak semua juga.
0: Iya. Yeah.
2: Tidak semua juga.
0: Iya. Yeah.
2: Memang prosesnya agak lama ya.
0: Mm-mm. Butuh proses
2: kan,
0: ya.
2: Iya, kan beda juga orang stres karena.
0: Iya. Yeah. Beda.
2: Mungkin karena putus cinta dan sebagainya.
0: Iya, iya.
2: Dia stres, kan beda juga itu.
0: Iya.
2: Kalau gangguan jiwa itu ya biasanya orang bugis.
0: Heeh.
2: Atau jangan. Biasa ada yang dapat bisa juga. Bisa ada bisa sembuh juga bisa tidak. Tergantung dari ketekunan seseorang untuk berobat.
0: Iya.
2: Kalau biasanya orang berobat dia instan kan. Dia berobat ini hari, oh dia maunya besok atau lusa sudah sembuh.
0: Mm-mm.
2: Ini tidak bisa. Beda kalau di kedokteran itu kan, kalau yang serbaan ya, misalnya obat kimia itu kan biasa memang instan hasilnya.
0: Iya, iya.
2: Kalau yang alami kan prosesnya lama.
0: Iya.
2: Seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi
0: iya.
2: Kita tidak perlu, sampai sekarang pun saya belajar dari orang tua saya. Kalau saya sakit saya tidak langsung bawa ke dokter.
0: Oh, tidak langsung ke dokter.
2: Iya. Mulai dari bayi, sampai sekarang itu kalau misalnya sakit flu atau biasanya kan ada bayi flu, ya kan?
0: Iya.
2: Itu saya tidak pernah bakal, saya itu sendiri, racik sendiri.
0: Apa racikannya itu Om John?
2: Iya, kalau misalnya itu biasa itu ada anak bayi tersumbat hidungnya dan sebagainya, itu ambil daun peria.
0: Daun paria.
2: Iya. Mau ditumbuk, mau diapakai sampai halus baru itu airnya diperas.
0: Itu kalau batuk-batuk.
2: Biasa itu kalau tersumbat hidungnya kan?
0: Tapi kalau mau tanya
2: yang
0: dulu kalau yang batuk-batuk gimana Om John, anak-anak yang batuk-batuk?
2: batuk-batuk.
0: Iya.
2: Kalau saya sih dulu kalau saya hari juga di tenggorokan biasa ada kayaan ya.
0: Lendir.
2: Lendir.
0: Iya.
2: Sama daun pare juga. Mm-mm. Ditumbuk atau mau dikulit itu.
0: Dicakok.
2: Itu airnya diperas itu airnya disaring. Uh-uh. Baru diteteskan ke tenggorokannya sampai 3 kali.
0: Mm-mm. Itu. Tapi itu kalau ya, yang anak-anak itu masih bayi-bayi, masih bayi bulan, iya. Tapi kalau bayi sudah sudah ini Mi yang usianya 7 tahun,
2: nah iya, ada juga
0: tidak
2: ada
0: mau
2: gitu orang tua kalau 7 tahun tapi memang pedis.
0: 6 tahun.
2: Merica 7 butir, jahe 7 iris, disiram dengan air hangat, mm-mm, ya kan?
0: Mm-mm.
2: Setelah beberapa menit kemudian diminumkan. Mm-mm. Orang tua juga begitu.
0: Orang tua juga begitu. Tapi begitu. Kalau anak-anak usia 6 tahun, 5 tahun, kalau yang dikasih begitu, tuh tidak mau memang itu konsumsi itu yang namanya jahe apa dan sebagainya.
2: Dengan begitu, sirup saja dia tidak mau.
0: Sirup saja, ya. Apalagi kalau dibilang kayak jahe, merica,
2: antek. Kalau orang dewasa.
0: Nah, pasti memang.
2: Ada enak juga kalau orang dewasa.
0: Iya.
2: Kalau batuk, tuh.
0: Iya.
2: Batuk, letih lesu, kasih kecap 1 sendok. Persan jeruk 1 sendok.
0: Mm-mm.
2: Ditambah coto 1 mangkok 5 ketupat.
0: Weh, ente kama minjo. Minjo namanya lapar. Bukan mengobati batu-batu. Lapar, L-A-P-A-R. Kamanjo.
2: Langsung kuat ya orangnya.
0: Lesami. Nah ketong langsung gak kuat. Nih siapa yang tidak kuat kalau begitu.
2: Jadi itu orang tua kita dulu bilang tinggal di kampung memang agak sehat semua orangnya kan.
0: Mm-mm.
2: Dan dia tidak pernah apa namanya tergantung obat-obat kimia, obat yang instan itu.
0: Mm-mm.
2: Tapi dia selalu mencari dulu di sekitar mereka itu.
0: Iya.
2: Yang alami lah.
0: Yang alami. Sesuai
2: yang dijalankan oleh nenek moyang kita dulu.
0: Okay.
2: Jadi jarang itu ke rumah sakit itu.
0: Jarang di.
2: Iya jarang.
0: Jarang sekarang, atau memang tidak pernah.
2: Jarang memang.
0: Jarang ya.
2: Iya, jadi baru sekarang itu Arif karena dunia perdukunan lagi mengalami kemunduran.
0: Kemunduran. Bangkrut Mia kapan perdukunan ku dong.
2: Arif karena banyak sekarang juga dukun
0: orang
2: juga.
0: Orang tidak percaya.
2: Iya, banyak orang tidak percaya karena banyak dukun sekarang juga dia mengambil kesempatan juga.
0: Iya.
2: Dia apa namanya ada tarifnya lah, apa ininya lah.
0: Mm-mm.
2: Akhirnya pembuatan mereka tidak nih. Tidak manjur.
0: Iya.
2: Kalau dulu orang dukun tarif, itu, ya kalau dulu dukun orang dukun dulu itu memang ikhlas.
0: Ikhlas ya.
2: Ikhlas diobati. Ada dikasih, emang dia tidak ada tidak. Dia tidak
0: menutup apa. Alhamdulillah.
2: Dia ikhlas memang membantu.
0: Dukun.
2: Karena bagi mereka apa yang dia dapat itu untuk membantu manusia.
0: Masya Allah.
2: Iya. Dulu ya.
0: Iya.
2: Sekarang sudah bergeser karena mungkin faktor ekonomi. Kayaknya banyak yang jual 100 ribu per 3 botol air lah
0: ya, itu
2: dia. Iya.
0: Benar.
2: Tidak bertambah itu. Karena itu tadi, karena kau salah gunakan ahli kalian yang diberikan oleh Allah sama kamu.
0: Iya.
2: Ya kan, yang
0: seharusnya jangan diperjualbelikan.
2: Membantu orang. Tapi kau
0: niatnya lain.
2: Ambil kesempatan niatnya lain.
0: Untuk mencari jadi duit.
2: Jadi
0: bukan membantu.
2: Sekarang mengalami kemunduran.
0: Betul.
2: Karena itu tadi.
0: Iya.
2: Dia salah gunakan sebenarnya.
0: Iya. Okay deh.
2: Begitu. Oke.
0: Okay. Iya.
2: Entes.
0: Terima kasih banyak Om Jun.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Om Jono juga sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Jono yang ada di Barukang. Ada Pak Gunadi yang sudah ikut berkomentar juga di siaran langsungnya TikToknya Pro 4. Selamat pagi Pak Gunadi. Assalamualaikum Pak Dewi. Salam bari basa. Salam untuk Pak Gunadi yang ada di mana nih? MU ya. Oke, sehat selalu untuk Pak Gunadi yang ada di MU sana, ikut berkomentar juga di acara Bari Basa di TikTok. Dan kembali kita buka lagi sahabat budaya. Untuk layanan telepon biasa juga kita buka 0811 409 250 atau telepon WhatsApp-nya kita juga di 0811 4092 50. Ini terkait dengan belajar sehat dari leluhur kearifan lokal dalam menjaga kesehatan. Menyapa dulu untuk pagi-pagi ini. Mungkin pagi-pagi ada yang disibukkan dengan beraktivitas jogging-jogging sambil dengarkan acara Bari Basa ya. Dia mendengarkan melalui headset, atau ada yang lagi mendengarkan acara Bari Basa juga melalui teleponnya, sahabat budaya, melalui HP-nya gitu ya, di aplikasi RR Digital. Oke, 0811 4092 50, silakan yang ingin menanggapi pembahasan kita. Pak Hamsah yang ada di Pampang juga, selamat pagi. Ada Pak Arifin juga yang ada di Pampang, Ibu Nursia, Pak Umar yang mendengarkan program acara Bari Basa. Sehat selalu pastinya buat semuanya. Dan selain Pak Hamsah, Pak Umar, terus Pak Umar dengan Pak Arifin, Ibu Nursia, ada juga yang rajin mendengarkan acara Bari Basa, yaitu Pak Saleh yang ada di Rapokaling. Apa kabar pagi hari ini? Sehat-sehat sajakah diri Anda? Oke, kita informasikan bahwa kita lagi siaran langsung juga melalui media sosialnya Pro 4 RRI Makassar, melalui TikTok di pagi hari ini. Jadi yang penasaran dengan acara Bari Basa, monitor, selain monitor bisa mendengarkan juga di live TikTok Pro 4 RRI Makassar. Untuk pagi-pagi juga biasanya mendengarkan acara live.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus.

waktu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lentera Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lentera Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Program acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai bersama saya Inces Dewi Satriani dan operator saya yang ganteng jelita ada Rahman. Masya Allah, ganteng jelita, nyambung tidak ganteng dan jelita? Tidak nyambung nih, biar mi deh. Berarti tuh tak lewa-lewa ganteng itu kalau bilang pakai jelita nah. Tapi memang tahu. Iya, pendengar, jadi kita siaran langsung ini sampai jam 8 pagi. Jadi silakan yang penasaran dengan acara Bari Bahasa boleh untuk mendengarkan, menonton acara Bari Bahasa melalui TikToknya Pro 4 RRI Makassar. Sebenarnya itu mau Kak duet ini, saya lupa kalau pernah Pak Uut ini bilang, kapan kau siaran ini? Inces, siaran berduet. Siaran Bari Bahasa pagi-pagi. Infokan kan aku lupa, infokan. Biar mi. Oke, kembali kita buka 08 11 400 9250. Sahabat Bedaya, sementara sudah 54 menit berlalu dari jam 7 ya. Jadi lagi-lagi kalau namanya pengobatan atau belajar sehat dari leluhur ya, kearifan lokal dalam menjaga kesehatan. Kalau sekarang ada mi yang dibilang kesehatan gratis, sahabat budaya, terkadang seperti itu. Tapi ada pun saya nggak tahu pakai persyaratannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi sakit-sakit ki, ini tidak mengenal yang namanya orang yang tidak mampu maupun yang mampu. Ini kalau misalkan lagi sakit, kebetulan kita melintas di tempat tersebut, kalau dibilang ada itu pengobatan kesehatan gratis deh, bahagianya biasanya diri tadi. Karena bisa ki mengecek ini pengobatan gratis atau pengecekan, yang mana benar ini Rahman, pengobatan gratis atau pengecekan kesehatan? Oh, kalau bilang pengecekan di ya kayak screening begitu di ya ya ya. Tapi enak tuh kalau dibilang ada pengobatan gratis di enak sekali itu kalau bilang ada pengobatan gratis. Jadi kalau bukan cuman pengecekan gratis, kalau ada pengobatan gratis itu enak sekali. Saya tuh yang ku impikan, ku harapkan. Tapi jangan mi deh, jangan milai, enggak muka saya dibilang ada pengobatan gratis. Muka saya sehat-sehat gitu ya. Tidak ada yang sakit-sakit. Semuanya kita berharap tidak ada yang sakit. Kita semuanya berharap bahwa semua pendengar kita yang saat ini mendengarkan acara Bari Bahasa itu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Insya Allah, amin. Oke. Sekali lagi untuk Anda yang ingin berkomentar tentang belajar sehat dari leluhur, kearifan lokal dalam menjaga kesehatan. Kalau orang dulu-dulu itu banyak sekali itu yang gak tahu. Jadi kalau misalkan kita lagi demam ya, mungkin ada yang dilakukan sehingga kita bisa sembuh. Saya waktu masih kecil apa ya, demam dikasih minum aja obat. Kalau Rahman gimana waktu zamannya masih kecil, kalau demam bagaimana? Obat tonji? Iya, obat. Jadi iya,
1: lebih disarankan tidur dulu.
0: Oh iya ya, tidur dulu. Baru dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak sembuh. Begitu deh. Jadi disuruh istirahat, dikasih makan bubur sama orang tua ya. Teh hangat ya, teh hangat. Mau kau minum apa nak? Mau kau minum teh panas, teh hangat. Jangan minum, jangan. Minum teh hangat nak supaya enak perasaan tak. Toh? Begitu baru disuruh mikir istirahat, makan bubur. Sudah itu kalau tidak kunjung tidak sembuh-sembuh ki, akhirnya dibawa mikir ke rumah sakit tuh.
1: Pengecekan kesehatan.
0: Tidak ada saya pengecekan kesehatan gratis. Langsung mentongan bawa ke rumah sakit. Nah, langsung diperiksa di rumah sakit. Tapi memang macam-macam memang dulu nano orang di bukan dulu, sekarang. Maksudku sekarang dan dulu. Kalau yang zaman-zaman dulu banget itu kita enggak tahu bagaimana pengobatannya, makanya sih kita penasaran. Bagaimana zaman-zaman dulu kalau misalkan demam apa yang dikasihkan? Kayak ini tadi dia bilang Pak Limpo bahwa kalau saraf zamannya Om Limpo saraf dulu enggak bisa disembuhkan dengan ini. Apa seng? Kita terima dulu satu penelpon paling. Halo, assalamualaikum. Nah ini yang kerja dia ini nih di rumah sakit.
1: Iya. Sehat walafiat.
0: Insya Allah. Pak Ibrahim Dengerang, apa kabar ini Pak Ibrahim Dengerang?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, kita mungkin tahu ini karena
2: apa, jampi-jampi.
0: Jampi-jampi apa dong?
2: Doa-doa.
0: Iya, iya, iya.
2: Sandro.
0: Sandro yang zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Bagaimana ini pengalaman tak dulu ini?
2: Kalau kita bernostalgia zaman dulu.
0: Iya.
2: Itu tetap saya berobat di dokter. Itu banyak-banyak di Stella Maris, terus terang saya sampaikan.
0: Iya, iya.
2: Karena orang tua saya kerja di Stella Maris pada waktu masih zaman Belanda.
0: Oh, zaman Belanda, Di.
2: Zaman Belanda itu orang tua saya sudah kerja di situ, jadi saya ini berhubungan dengan rumah sakit.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Nah, itu banyak-banyak itu obatnya dikasih puyer. Disuntik.
0: Iya.
2: Itu dulu itu main suntik, Pak, penicillin. Itu. Tapi di samping itu ada saya punya nenek itu dulu tinggal di Jalan Onta itu kalau kita demam dia cuma tiup-tiup satu kali saja ditiup hilang itu demam.
0: Orang yang dulu banget nih itu kapan nih, karena neneknya Wadengirang wih.
2: Iya, itu makanya dia tiup. Jadi kadang-kadang dia sudah berdoa, dia tiup 3 kali mulai dari kepala sampai turun di pusat kita. 3 kali dia tiup. Besok hilang itu demam.
0: Oh, begitu.
2: Saya juga tidak tahu apakah karena obat dokter yang bikin sampai tidak ada penyakitnya itu hilang atau apa. Tapi kadang-kadang biar saya tidak minum obat dokter. Kalau saya demam-demam itu saya pergi di nenek saya dulu. Kalau dulu itu namanya Dato itu. Kita ke sana ditiup gitu. Habis ditiup 3 kali dari kepala sampai di pusat. Hilang. Dikasih minum apa namanya? Kasum batu rate itu sampai sekarang itu barangkali kasum batu rate.
0: Oh iya, sampai sekarang masih ini kasum batu rate ya.
2: Iya, apalagi kalau orang Cacar.
0: Iya.
2: Kalau orang Makassar bilang puru.
0: Oh. Iya.
2: Ya, itu itu sangat sangat mujarab itu tuh kasum batu rate.
0: Iya. Jadi
2: nah, orang apa namanya?
0: Tapi memang
2: alergi,
0: ampuh
2: bintik-bintik.
0: Ampun,
2: di badannya kadang-kadang kalau itu saya lihat
0: iya.
2: Yang begitu dikasih.
0: Kalau orang zaman dulu itu yang orang tua-tua yang dulu itu jago mentong itu kalau cuma tiup-tiup ji langsung ini ya, katanya ya. Iya ya.
2: Jojo yang dibilang guru tadi itu Pak Jono.
0: Guru tak Pak Jono ternyata muridnya ini Dengerang, masya Allah.
2: Itu karena satu botol 100.000 akhirnya.
0: Iya.
2: Akhirnya dia salah tebak baku bombing orang tetangga kan dibilang aduh yang kasih kena guna ini. Itu kadang-kadang begitu karena kenapa dia butuh uang.
0: Iya.
2: Itu. Jadi memang dukun-dukun dulu tahun 60-70 itu terus terang beda sama sekarang. Kalau sekarang begitu.
0: Iya.
2: Satu botol 100.
0: Iya, zaman dulu tahun 60.
2: Zaman dulu.
0: Oke,
2: Bung Ses, makasih. Sudah masuk injury time ini.
0: Makasih banyak. Om Ngerang, sehat-sehat selalu.
2: Assalamualaikum, salam untuk semua.
0: Iya.